0: Ni pingubah adi retak nai derma pemudip tak.
1: Ya, jadi sekiranya dok jugon peluang kita balik lagi dengan umur semua isawa. Ting magic Kuan Francis jena. Ya, menang ting magic semua isawa. Jadi ini pingubah dia ratu nai kita.
0: Jeng jeng jeng jeng
1: jeng jeng. Okay, Nur Azira, Azira menang. Kena aku lah komen aku lah DJ. Kalau aku kembali umur semua ini, aku akan belajar sungguh-sungguh sebab cita-cita aku bayu tercapai. Tapi bersyukurlah ni dah juga tempat lah kuat nak. Sejak komen lah.
0: Jadi betul ya, begak barata ya, Aji ya. Kami tak dongin peluang ya, nak pari ke umur tak ada bapa merak. Begak barata adir anak
1: sambung sekolah.
0: Sekura amai. Des tegar kam jah atau deh an sekura.
1: Betul.
0: Agi tika ya atau deh bin agi setegar ya atau deh bin peluang ya.
1: Belanja.
0: Nyambung belajar setegar. Ada suka
1: belanja. Ya, kayak suka belanja. Ya.
0: Setegar agi ke setegar atau di lepas tako SPM kasuto ya tak guna nyerejang atau turuk sesama tak belanja
1: belanja sekolah balas CN mungkin masa N kita lagi kayak dapat jugon peluang lah masa N ya
0: jadi kena lagi barat tadi terpaksa berkorban
1: ya pakai meni untuk family untuk memak lagi kan.
0: Jadi menaga agak gah barata adi ada apa dari nyambok sekura ta setegar atau paksa jaga sini sama kasih mok babai takak ada dah sehat.
1: Betul.
0: Jadi atau paksa deren. Jadi anak kedak so setegar mona dinang dingan tetaja nang kami ibin peluang ayah nyambok sekura pari.
1: Ayah belajar sungguh-sungguh kun. Belajar sungguh-sungguh ya. Okey ni lagi ya DJ F. Selamat pagi Christopher Nile. Ni kau nanti anu ati kembali umur semeng mahi sewa ku an jadi askar sebab minat ku sok sekolah rendah lagi.
0: Impian betul.
1: Kadang-kadang impian kita sen kayak tercapai lagi.
0: Selalu bukan kadang-kadang lah Ji. Selalu
1: selalu
0: menyebut pasal impian sen beranak nang ambition. Cita-cita. Selalu ani kayuhana adi ata raan jadi masa tase masa tadi sekolah rendahkan selalu cikgu sikit lah. Awak nak jadi apa kalau awak dah besar? An jadi doktor, an jadi pilot, an jadi engineer, an jadi masa-masa angkasawan.
1: Ya kalau Dayuk memang jadi cikgu.
0: Jadi cikgu.
1: Ataupun jadi misi.
0: Dari pas ada membanggak jadi DJ.
1: Bidang terjun.
0: Bidang terjun. Jadi anak-anak lah adik so ni peluang kami atak dongen lah peluang bedak pari ke takah umur tak gi bemerak
1: semahi
0: semai sawa
1: kira mabuk sekolah lah sen kira mabuk SPM mabuk ni ujian ujian sen SPM terus semahi sawa jadi kita mau kaipun mengenai halah tuju kita
0: betul
1: masa sen lagi baik kita mikir lah ya DJF
0: betul
1: masa lagi mikir aku rasa kerja kah aku rasa mau sekolah kah ataupun aku rasa mengenai lagi yalah lagi umur apa lagi muda masa sen
0: jadi bisa ngan komen DJF di Facebook YFM Abdiyah ya kas menaga telefon ke di nombor 25 56 50 25 56 4 PRI.
1: Ya.
0: Okey jadi agi kah komen so berada dengan tadi dengan so Facebook je.
1: Detik dengan ku di menang nara belajar jadi DJ kuatnya.
0: Manyah jadi DJ kerja pakai shift.
1: Okey. Ayuh kerja shift kerja sampai terup ngaru lagi.
0: Okey. Atau tinggal ada dengan tati lagi tali.
1: The call ya.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Selamat isan-isan mid-desem.
1: Selamat berpagi.
2: Selamat isan-isan. DJ ini selamat berpagi.
1: Ayuh midday.
0: Okey midday. Jadi kembali mide dongnya nak peluang pari lah kira agi magic lah magic mula-mula agi asuh ruah lah asuh ruah mukanya agi kabur hari pasana ceng tiba-tiba mide bi umur semang main sawa
2: kira sekira itu menyetak saktian lah.
0: Ya jadi jadi kami mide tiba-tiba pari ke umur semang main sawa ani adi mide rek nai.
2: Ati kak ati kena gitu topik ati sebab ati ya.
0: Kira-kira topik cerita dongeng lah.
1: Cerita dongeng berpagi ti.
2: Ya kena gitu topik ati sebab sak dina.

0: derma pemudip mide adi mide renai.
1: Kami menana kami lagi peluang yang kadar ya. Aku ana pari sehat, pari sehat. Cakap kau mana aku ten ko ambition ko ada shop shop ku bisa shop ku sekura sekura aku an pari pari belajar ni ana pakai ya gerang pilot pilot pakai dawai aku aku muka sekura aku pergi interview pakai kuda dapat penting rezeki sebab aku rapat maklumlah dua jadi benar lah nyambok sekura bau nyambok sekura bau asal bapa ya ni to improve ni ni science subjects na especially ni mana mathematics physics okay ada dua mathematics physics geography masa masa ami lah masa ami masa ami ana jadi apa boleh buat lah dah tercapai pakai nyam tadari kami ko tani sawa jadi ya nyam tadari tani sawa jadi ya tercak pari semua mai sawa aku mite ada ko sihat caka mana ada ya
0: okay
1: pari bersukan bau main hoki tak berhoki ke mating di kampung dia nah masa masa sekolah ada main main bol main hoki masa sekolah aku main lagi main main bol main hoki jadi di kampung mah yang tak ada di bol adalah bol main bol benar ya
0: okey jadi jadi anaklah tung tung mide lah kira eh
1: Ada pasal kami ni nang sorry ati pasal sosialisme deh.
0: Yeah.
1: Pasal sosialisme. Ada ada kau refer aku boleh bukan lah sebab apa ati ya pasal nang. Mana aku ati entah apa sosialisme aku cukup so so sekura bisa nang sosial bergaul dengan barada dari dayung. Jadi muna yang tak ada mungkin aku sungai sawah pari sungai sawah aku bedah pari hati ayo bara bergaul dengan bara dayuk
0: amai mani
2: bergaul dengan bara dayuk
0: amai mani
2: mani mayak eh mayak aduh DJF mana tahu nah?
1: Sebab sebab bara dayuk hati bagai manja
0: manja lah kan
2: manja lah kan dana dayuk mati mengharimau ngau mati menang dayung menang dayung gauk dengan nah gaus dengan
1: mati aku saya kujet mendam mendam kujet dayung masa kami kujet pa pa up nah mendam bo kau mana dengi kayu di dai nah dai ada pe bisa dai ataupun hey seno tuduh kembit lah penuh
0: banyak aku manja
2: lah
1: saya berjauh ini merik si Ed lah mani ada ada bit saya bersenyum
0: betul
1: benar ya bagus terangai bisa
0: menggut bagus okey terima kasih
1: apa penting dah di JNJ memang di JNJ lagi besarnya lah ha?
0: Okey kerang mide
2: ya
1: so aku ada dapat aku pakai tujuan tujuan ku kembali ke semangat sewa aku ada sihat
2: sihat
0: terima kasih mide
1: sihat ngecaka sihat ngecaka hana mondi tujuan
0: ni okey
1: so aku tinggal tenang selamat Islam di saat kau dengan di dua kau mana para DJ-DJ tak dibekan kau mana para geng-geng ke Allah kau mana para peminat-peminat radio station YFM dikit-dikit lagi so aku harap so para di dalam senang kau damai kau sihat selalu kau mana meluah pakai pelitup muka sebab jerebu babu lagi mundi tempat temik di suburan babu

0: je bu. Mekabur dari dari rumah tapi kini kuso iba nama aku guru exactly di jadi di ruang tamu. Jadi di mengena kapok kami lagi dan dari rumah dari dulu dari dulu bukan ayah tak tunjuk sumberan pak kata dari rumah.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay. Ya, terima kasih Mide.
2: Okey, jadi anda tinggal ya. Mide.
1: Mide saya.
2: Adi nang kembali ayah pari dapat pari ke umur adi mara ayah an sehat jaga penyihat perkenan. Ya. Okey, jadi tadi bahasa dengan komen sobat adi minta atau peramana
1: depan. Kita berhibur saya.
2: Kali tinggal ni tinggal ragu all this ya poetry in motion so wow. Johnny Tillerson Hasyun Ambrose Nyoso.

Kebuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Okay, dia ragu untuk mana pada caregiver ragu ada nak tinggi aku. Jadi banyak tahu tinggi
1: ya. Apa
0: kita masih setengah jam tinggi. Sama dengan DJ F sama dengan DJ NG di drama segmen Maka Kerimu Hasta. Gimana di drama topik tadi isan-isan nanti kami atau dognya na peluang pari ke umur takah umur tagi bapa merah ya. Jadi ani adi rantai nai pon ka ani pingubah drama pemudip ta adi rantai nai. Jadi ngan komen di Facebook YFM Abidaya pon ka telefon ke di nombor 25650256 43. Okey Angel. Ya.
1: Okey Angelia Insidor menang sekira ia ku parik ke jeman umur mengmehi sawa DJ kuan parik nyambung skura. Amai dewu iskura nek takah LCE ataupun SPM. Amai jeman mi kemai gagal LCSPM dah tunggang repeat merut form 4.
0: Jadi ada lah tu juga komen ya. Bukan soalnya lagi dengan komen.
1: Ada. Okay, Angelina Lin. Terima kasih. Untuk topik pagi ti, kalau dok jukan peluang balik neng umur semangmai sawak, kurak sambung belajar dalam bidang kulinari sebab ku suka tebek inya nenek the TV dengan the YT.
0: Jadi anak mai suka minat di bidang kulinari.
1: Benpit.
0: Ke Benpit nanti ti. Good morning DJ. Bagi aku ira belajar medical, ira jadi doktor.
1: Wow.
0: Cita-cita kait.
1: Chopper.
0: Kesian.
1: Kembali doktor dalam min saja.
0: Benpit berapa sam doktor sebetulnya? Doktor dah semesti merawat daya di hospital ada pak. Jadi ane dah pandai dalam nyelesai terdek susah daya ke ane pun doktor.
1: Doktor dan nyelesai penyusah. Kan doktor untuk belainya ada kecewa cinta. Doktor cinta.
0: Doktor cinta. Yo, Dr. Cinta.
1: CNK perlu ira PhD kau, doktorat kah Kaisa? Memang otomatik semuanya boleh jadi doktor. Okey, sini lagi.
0: Hati yang pakok.
1: Ya. Okey, nak menang. DJ mun aku dapat balik lagi ke umur semua sawak, aku akan belajar bersungguh-sungguh. Biar sampai ke Menara Gading. Aku dapat kerja di Paguh Konak. Pak Adin ku mau rasa bersyukur sebab bala onda ku mau bujur tongon dan sok koja pingunai. Hidup adalah anugerah yang harus disyukuri.
0: Betul.
1: Tiap penuh kita harus bersyukur lagi ya.
0: Betul. Sungguh ani kayu diantar dawa masa tagi babese ibu mera atau ada tuan apa di pak atau patut gak bersyukur di ani kayu ada tak dapat madin sekurang-kurangnya tak ada hidup merempak.
1: Betul. Kita ada ramin.
0: Sungguh atau meting banglo atau meting istana pak atau agi gak ramin.
1: Ada ramin.
0: Tak ada dok ujen, ada dok surat.
1: Betul. Kayu kilat lagi.
0: Jadi, betul.
1: Misal lagi pimaan pun ada dah tunuh meja.
0: Betul
1: ada tibuk dah sihat lagi.
0: Betul pinang hati yang terjang.
1: Betul.
0: Bersyukur. Pak, sungguh menak lah. Kami tak dong yang peluang lah. Yang naik perubahan di tika
1: dalam pemudip.
0: Dalam pemudip. Ini adi yang tak raan naik.
1: Ini darah nubah kita. Lebih lagi umur semua mahisawa. Kira mabuk ada ngumit test SPM.
0: Okey, jadi bisa telefon ke di nombor 25656 2560. Muka anda pujuungan salam. Salam pula. Pujuungan komen tadi Facebook YFM Bidaya. Okey, demdiknya.
1: Masterpiece. Kan dapat balik dengan umur semang maisawa kurang unah improvement dalam pelajaran aku. Dapat neput baladingan dema, ngemin api mudip susah. Bawa sekolah nak napa magau kerja nak belanya adep. Dapat nak nyambung sekolah ngemin na, tapi belanya kai sade ngin adep ti nakinya susah. Sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang besar ataupun kecil. Ada penting dan memang kita sentiasa bersyukur.
0: Okey, jadi tak perjuangan peramatan karya TNG. Karya kita sama-sama kedengar Raguso Elawati Dayung.

0: The Smoking Lagu Living Next Door to Alice. Okay, yeah. Jadi jam tadi sudah madendam 22 minit dengan Pukor Pri Isan-Isan. Jadi dengan Pukor Pri te agaso pusat berita radio Kuala Lumpur. Dapat doga kedengar. Jadi kita boleh drama topik tadi Isan-Isan nanti. Kami atak dok niat na peluang pari ke jaman ta adik gimana pemara. Ani pingubah darama pemudip ta. Apankah ani adi reta nai ya. Rebis segah ngata benda adep ta rebis mujur, rebis maju.
1: Betul.
0: Jadi bagi komen berada dengan ta ya ji ya. Adi nang an pari sekurah.
1: Ya nyambung sekolah. Jadi menghendir balik itu pun sama lagi. Waktu re balik ke umur semuai ukuran sambung sekolah lagi mid diploma, degree. Lepas sinya Cambridge masa no. Terus on kerja sebagai office boy man gaji RM200 ni burat.
0: Wow. Kami imagine Henry Bali umur semua masa awak lepas senior Cambridge terus kerja man gaji RM200 ni berat. Kami zaman Mahdin jam asawa 2026 man gaji RM200 ni berat.

0: Adoi.
1: Ini dah nak
0: reload handphone pun dah cukup.
1: Kai cukup.
0: Ha, inyok motor pun dah terpari.
1: Ya. Betul. Minum motosikal pun.
0: Ha, inyok motosikal pun baik baik tentu.
1: Baik tentu lagi. Menekan sawak 2006 tingin rega barang.
0: Aha.
1: Rega inyok. Ni liter pun mahal lah itinah.
0: Jadi ya komen Henry Bali ti betul-betul teban pari kan zaman-zaman adi jah ya. Atak selalu kedengar ya ji semuk babai ta adi nang jah aku sebengas ku kerja kaya man gaji mai pru ringgit ni buran. Man gaji 120 ringgit ni buran. Sebab tak imagine madin kami ta man gaji 200 ringgit, man gaji 100 mai pru ringgit ni buran. Oh yo, apa mau jadi? Tidak makan
1: merempat lah itu macam mana betul kena buka pikir kita nginti masa awak 2006 jadi masa CN dah bi umur semua main sawak dah terus lepas habis senior Cambridge dah terus jadi kerja office boy RM200 ni buran CN bayu nanti tu
0: CN makuan aku iya
1: CN makuan aku ok Jihom Metoy menang DJ aku baku tapot pali umur aku semua main sawak ya belajar nak peringkat bigatung pak oni doi tapot school leh anak sukun ku mau okey walaupun bijaya terima kasih dok topa kemen ni anak sukun pun boleh nyambung lagi
0: Florence
1: pun menang
0: kalau lagi peluang aku an Paris skura kaya fu yo
1: Paris skula semua main sawa
0: okay
1: semuju
0: lagi dengan tak telefon nanti hello
1: selamat pagi
0: hello
1: tapi ya nak
0: Hello. Line patut. Okay.
1: Patut dia.
0: Okay, jadi anak kedah so komen berada dengan tak ada ingin komen di Facebook YFM bila ya jadi tak juga pernah mendengar NG kariti ragu cukup
1: lagu dipagu.

0: Ragu dan teman-teman pada Eliza Suzina. Ragu ada dan Jebeng. Okay, jadi jebeng-jebeng ke? Okay, jadi lagi last comment.
1: Last comment kita, Jonah Rigom. Bagiku, kan dapat kembali dengan umur muda atau mengumai sawa. Aku kan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat degree atau master. Sebab cita-cita aku nak jadi cikgu. Kalau jadi cikgu, banyak cuti, oi.
0: Oi, betul ke? Ui,
1: masa free memang banyak. Benar lagi, anaknya sekolah, anaknya komisi. Cikgu pun komisi. Pak ada lagi menang nekinya komisi cikgu pun
0: kerja.
1: Kira ada kerja kelas tambahan.
0: Ya, betul. Ataupun naik kerja-kerja berkena di berkaitan ya.
1: Berkaitan dengan pelajaran ya.
0: Okey, jadi kami dah tinggal jam tadi sudah pun atau menekah penaben program tagih yana segmen Mekat Krimuhas tadi Isan Isan dan Noti. Jadi ini menanda berangai dengan Pukul Pri IT Agaso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dapat doga kedingah ya.
1: Lepas ini kita akan berhibur bersama dengan DJ kita tiap rupa pagi nudua Raja Pantun beraksi.
0: Jadi sama DJ tersohor YFM
1: Bidaya DJ Jays.
0: Jadi terima kasih kasih program yang mengagi bersama kita di YFM Bidaya. Terima kasih yang pada tak di telefon, pada tak di mengenai komen
1: di Facebook.
0: Jadi dengan CN, jadi harap anu tak dia nawati kena ngaduduh lah.
1: Betul.
0: Kerja pernah ataupun kena ngaduduh ke. Jadi harap atas re udip drama puno buat senang ke. Okey, jadi Ragus Kasun so K2 NG.
1: Okey.
0: Tonya Spoji.
1: Raga Un.
0: Kari pasana Ragu Hasya
1: Nasir. Evergreen. Johnny Lim.
0: Green Green Grass of Home.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontingen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1 juta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata,

0: FM, gerak sama. Gerak bersama.
1: Segmen Yenyan Jiaren, barang anu sopukor Pri Isanisan nepukor semengdua yunanu. Kaes di YFM Bidaya, gerak bersama.

Eh, nanti ragu sepengah setiap pagi ti aku mah pencen so penyanyi Cikgu David. Yo, selamat pagi, selamat bersama lagi atau di pagi yang kedua itu dan segmen yang dengan dia dan bersama aku DJ Jazz dan tipu taruh jam itu yo di yang kedua yang 22 nomboran pri ia sawa 2020. Jadi harap so berangan terhibur pagi ti rob-rob bisa saat beringan so cai ke. Lagi bersama dua pengaruh ke di petugas dan segmen Mekat Krim Khas Kerakar Bahasa Topik Pagi Meja Ngupi. Okay, jadi kata pagi lagi topik Meja Ngupi. Jadi dengan segmen ia dengan di Aaron tu di pagi ti pukul pria setengah pagi ti atau dia dapat dengar je program Bitoya. Ya terus terus pukul semang pagi di dapat dengar je setiap penuduh. Ya no dan tipun di jam setengah nak pukul semang di setengah pagi jana program live jatuh bi pantun. Ya, jadi kata minggu terlepas memang cukup rami, cukup riuh-riuh. Ngoji terbab dengan tu pakar-pakar pantun, peminat pantun. Lagi suap bipantun ke bipantun pasal tema minggu terlepas. Jadi minggu itu lagi ke tema, you know, tu dia bipantun pakai tema sonang asong, ya. Jadi kata ten ngoji teragu sebunga tu pagi ti, aku mau pencen itu. Jadi memang mau sonang asong lah. Jadi noh di bayu pencen mungkin noh di kajana dom ni sawak gede pencen kini ataupun supaya dua kudu-kudu buran kini aku saya nang asong pun nyanang moh ke sonang tia mong itu ngandu. Okey, jadi ya selamat pagi kan untuk peringan di terkaiti hagi nadi gitu orang buka radio ngajita siaran radio YFM Doyoh pagi ti. Yo, terima kasih nudu so peringan sebab mau pilih stesen radio YFM Doyoh. Jadi dengan pingin peringan radio tu dapat bengajit yo pakai gerumang FM di 0.2 MHz luar sini dapat gengojit pakai aplikasi RTM Click ataupun so Facebook rasmi YFM Doyoh.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun. Maka cum pagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti ku derut. Tengah-tengah derut, de betak ku kudu.
4: Berserian si singgah da kakai.
5: Anak popong di sida jempian menak bedak ni perang.
6: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia betong.
8: Digaduh asyongku kadang-kadang. Natong onak kobot mokat hujan.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap unuduwo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

Okey, jadi ini tuan ragu penghibur Diki Kuu, so penyanyi Claudia Garis. Okey, jadi selamat pagi, baik tu beringan so penrisen so sarian so terbedu ke so pedawan so pasar kucing bau lundu ke ataupun ada ke sija ingat lagi ngaji tu radio WFM tu yoh pagi tidak segmen ia dengan diaran. Selamat pagi, terima kasih berbuka nudu so beringan. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngaji tu program atau seterusnya pagi ti ayo no program bitoya di beperuah debunyusun ada penerbitan lain ni Jimon. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngajit.

0: Selamat pagi, Dua Salam Malaysia Madani, duduk balap projek radio YFM Bidayo dan program di tayak pagi ti untuk ibu pasal kidip kelulut. Jumpa kita, aku Leni Jemon selaku penerbit program di tayak terbandingan kiku puak ti jirak siburan bidapa dua ince nolen anak Joseph dibawagi kidip kelulut diri buat projek bimbingan mardi kucing. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dua sama bidapa tidak ingat Encik Nolan anak Joseph. Terima kasih gendut ingan sebab mau moya ada pingan kerakal bersama doku pagi ti dan program bitoya. Yo Encik Nolan, mau kudu sawa ingan kidip kelulut. Wat ki wat sebungas ingan kidip kelulut do oni denorik minat ingan raan kidip kelulut.
1: Kidip kelulut so sawa 2006 bulan semengdi. So sawa ati kira ia sindak semeng sawa lah ke kidip kelulut. First, aku kutip kelulut hati sebagai hobi. Hobi start so my log, dawu eh. So, dawu eh, memang eh, tujuan mi ke endai yang supply yun family, my family mi bege mendam masana. So, eh, supply ngen di family, so per family nak kena. So, so ne, eh, tinggal manfaat ni bege. Jadi, perubahan ni, family pun makin sehat ni, so per, so ne, eh, tinggal mungkin kayak patut pasar kan kayu hati. Mereka kayu hati kena bah, yang kesehatan.
0: Ada pun dengan cerita watki wat dengan kidip kelulut sok mula nog adin.
1: Eh, kidip kelulut sok sewa 2006. And eh, register yang hati, yang bisnes hati sewa 2009. Sebab eh, 2009 betul. Eh, register. So, eh, start sok my lock. And then, madin 120 lock lah. Dawu ki endai packaging yang simple-simple saja madin deg endai printing. So dawu ik e jua yun bara kapong saja tak madin ke jua deg luar negara lah. Lagi order sok luar negara aja.
0: Luar negara no sok ki no.
1: So negara madin ki? So far yang saru order so Japan, sebayu hati lagi pun sok New Zealand ke.
0: Ya di order no personal lah.
1: Ya, yang personal betul.
0: Mungkin you order, you ingat promo ingat di Facebook ataupun TikTok katina kah?
1: Yes, betul. Lagi ana tinggal promote so Facebook and lagi ke post di Google ke pasal ana and daya review so Google, review Google ana tinggal and then ana order lah so ke. And then Facebook video, TikTok video.
0: Oh ni penusah do ogi takar sebungas dengan kidip kelulut.
1: Masa first-first, eh, udip kelulut. Ani yang susah bagi mi is tak rana selesa di tempat hati. Eh, duf anang dawu eh, kelulut hati dia dapat di tempat yang peras. Jadi, so nak je kaya belajar, tak tempat kelulut hati di tempat yang lebih, sendaya anang lebih redup. And then musuh utama kelulut is semut, yo laba-laba. So, anak dua lah yang perlu pastikan rana meting ini kencaman so semut and laba-laba. Anak yang utama lah.
0: Wat ki wat ingan puan pasa program agropana muda mardi do oni do da ingan raan ya sua mitia program iti.
1: Okey. Ke puan program usahawan muda ati so online ke tapi di sewa 2020 taruh. Eh join intermenal muda yang khusus anda anjurkan lah. So sana ana offer lagi bantuan, bimbingan, ani so pergi lah. So sana ke pun an mungkin sendaya nang tambah lagi production me. So eh minta bimbingan sok madi lah. So rana mungkin turung bimbingan and ngajar mungkin yang cara betul yang naik lulut.
0: Oh ni bahasa pinurung dogi ingat terima desok madi.
1: Pertolongan sok madi yang kaya dapat. Kaya dapat 65 lok kati. Yang rana ingin madi lah. Sok madi 65 lok. And then dua pam penyedut madu rana ingin last year. Kesara ingat tu. Ya 2020 taruh. Masa ni kaya dapat turung 65 lok. Ayo dua pam madu.
0: Selain daripada nak okey kah ngin geran duit?
1: Duit dalam bentuk duit penting. Tapi dalam bentuk benda, yes. Tapi rana lagi offer ngin kursus ini sobrek lah. And rana kami nak jadi ahli bimbingan rana. Rana akan invite dengan suap berjual ke? Rana kenal ke? Jadi, akan datang hati, okay, akan berjual di Bintulu. Bulan PI hati Agrofest under bimbingan Mahdi lah.
0: Maksudnya, masa ingat hidup kelulut itu, Mahdi memang ogi ingin pinurung, dia ogi ingin khusus dua latihan tu dia ingat.
1: Betul. Bukan saja khusus, Rana pun akan turun dalam segi jualan lah. Macam contoh lagi Agrofest yang terjakan, bulan PI hati. Jadi Rana akan invite anda Rana yang berjual jina untuk masa semang endu.
0: Jadi selepas dengan terima pinurung dua bimbingan The Sok Mahdi, ini perubah dogi dan koyu denai ingat iti.
1: Okey, selepas saya dapat pertolongan Sok Mahdi ya nak, production ni memang bertambah lah, double. Mai sebayu hati kelulut ni lock dua pabaga. Pak Madin lock ni 120 and Sok lagi penurungan. So Mahdi 65 lok tambah saja. So double lah hasil sedut tanah sopra kita saja.
0: Bagi wat gaya ingan jual madu kelulut, dua duduk osi ingan jual.
1: First kaya jual madu kelulut, dari maaf to maaf lah dayak. Jadi dayak suggest. Yang satu lagi jual kelulut, satu lagi jual kelulut. So anak first step it. The second step it kaya naik online lah. Online pasaran online. Kaya lagi post di Facebook. Di TikTok, and then di Shopee lah kaya jual. Then target market ni, so perik daya, kecuali baby yang bawah umur 1 tahun ke bawah, ada memang dia dapat makan kelulut lah. So daya yang mendam, ataupun yang batuk, yang seharu akan siruh kelulut.
0: Maksudnya, madu kelulut tu memang bugok khasiat lah, saat yes. Dilihat peronggonan atau.
1: Yes, yang memang bagi khasiat ya, madu kelulut tadi.
0: Anak kepot di sit kuda anak kue memang didapat dua madu kelulut ya.
1: Dia dapat yang di sewak ke bawah dia dapat my antibody dia pak kuat.
0: Oni niat ingan saat project hidup kelulut itu.
1: Target ku yang bisnes kelulut ati aku an memperkenalkan kebaikan dan kelebihan kelulut yang di ong puan. Mai madin dari dupaan sebetulnya. Mai macam contoh kan di negara bukan penting kelulut. Yang cuma rana lagi is honey bee saja yang biasa. So kami kelulut tapi begut kasihati. Begutnya daya dupuan. Pianku aku an daya merasa and suba and puan. Ini kelebihan madu kelulut tadi.
0: Selain ingan ya odaknya puan pasal khasiat madu kelulut. Oni ge impian ingan di sebalik no.
1: Impianku yang kelulut ati aku amu pembesarkan ladang meti ati lah. Ladang meti dah begitnya blok kelulut. And then yang kedua aku ada terfikir. Fikir andai kelas yang community lah. So community mungkin direct jaga kelulut. And mungkin maintain kelulut, sedut kelulut and isopra. So kami kok naik kelas in community mungkin next time rana naik ke kelulut and then aku bisa merisau rana ke lah. Pada masa yang sama okay, bisa ke turun community lah. Impian ku ke naik kelas mengajar mungkin maintain sedut and isoprek lah. So ngajar and then nubukan kami rana andai minat kelulut lagi kelulut. Anjua kain ke bisa join ke di munak ke lah.
0: Oni sinas baya ingan tuduh anak muda dogi minat dan bidang itih.
1: Pesanan ku bagi anak muda, ya, kami Mahdi memang agi ingin pertolongan. Pertolongan ini soprek, bimbingan ini soprek. Kami angan de puan ataupun an puan angan direct siken sok Mahdi. Mai begut daya de puan yang bantuan nanti sebetul diwujud pak daya depan. Jadi manya mengeh sken ini bantuan lagi and pertolongan yang anda dapat lagi ingin and then maya lepaskan peluang hati. Peluang hati yang agak muda desara ingatku untuk umur 45 saja mandi kan 40. So selagi muda ana subahlah apply ini sopre and berusaha naik. Yang penting jangan putus asa.
0: Yo, terima kasih Encik Nolan anak Joseph Demok Sudi Kerakau doku pagi itu dalam program Bitoya pasal Kidip Kelulut. Harap nang cerita Kidip Kelulut inoti eh. Dapun yang semangat do norik anak muda do bala ingan sa bala dimuno ogi minat teh dan bidang itu. Ya pagi itu, ngan otok ya puan lebih turu pasal Kidip Kelulut do peranan Mardi, aku bersama do pegawai penyelidik Mardi Kuching. Selamat pagi, Encik Nicholas anak Dania. Do selamat bidapot dan program Bitoya kali ini.
2: Terima kasih Cik Leni masuk stesen YFM Bitoya. Ingin berjemput kami, Madi dengan usahawan Madi dengan program Bitoya ini lah. Jadi selamat berpagi dengan semua pendengar dengan pengeping stesen YFM Bitoya lah.
0: Dapat dengan mirang oni peranan Mardi dan pemasang sektor pimunuah dua usahawan di Sarawak.
2: Jadi Mardi ti ataupun Genan Ponokna, Institut Penyidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, kami memang ataupun Mardi memang menjalankan aktiviti penyidikan lah. Jadi penyidikan kami ti lebih kepada pertanian ataupun berkebun dengan menggunakan cara moden lah. Ada lagi kami undah penyidikan tentang pemprosesan makanan ataupun pengganan produk makanan lah. Jadi hasil penyelidikan ti biasanya kita akan nyogon kepada golongan sasar lah. Jadi golongan sasar ti semah barakan pekebun, petani dengan usahawan. Usahawan tak terlibat dengan proses gunaan, proses makanan lah. Selain tugas kita ti penyelidikan, kita lagi memang akan nyogon bimbingan ataupun himan nasihat lah dengan usahawan. Muka usahawan tak interview kita nanti, Puan Angela dengan Encik Nolan, padahal memang hasil daripada usahawan tak menerima bimbingan Mas Mardi lah. Selain masuk bimbingan dengan Iman Hisati, ada lagi Mardi ngundah kursus ataupun latihan lah. Jadi sisinya ada berminat ataupun memerlukan info berkenaan dengan pertanian, berkebun ataupun kunaan, proses kunaan, boleh ngajuk Mardi, ada kursus dah sesuai lah. Okay. Selain sen, kita pun akan mengundah pemindahan teknologi lagi. Kerana ada hasil penyelidikan kita sen, ada hasil teknologi sen boleh transfer dengan usahawan, kita akan transfer dengan usahawan tertentu lah. Di Sarawak ti, kita ada taruh pada ofis Mardi lah. Dan Mardi ni ada Mardi Kuching, ada lagi Mardi dah Seratok dengan Mardi Bintulu. Jadi SSC bala kita dah perlu himan nasihat ataupun perlu info berkenaan dengan pertanian, berkebun ataupun proses makanan, boleh neput Amik dan Mardi Kuching lah. Ataupun di Mardi Seratok ataupun Bintulu.
0: Ini sebenarnya program Agropreneur Muda Mardi duasan OSI program iti obah sidia.
2: Program Agropreneur Muda Mardi ti sebenarnya adalah program di bawah kementerian ataupun di bawah Mardi tapi atas sokongan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan lah, ataupun KPKM. Jadi program ini sebenarnya terbuka kepada sesinya dan terlibat dengan aktiviti pertanian, makanan ataupun industri asas sani. Industri asas sani ini lebih kepada usahawan ataupun orang ramai tak terlibat mengundah proses-proses makanan, produk tak dijual kita ada pasar lah. Okay. Jadi golongan tak layak menurut program ini adalah tak berumur sememahi sewak sampai ke dah berumur 40 tahun sewak. Jadi program ini sebenarnya tujuannya adalah menggalakkan petani ataupun usahawan ataupun peternak minat teknologi yang moden, pintar, tindan balan dengan aktiviti dan tindahan balan lah supaya lebih maju lagi. Jadi dalam program Agropreneur Muda ini, biasanya geran yang disediakan saya mah sampai sewaktu sampai maksimum geran adalah sampai RM60,000 lah. Tapi bergantung dengan keperluan setiap setiap usahawan yang terlibat lah. Macam usahawan Puan Angela dengan Encik Nolan ti, balana boh nerima geran sebanyak RM20,000 lah tapi dalam bentuk alatan dengan mesin. Okay. Untuk dedek bala kita dah lebih berumur berapa tahun sewa, apa susah asing lah. Ina, walaupun usahawan ti kayak layak menurut program usahawan muda, masih lagi sebenarnya boleh jadi menurut program usahawan bimbingan mardi lah. Program usahawan bimbingan mardi ti grant lebih dahil lagi lah sampai ke RM50,000.
0: Luar sok pinurung geran duit, oni lagi pinurung dogi. Sidia pihak mardi saan peserta dilayak.
2: Selain penolong geran so, program agropenan muda matin ataupun usahawan bimbingan mardi, macam ni dah sendak kumatin, memang ada aktiviti beken lah. Macam mardi akan nolong dari segi latihan dan kursus. Okay. Jadi, asyik dah berminat boleh mohon ataupun mengajuk mardi lah ataupun nyuka kursus-kursus dah ada dah mardi Kuching ti lah. Ataupun mardi Seratok ataupun mardi Bintulu. Selain kursus ti, ada lagi dah tambah kita test bed. Jadi test bed ni sebenarnya adalah kilang mini. Ada Kuching ti ada kilang mini, test bed ti ada beberapa mesin tak sesuai dengan proses makanan lah. Boleh mendek tinan kita proses mi kuning, mi kolo. Kenadanya ada berminat dalam proses hasilan kacang soya macam tauhu, tauhu fa, mohon kacang soya. Ataupun hasilan ikan macam berbola ikan, fishball. Boleh mendek ke neng madi Kuching. Cuba minan fasiliti yang mitilah. Ada bayarannya tapi paling minimum lah. Ya, jadi usahawan dah terlibati wang ne lulus pemodalan balan ne boleh minan fasiliti madi dan test bed dengan balan ne proses ataupun guna R&D. Okey. Dari segi usahawan dah terlibat ya, ada usahawan dah min kudip kelulut lagi masuk Bintulu pernah mendek dengan madi Kuching balan ne minan test bed emi cuba guna produk masuk madu kelulut lah. Jadi hasil dah akhirnya ada produk kita panggil minuman jeli madu kelulut. Jadi usahawan ti dah Bintulu, iti ini masih dalam proses membangunkan fasiliti dan tempat hadapnya lah. Najah masing-masing tak ada dah test bed madu Kuching. Jadi selain test bed ti mati ne, ada lagi penolong tentang apa berkenaan dengan promosi. Jadi kuan Encik Nolan mati ne, balan pun ada dah tabak usahawan dah di bawah agropenan muda ti lah. Tabak suwe ngejung macam pameran ataupun agrofest. Tinan bala ne promote barang ne supaya lebih tersebar lagi informasi tentang barang bala ne lah, lebih kepada promosi. Jadi sen di antara khidmat nasihat ataupun kerja-kerja mardi tak boleh dijegun dengan usahawan lah.
0: Oni sebab projek kidip kelulut ogi potensi jadi di kerja dagang.
2: Projek keluluti memang berpotensi lah sebab projek kelulut memang disokong dah program pembangunan usahawan dah madi ataupun dah beberapa agensi dah berkaitan lah. Jadi kan tebuk macam usahawan dah interview kita nuti Encik Nolan dengan Puan Angela memang balan start masuk icik-icik lah tapi dengan kesabaran dan ni kenapa konsisten bala ne dapat menjalankan aktiviti dengan berjaya lah sampai ke IT ne memang projek ti ataupun boleh dijadikan perniagaan lah. Jadi pendapatan bala ne dengan hasil jualan bala ne memang paguh dan boleh dijadikan kejaya lah, jaya dalam bisnes.
0: Wakil Armadi Prati kerajaan adunai projek serupa Strima Pinurung.
2: Mbah Mardi nyegon penolong dari segi grant ataupun mesin ataupun keperluan lah. Kena kerjasama sandbox and ajak lah. Jadi biasanya pegawai Mardi akan ngundah pemantauan ngejung tempat usahawan. Biasanya pemantauan ti dalam masa taruban sekali ataupun 4 bulan sekali. Jadi biasanya dalam pemantauan ti usaha Mardi akan nyekin usahawan ini lagi perkembangan dah telah berlaku ataupun ini lagi keperluan usahawan Zen. Walaupun usahawan Zen bombah menerima bantuan grant, tapi sekiranya ada lagi bantuan dah diperlukan masih boleh apply lagi lah. Tapi dengan syarat kaya melebihi maksimum grant yang ada lah. Jadi dari segi penolong ti biasanya Mardi akan nyekin adakah hanya pertambahan dari segi persijilan. Okay? Sebab Mardi memang nyokong usahawan atau petani kita mohon persijilan lah. Kan ngajah usahawan dah makanan ti, dah makanan memang Madi menggalakkan bala ne apply sijil halal, sijil mesti, sijil GMP. Walaupun bukan direct apply masuk Madi, tapi Madi boleh nulung usahawan atau petani dalam proses bala ne apply masuk agensi ataupun jabatan dah tertentu lah. Okay? Jadi pemantauan ti sign in pun Madi berharap pendapatan atau jualan usahawan atau petani dapat berkembang dari masa ke semasa lah. Selain memang bala nak akan ikin lah, Madi Ami akan ikin, adakah pertambahan pekerja? Maksudnya, adakah bisnes ti nyegon peluang pekerjaan dengan anak muda ataupun penduduk setempat lah?
0: Sekira ogi bala pengojik radio pagi iti raanya suak dan projek kidip kelulut pakeh arwak doik pengalaman, oni lakah sebungas dipatut yonai.
2: Jugon bala kita ada berminat dah join pertanian ti, berterwuk lah, walaupun ada peti ada bayuh hanya pengalaman, asal ada minat ataupun ada rasa rak seun info, boleh cubalah. Yang penting kalau masih ada berminat, terutama dalam contoh era undah keluruti mati, na, pastikan kesanggupan ada, kemampuan ada, masih lagi pastikan ada sumber lah. Sumber untuk kita start bisnes kita, misalnya kita tebak lokasi, adakah premis kita ataupun adakah tempat ladang kita sesuai kekai tinan kita mengundang bisnes ni lah. Sekira ada taruh benda ti, ada kemahuan, ada kesanggupan, ada lagi sumber, misalnya lagi ada lagi lokasi ataupun tempat, bolehlah cuba dapatkan info lah. Kita boleh dapatkan info masuk ini ada berkena pengalaman ataupun boleh ngejum Mardi. Mungkin ini informasi tak berguna tinan kita ngundah start bisnes end lah. Jadi boleh kita start end dalam perjalanan atau proses kita menjalankan industri ataupun perprosesan end, boleh lagi cuba mohon geran-geran tak ada dan Mardi lah, sama ada geran agropena muda ataupun geran sebagai usahawan bimbingan Mardi.
0: Oni sina sebaya pihak Mardi tuduh anak muda Sarawak deranai projek kidip kelulut dua kroja pimuruh de Bokon.
2: Dedek bala naknya ada ongot ataupun anak muda lah. Bak mikir kerja bertani ti sebagai ataupun berkebun ti ataupun pitoya sebagai kerja tradisional lah. Ataupun sebagai kerja da demba ataupun kerja da last choice ataupun kerja pilihan terakhir dalam kejaya. Kerja bertani ti sebenarnya pada zaman itu memang akhir dapat ditolong oleh teknologi lah. Kengemin memang susah. Itu ada akhir teknologi ataupun akhir mesin dah boleh tolong kita sebenarnya untuk terlibat dalam berkebun ataupun bertani ataupun menghasilkan makanan. Mesti kita mikir bahawa pertanian ti ataupun berkebun ti sebenarnya memberi masa depan yang cerah lah. Ini dari segi bisnes, macam keluti contohnya lah. Kita proses kewinaan, walaupun petani tapi hasilnya barang kewinaan lah. Jadi barang-barang kewinaan ti memang di mana masuk orang ramai memang akhir lah. Jadi sentiasa ada demand. Jadi terpulang dengan kita lagi era menghasilkan produk kita tadi sama ada dalam bentuk kewinaan dah berbagai jenis lah, supaya lebih lagi pendapatan kita sebagai petani moden pada zaman ti lah.
0: Ya, terima kasih duduk ingan Encik Nicholas anak Daniel, pegawai penyelidik Mardi Kuching, demok nirang pasal program agropreneur muda Mardi dan program Bitoya pagi iti. Berapa lagi minggu baru dan masa duduk sama, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

Okey, jadi nanti tambah sama-sama dengan cerita program Pitoya atau apa gitu ya, program di Berpuruh dan Bunyusun ada penerbit Lenny Jimon. Okay, jadi kira supaya 2 taruh minit atau ngerep pukul semua pagi. Okay, jadi terima kasih duduk seberingan. Jadi sama peringan tadi rana suap pantun apa gitu. Rabi-rabi seno pakar pantun, peminat pantun. Jadi Mak Komut atau bi pantun pagi ti pakai tema sonang asong ya. Di pagi duduk ti saya nang mungkin lagi hanya di senyum-senyum pagi ti mokat boos jaya terus ke senyum sebab bila mo ninga account gaji pun memolot jadi mo senyum re mo senang asong pagi ti ataupun lagi jadi sonang asong sebab anu ti andu kedua ya dapat kerja bauh gitu nah jo tanya duduk ya barengan di dapat kerja bauh okay, jadi sambringan di TKIT dan kimisi dan ni minggu mong mo sanang asong mungkin plan dia penuh-penuh ke ataupun anak ke sawon ke ataupun bono penuh-penuh jadi ataupun lagi ke dia sanang asong sebab mo andu mo ijan dia jadi pimuluh-pimuluh pun mo dai ge perlu nyenang re di mamu sebab mo andu ijan kinya mandu ke pemadu mo dapat di katoya langsung mono kira supaya dom kedominat lagi atau dia bibur lebih pantun pagi ti. Okey, jadi yo sama pagi terima kasih kena tu boleh dengar tu di OG Peta Salam di ruangan Facebook yo sama pagi terima kasih kena tu Peter Kilan James Pengiran di sama tu Nuru Atika ya terus sama pagi kena tu Ronald Denny ya nang sama buruk pagi nang semua geng-geng awal dengan pekaping YFM Daya harap semua sihat-sihat selalu yo sama pagi Lauren Mike Durin Gobes yo nang sama pagi ya nang salam damai kena tu sebering na Puan Nyimoy jangan selama pagi dapat bau di anuiti yang nak pahit salam duduk geng-geng di Ogi Ngojit Radio pagi ti yo selama pagi duduk Charlie Chung Tizam Lime so semuanya Selangor Rad Ngojit Ragu Jobong ini ataupun Ragu Berjanji so Vivenci seterusnya Henry Bali so Kepobomuak Oni Abar yang nak sama Bepantun yo tiap atau Bepantun yo Henry Bali selamat pagi kena tu Methun okey di sama tu pagi ti Desus Panes okey yo okey jadi sebab itu bihibur bi pantun pagi ti tu ngojet dia ragu pihibur tu seterus pagi ti piama so kumpulan The Vipers

Ya, mau pukul semua pagi tiak jadi dengan ino atau memurut kadang zone interaktif ya di dengan program live jatuh bi pantun di dapat terkejut setiap penuh dua pukul semua pagi ino ke pukul semua di setengah pagi. Jadi pagi tiak itu bibur bi pantun ya pakai tema zona ngasong. Okay, jadi jatuh sama bibur bi pantun de pagi tiak. Apa nu ke umoh kopok podi peruah tikukul di onu ngumi. Onu duoh menog lagi samah bibur samah birami. Parik sok miri no sak baki guru man mi sapu roi. Bait di bori bait di daki samah birami dan buran prii. Bosi orang dibingon sipang diut nyaa. Kosuang ni porong. Osi diraan osi diripuang. Bipantun temai sonang asok. Nyopak pisa, nyopak boru, potok sukun, didaan sagu, mak dasa, mak letoru, otok bipantun duoh ngojit ragu. Okey, jadi sana pakar pantun, peminat pantun, dirana suak bipantun pagi ti. Jangan dapat pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun dapat terus buka ataupun dapat terus telefon ke konti ya ke nombor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0. Okay, jadi kena dengar di ruangan Facebook pagi tih mau kita dengan temuh paita pantun ya. Terima kasih sebab mau suam-suam ke sedia pantun sebab dia dengan ngibur seberapa pengaji tu YFM Doyo pagi tih. Ya, jadi harap sobringan terus ngojit saran radio dan segmen yang dengan diaran untuk kenyuang segmen di tiap pukul semua ngeduh tengah handu. Ya, pantun semoga sepagi tih ya nasok Nur Azira Azira. Ya, nak selamat pagi DJJ, semoga sihat selalu. Ya, nak selamat pagi ke duduk geng-geng awak dengan pimpinan setia YFM Daya dah kenal aku itna. Ya, cuba bi pantun ya. Ya, nak ngetinan hiburan saja. Makat beus aku wajib nyihat umang kosong tinan jaga kesihatan diri. Anduti aku senang aseng sebab duta pantun dijejes berkonti sampai tengah hari. Terima kasih. Pantun kedua tiap pagi dap mesti senang aseng dapat kiri jiwa andu. Dijejes semua inya sayang hey. Kai kira bujang atau sindu. Ya nang sian maha pantun aku DJ tinan bikati saja. Okey yo terima kasih sebab dari tenang sarah ya itu sekadar tenaga hiburan di pagi anu duo. Yo jadi na pagi teh jenang raan ngaji teragu so Natasha jago bunga andu Rami ya. Yo tiap tu hibur ngaji teragu itu. Jadi tahun ingat dia pantun seterusnya. Ya nang so Nuru Atika. Ha ya nang Aji nda getarun megau ongkod munti. Aji dengan adikku Kujes senang aseng andu Siti. Rak bibalas pantun dengan DJ Jess. Okey yo tiak balas pantun so Nuru Atika. Ya jadi saya peringat di pokon aru agak nyusun pantun dengan mungkin lagi nanti halan nguruk ke dia pantun sebab ya dari agak nang dapat ni pantun terus bahasa mungkin yang nguruk ke dia 4 ke 5 ke semong pantun tong yo ke pagi ti. Jadi harap esok berangan nanti hibur ya. Jadi semati tu kajian berdingan tu nyusun pantun dia mungkin lagi nanti nyuteng tun meja kiri na sebab dia support kali kertas mungkin nyuteng sindung kiri na ataupun nyuteng di rupak tangan atau ngyoh ke. Atau bibur dia ngajit ragu bibur tu seterus sejauh banget so penyanyi Eliza Suzina.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu 25 September pukul Prui Sengarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Yang datang Ragu Penghibur Cintaku di Bumi Kenyalang. Ya Ragu, di bertempat ada Jackson Boson bersama duo Ivy Fobi. Okay, jadi kena supaya duo semong taruh minit atau ngeri pukul semong setengah pagi. Nanti eh temuh ngojit tia duo dengan tu moh gi pai terpantun di Facebook tu pagi ti. Jadi info dari perkongsian itu so berapa ngajit pagi ini sebaik atau kita buat dengan program live jatuh di pantun pagi ini jangan berkaitan dua bacaan IPU di semong dua buah kawasan di Sarawak setakat ini semong kawasan di ngerekod takah hidup sehat yana Seri Aman Muka Sibu Serian Kucing Kapit Bintulu Samalaju Sarike Dua Samarahan. Jadi kawasan di takah sodang-sodang yana Miri Dua Lim bang saja. Okay, jadi saya nang hagi nyadi di moh sonang asong setegar jerebu moh makin lebih kurang jadi gina di kawasan di belaku ijana dapat nang ngurang jerebu jadi dapat nang penuh-penuh sungguh pun aruk ke di kota di pasar kucing aruk ke di takah hidup sehat pakai muna banding ke di kudu minggu terlepas sampai moh lebih taruh ratus bacaan jadi nyapun bataru geruah pakai adin yang moh dapat geruah sungguh pun ogi ke pakai mas sampai ke berebut pakai mas sebab berebut ke geruah sampai ke mas dipakai memot tubuh pun terbalik ke ogi di sepatu tadi ke jawit di ke punduk pada ketahu di kasamu aduh hai bawa tawah dan nyaa lagi. Okay, jadi ingat ini untuk ngajit dengan tadi semua lagi telefon pagi ti mungkin akan ada suak bipantun. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, bro.
0: Yo, selamat pagi, kata Wawah, ni abar.
1: Depa steady. Lagi kaitan dengan pantun nanti direk kongen tong.
0: Aduh, mesti senang asong ni gaya tu ya.
1: Iya. So aku bahasa pantun nanti kau.
0: Okey, yo terus dengan pantun kan.
1: Okey, isan nanti aku no kopi o kosong. Subah-subah no kopi o kosong nganggura-nggura. Tiap-tiap andu atin ku deh senang asek. Atin ku deh senang asek sebab kiris indeks IPU jerbu. Babe di tahap bahaya.
0: Aduh, hai. Memang mata telur dari luar hati dah.
1: So hati di dapat ku kami ku dapat dengan dai pantun te aku ngen baru lah bro. So ni ba betang begorot gemandin. Jadi aku ngen nak salam ka DJ bro di Wei sedang pun konti mandi kom ne bara di bekenam mun bara kaki-kaki pantun. So harap kita sama-sama share pantun ta DJ kesayangan ta Madin. So so perintah sama-sama tak ngen pantun. So terima kasih semua. Okay, bye bye.
0: Okay, Mide.
1: Oi.
0: Nanti aku akan naik ni pantun berkaitan tu dengan yo.
1: Ya. Okey.
0: Sudah langsung bagi ti. Okey, terima kasih untuk media same ya. Ini tangan pantun yang nangat dari sana langsung tegar jerebu. Yang mana adopnya di mudah buah tenang mokod memang tahu jadi jerebu itu nih. Yang nangat mokod berani ruah mokod tegar bau memang inohnya nangat cukup tahu nya. Okey, jadi kita ingat dia Facebook tu pagi ti kita ingat si kedingan tadi moh dia si dia pantun moh lagi terus sampai pantun ya noh seterus so mami cegu Esther okey yang nang tiap buru pagi tebek amu nyasek ragapikah amu dari dingan senang raya inyam abi aseng silung minggu ti rak bidapa dah bala dingan. Okey. Okay, terima kasih Nudu Mami Cegu Esther ni tanggung pantun di show yo. Okay, jadi lagi idea dia dapat ke lambung pantun baik tentang taluh pat kan dapat semong atau ngeyoh ke. Okay, jadi seterusnya pantun so Brendaza yang nang selamat pagi yang Nudu selamat pantun Nudu suak berapa pakar-pakar pantun yang nang ada hal pantun tipotil bisawit-sawit yang nang janji pengujit Rami ngujit teh. Okey, jadi tong aja tadi pantun di so Brendaza di pagi no dua itu. Nut na sabih na dang raga sabih kiang oni di pangpiin pantun ko ih biasa sija pakai ngirabi ngibur otin. Okey, itu sebungase jano pantun kedua hesoyo. Maad mad amuak merun kasah gutan kiramu di un bori ingan juo otin ku susah ingan sindok otin ku rami. Oh ha. Ya, pantun kataruh eh, mamiak pingin dan piin mokuak mamiak rasu ngutus doras turang bayar rajin idip sonang otin munuas. Ah, mantap pantun so Brenda pagi ti. Agi okay, ya, terima kasih moh basa panuti miti main raku oh bulan saat na pengojit ti pagi ti. Yo mun sekali lagi lagu titik atau bibul gajet lagu ti. Jadi harap so bra pengojit kada Brenda berdingan di agi ngojit radio dan program live jatuh pantun pagi ti. Mun sekali aku main lagu titik enggak mesti joget yo. Ya, selamat pagi. Terima kasih duduk hati yang pakok. Ya, nang selom Jawa anu no ke DJ tugas. Ya, terima kasih dari kombot suap pengajit geng-geng awah YFM doya bayar suap pengajit semua kelinas fan club semua kelinas yang nang odop penjaga odop. Okey, jadi ragu pinggul tu seterus pagi ti bunga Andura Miso Natasha Jago.

0: Okey, jadi nanti orang akan menghibur tu Ono Ijana so lawan Dimbu. Okey, jadi gigit yang suka Ono Ijana setegar harat mamu hijan ke nyandang dapat kena pemunuh-pemunuh na edip beberapa kudu mengedropas no roga nyandang tiap ondo gadi mamu kedua se. Nyebut pasal Ijan ti natong kisah lagi iso bila mu ni Ijan ti memang suka pa sukanya song lebih hadap nya nakapot makin anu Ijan makin dudu makin doh ko duh di won padang main Ijan ne sin di lagi kisah sampai betawa ada pengama bermaksud kini ne. Okey, jadi kira supaya 27 minit ada ngare pukul semua ngendi pagi. Jadi saya beringat tadi aru ge bayu sewa bi pantun pakai rana sewa sebenarnya pakai aru ge pikir-pikir oni ke pantun tadi dia ayo bahasa itu ada ke support sebab program live jatuh bi pantun pagi ti obo anda ke pukul semong di setengah pagi. Okay, jadi saya beringat tadi ayo haraan bahasa pantun untuk pingan ini mak ada rasa dapat terus telefon ke nomor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0-0. Jadi tu okey, jadi sebaik ku pasal pantun di lagi dengan tapai tadi Facebook bagi teh tu ngaji tadi dengan tadi ke telefon bagi teh. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
1: Ani kabarmu?
0: Pagu, pagu sehat. Oh ni apa Mr. Komik?
1: Oh, sehat wa Allah sihat.
0: Kudu pantun tu pagi teh.
1: Lagi dua kada.
0: Dua. Dia tu ngaji pantun ana.
1: Ah. Ati lawak-lawak lah.
0: Aino di paguh ne.
1: Ini yang terkaduh di buah kumpungan. Yuk dari buah awah, yaman tamu. De mana-mana akak selalu berangan-angan. Sebab angan anak selalu sebab nesak nek tapi me. Ah.
0: Betul ya, betul.
1: Mana barangan-angan saya nak guna dia dapat nak guna pimus lah.
0: Yo, lu lebih seangan jadi kaya tu.
1: Nanang ada perasaan kau pun dapat je. Pak lebih pimus nana je, mantap.
0: Betul. Tapi pimus tu nyaman kau, tapi ni ngigit batal dia.
1: Ngigit batal. Ini anak nak arti George Martin dari Westbound. Nang batar yang membuat empat nah. Siap dari binera yang pun buat ke pesan. Jadi ini buat ini tiga ada sebetulah namanya apa nak
0: kita
1: mesti ingat pari hukum pari.
0: Ya, asal fikir okay. Teko pari ya. Okey, jadi ni tengah pantun ni Mr. Komik. Mau kamut ya. Setegal sebut kau lena ti ngak mau kamut ya. Aduh hai. Okey, bang suku bunuh ti asal mau nak tong telefon pari ya. Iti memang legend ni sebab itu main nulis ti kurasa ti memang yo pikir saja. Iti memang dai dapat lawan iti bang pakal pantun ni. Okey, jadi seterusnya pantun ni so Lauren Mike yo nang selamat pagi anu dua, tabak ku amu pak amu juho. Sarapan ngupi ira sama kita dua, makin ku tabak makin mujuho. Okey, terima kasih Nudo Loren Mike. Tiak nyambung lagi yo. Mungkin lagi ke idea nok tiak telefon ke pari. Okey, seterusnya hello, selamat pagi. Halo.
2: Guru pagi kunyuk mun kupi. Larang anu kumaan samal benches. Mena rindu asing da anu iti karena dapat dipantun dengan DJ Jess.
0: Oh ha, tiyo, terima kasih. Oh ha, ni apa yang mempandil?
2: Oi, ni apa kan?
0: Pagu, yo terima kasih. Gis wak dipantun bagi ti.
2: Yalah. Dah minggu tayo na, aku nyap lain, susah asik mo.
0: Aduh, anyap lain, mungkin tiak metumbang ku rasa.
2: Iya. Kadang-kadang, kami pagi ti emang lagi lain lah.
0: Yo, pagu.
2: Ada nombor dua ni ti. Nah, baru pagi ku ngekat jaring. Kakak jarin ikan sangan dah bisa. Ini abah nak semua bola pingkapik. Agap otak sama-sama sehat tersebut. Nama tarun ni ti nak gani berada ni. Ani berada midesem.
0: Yo midesem.
2: Midesem. Nah, anu terang, siru terang, kunawan padi dah keresah. Ngumit ikat bebisot ni purut. Harap ketua awah ni desem abah susah. Walaupun anu jerabu memang tetap senang asyik. Walaupun jerabu semua tepat bah.
0: Ya, betul-betul.
2: Ya salah. Ya salah. Muni budaya. Ada darah tu. Jenin IPU. Ada kurang.
0: Ya, betul. Pak tetap kan mesti senyum dah.
2: Ada senang. Memang senang asyum. Ada susah asyum, bah.
0: Ya, pengaji telagu ni. Joget ke.
2: Nada ti.
0: Ya.
2: Nanti naga brother rebut Jawa sti. Ibu peras kum masak kipas. Kipas de pasang dewa kadu. Ani agam bro robot jawas. Harap kamu senang dengan tersebut. Harap nebe pantun mati lah.
0: Yo to kajot nah, robot jawas dia.
2: Yo yo. Tapi mangan nanti ti mite lagu dia.
0: Yo tiap mencet.
2: Ujen anu wang lemat anu nenek ikan ini porut. Aku minta DJ Jess ngemak di lagu. Lagu di berjudul Rindu Asek. Maksud Ocean, Baby Sun Ocean.
0: Oh, Rindu Asek. Ya.
2: Rindu Asek banget. Tema ini senang asyuk.
0: Senang asyuk pun sama lagi ya, rindu asyuk. Lebih kurang sama ya, terima kasih.
2: Rindu asyuk, so debisan-usan. Matuhai asu ngempan.
0: Iya.
2: Ku, ian kamu, neg adepku. Dan malah rindu dengan dijijis dekonti. Saya saja je.
0: Okey, ya, right. Mati sambung lagi.
2: Ya.
0: Ya, terima kasih untuk Mang Padel di mengatakan pantun, nyung-nyung pantun, miti ragu lagi, rindu, ragu, rindu asam. Ya, tiap tahu sama dengan Jita Raguna. Oke, jadi seterusnya, halo, selamat pagi.
3: Halo?
0: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ya, si sambok ni dah tijah menyap.
0: Oh, yo, moh, merapot ya?
3: Merapot.
0: Ya.
3: Atak merawat ke Sabah, atak di Kaspitang. Atak merawat rumah panjang atak di ke anak rai. Bila bercinta di mana-mana janji bulan ga bintang. Sebab kayu hana daging dah dapat diri. Ada.
0: Okey, yo terima kasih. dengan tadi oh, memang cukup mantap. Oh, pantun tadi dah. Dapat milih pantun tadi dah. Pakati aku coba milih lah. Okey, yo terima kasih dengan tadi di hagi apa itu pantun Mr. Komik ya. Memang cukup mantap. Oh, pantun ni saya. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk Sinoel. Ya, kita pahitah salam yang nang na Mokomut ini limiti lagu ini hilang ngajit lagu ini lagu dut gedut yang dangdut. Apakah sebenarnya aku lah kajon Sinoel telefon ke konti aku saya nang pagi tih memang yo kita pantun pagi tih pak terkajon nadi yo pukudu yo lek telefon tih mungkin yo itu sendi strategi aku rasa mungkin yang ngajit pantunnya dia tiar apa yang nampurnya mau telefon apa sungguh mana. Tongi peluang dia dia muno ke tongi peluang do nudu berapa ngaji tadi bokor yang nyusun pantun atau bibul dia ngaji ragu mengibut seterus sepagi ti aduh dah mun anak so Fernando Edman Jordi Wi-Fi bro yo gerak bisama.

0: Okey, jadi nanti Ragu Mengiburto Asung Rindu so penyanyi Division Ocean yo Ragu di oge okay, bemiti ada dengan tadi yang Hamang Padel. Di berkongsi pat ataupun rimoh dengan pantun dia yo terima kasih kepada Bang Padel. Jadi kena nak tahu pagi lagi dalam program live jatuh di pantun topik itu. Ya no, di pakai tema senang asong ya. Okay, jadi lagi nanti senang asong setegar jerebu moh kurang jadi dapat gaya penuh mawah. Ya no, apa asong pun lagi patah dengan pantun di sokok berkaitan dua senang asong segar jerebu moh kurang. Nyokat asuam di dau padang naka rabu di dang rubang. Makan sepagi asongku sonang ningak jerebu moh makin kurang. Keramu berubang ngait di botang, mit botang noh puruah di rubang. Jerebu moh kurang ya mit peluang ruah ke padang. Piin pasang nog puun kabang, kirin seruang paman ke rubang. Bimain di padang asongku sonang, bimain senapang nog tumang di kadang. Toru papang timanong kesipang, mamuh sungi belagu bergadang. Jerebu kurang asong doh gapang, anu ngumi kumoh toru prunggang. Nah, harus tegal nih. Modoh taru jerebu pakai bila menungumi. Ponai gini yang taru prunggang. Mau berebut ketua petibaan penyat nih. Okay, jadi pantun seterusnya terdengar dia di Facebook tu apa gitu ya nak so Clifton Cliff ah ya nak selamat sesan ya nak salam Malaysia Madani salam manis di para peminat setia YFM Raya ya nak semoga ceria-ceria selalu. Okay, tiap sansan mekat boos dengan senang asong kewak guru mijog di bak keos pimudip mesti ada senang asong mijog di bak keos. Okey, mantap. Seterusnya Sebastian Lotai. Ya nang samai sesa DJ. Asang gaon tengah Jewin handsome. Oi, asang gris handsome ti. Okey, ya nang gi dua tongon pantun pagi ti. Okey, pantun sebunga se. Ready ke bau pakai ran Semedang. Pakai ran Semedang limpas kapong skio. Asong senang dengah DJ Jazz berpantun. Berpantun asong senang. Ayo na penghibur YFM doyo pagi ti. Yo terima kasih. Seterusnya pantun kedua heso Sebastian Lotai buah asam bun memang sidik dogman manya masam jewin bila argi masalah dinga meh ragu joget beda asam tak senang bila senang bila asam tak senang kesihatan pun terjamin. Ya, terima kasih Dudu Sebastian Lotai dongo tengah pantun di soyo pagi ti. Ya, seterusnya Peter Kilan jangan tunggu pagi. Jangan tunggu pagi sekarang pun pagi jangan tunggu pantun sekarang pun kita berpantun sudah bersama DJ Jazz Ayu eh pantun kan itu. Ya seterusnya pantun di se Nur Azira Azira. Okey kudu pantun nanti teningat dia dua tonggon pantun di so Nur Azira Azira. Okey dah kisah tiap mot potil tiap mayap. Okey tiap ya nak sama pagi ini aku berpantun lagi. Okey on saja sebayu program live jatuh berpantun tu pagi tiap obu. Okey ya nang aku berubi da kampung budaya jalan-jalan dengan dingan asong senang dapat bigaya semoga bahagia dengan pasangan. Oh ha asong senang dapat jalan-jalan di pasar kucing. Adab manusia mesti deh angan-angan semoga dapat orang tersayang. Oh hai. Okey, terima kasih Nur Azira Azira. Jadi pagi ti bogo pantun di soyo setakat ya aku rasa mau patung pantun di soyo. Okey, jadi kira supaya 24 minit ada ngarep pukul semong di pagi. Okey, jadi kira supaya 24 minit saja ya atau bibul dan program live jatuh berpantun di pagi ti. Okey, jadi kena dinangkut ya aku reba balas pantun di so Nurul Atikah ti sebab pergi nginan ni tengah pantun. Jadi ti pantun di sokong aku balas pantun Nur Azira Nurul Atikah. Ha. Puat kupi jua di madis bisusun guru di dang sekolah. Selamat pagi, dua terima kasih. Patun khas nudu Nurul Atika. Okay, jadi seterusnya pantun iti ngaku balas sepantun Mr. Komik tih yogi sebut pasal berjanji bulan dua bintang itu jadi ngoji tadi yo. Mak berjanji bulan dua bintang bidapot sinar leh koyuh di trese. Berjanji leh minih boju atau bulang didapot to minih esok kede. Okay, jadi saya beringat tadi rana telefon harus ke support dengan telefon ya. Telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0 dapat pasal pantun dengan itu pengen sama dengan tu ngibur badingan tu Robis sendiri naik kerja pengguna ya di Bori ke luar Bori. Pada minggu terlepas bila aku sebut tentang agaknya di suka ngoji pantun yang naik kerja pengguna di sopak Bori mukos kedua saya memang otomatik saja terus telefon sih kena ino mungkin agak ti ayuran telefon atau ngoji lah yo. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Hello.
1: DJ.
0: Oi.
1: Si aku Amang Jep Masusrian.
0: Amang Jep.
1: Ayo, kau rabi pantun DJ.
0: Yo, terus dengan pantun Amang Jep.
1: Amu Siti Madayung dan mana ku suka. Walau ni sendaknya ku tetap suka. Biarpun inya kerja Johor dan Melaya. Pak awang ku kaya sina, hati-hati pun sama. Pantun kedua. Tundu kajuh bubung dari Madang. Tempat inya nawak laba. Sungguh penpaguh awang ku ngangkaran. Pak mengani langkah amu menampuknya.
0: Aduhai.
1: Ha, pantun ketaruh. Oh dengan ragapi amu, abah amu jalan Johor, abah amu kamu takut. Tian masanda adi dah tanya. Adi je, baik salam ya.
0: Ayo, terus.
1: Salam ti tujuh kunduk, amang ina dengan anda ina, anda pita dengan belanak sukuh ne, da kampung Pungan, anda sela dengan amang sela da kampung Seroban, amang jabet dengan da jabet da kampung Tayan. Kai ku kambut lagi dek amang sewa dengan dek sewa, amang boy dengan dek boy, amang kruba dengan dek kruba, semua balati dak kampung sejajak. Aku harap kendai mudip senang dengan tersen selalu. DJ,
0: oi,
1: main lagu boleh?
0: Ni lagu ya.
1: Lagu Babar Kecewa Masu Senora.
0: Babar Kecewa.
1: Ayo. Sen aja DJ, terima kasih untuk kamu ya DJ.
0: Okey ya, terima kasih dulu Abang Jep. Okey, memang cukup mantap pantun bagi ti. Okey, jadi ini untuk bibul dia ngaji lagu pinggul terus pagi ti. Jadi saya beringan tadi ane suap bi pantun lalu agak support ya kira supaya 2.5 jam lagi atau bi pantun dan program live jatuh bi pantun di pagi yang dua itu. Lagu pinggul terus jut awi-awi gibet ameo.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bu na ini bu.
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ha?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
0: Ah, katik ya.
1: Dia. Onde no?
0: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih, kau pangus guna air depan ngasong tih kau tene.
0: Bah, tih.
1: Tih kau bisa tih, sih mah, dari taban kau ke spital na.
0: Bah, tih mau bisa tih. Ani dah ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tih kau tih? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ninga tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh, mo nak apa mun dai na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman de

0: Ya nanti ragu menghibur babar kecewa sok kebulan Sindora. Jadi kira supaya 20 minit lagi ya. Atau dalam program live chat topi pantun. Jadi saat peringan dari anda suap pantun patah-patah telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Okey, jadi dengan terus hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi, Sino.

0: memang ku sonang asong. Dapat ngedit nya abi pantun. Bedona ke dapat ku minah ya, dapat ku sabot eh.
1: Iya.
0: Benar ke doke?
1: Iya, benar ya nana.
0: Sebab dia ni tanda kira kan ti ya boleh ya.
1: Ah, ngoje tadi ya ani ina.
0: Masalah tak di hari sawang bebel dia ni. Kain putih menesah putih. Tengah menesah sabun pun hilang. Tuan kasih, saya pun kasih. Tengah kasih direbut orang. Okey lagi.
1: Okey, ya.
0: Sudah datang, kapal pergi. Kapal pergi membuang benang. Sudah datang sebuah hati, perserapan menjadi kenyang. Bantuan kirak ni, ya. Tekan dari boleh ni.
1: Ya, terima kasih, Sino El.
0: Okey. Sejak dia. Adik kira ni ucapan salam untuk DJJ, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, DJJ, ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Ibu bukan ada. Usua tengok di pemilu pantun pagi ti, dua. Tengok di YMM Bidayu. DJ, dapat main lagu, ya?
1: Ini lagu kan, oh?
0: Lagu, nangdut, dek. Dut, nangdut, ya, nangdut. Salam untuk Simbuk Linas. Usua, pengkap Simbuk Linas.
1: Oh, dut, goyang, nangdut. Yo, lepas itu tengok di lagu, no? Memang mau kita nulis ya. Yo.
0: Salam sama El ya.
1: Ah, yo ini di Pondal ini.
0: Ya, terima kasih. Selamat
1: pagi. Sama-sama, terima kasih Nudo Sino El ini tangan pantun. Nah, yo. Yo jadi sebagai terajo nak dengan tu lagi telefon. Bapa ingat ti lagi tembik yang di lagi telefon. Okey, jadi moh telefon balik tengah jadi dia. Jangan di support ya. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dah pun tu main tadi pagi.
1: Halo, selamat pagi.
3: Ya, hello.
1: Hello, ya, selamat pagi.
3: Ah, Babe Jeb Siti.
1: Abang Jeb, okey.
3: Babe Jeb, kan abang
1: Babe Jeb. Okey, Babe Jeb.
3: Ada Babe Jeb mesti temang tebeduk ti.
1: Ada pantun kita berpagi ti.
3: Aku cuma ni pantun aja.
1: Okey, terus dengan pantun.
3: Ingin aja aku cuba-cuba telefon ni online ke dapat. Aku menggunakan ni aja pantun.
1: Okey, ya.
3: Okey, cik. Cik kira pantun muji ni lah. Nanti belah dengan-dengan.
1: Okey, ya, terus.
3: Okey. Mana Johor Kampung Semedang. Da asengku pala senang. Walaupun jipu amur bang. Pak ku tu bok amuk masih mung dah bujang. Walaupun dengar matu pak dengar ku tu bok sejauh masih mung dah bujang.
1: Ayo betul.
3: Okey, jejep boleh ku minta lagu kah?
1: Ini lagu eh.
3: Lagu tu zaman demi 70-an sana.
1: Oh.
3: Wong mengalami main sesanin harga tiket baru terperusan sekali mau main. Lagu agenan lagu nesen. Don't forget to remember me, Mesu Bee Gees. Boleh ya?
1: Don't forget to remember me ya.
3: Mesu Bee Gees.
1: Okay, mati ke main lagu deh.
3: Okay, kada peluang ada masa. Boleh buka.
1: Okey, ayo.
3: Okey, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Gitu tuh Tayung Jeb. Tih moh Amang Jeb. Jadi Tih Tayung Jeb lagi telefon. Ya, okey, masuk kok mantap. Jadi saya terus. Hello, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Hello.
4: Halo, selamat pagi DJ.
1: Selamat pagi semua klinas. Semua tuh kita kajot.
4: Ya, aku mau last bus sudah.
1: Halo, cepat. Halo, cepat. Ya.
4: Okey. Aku terus berpantun ya.
1: Ya, terus dengan pantun dengan.
4: Aku berenang do ngasok to Bangkok pagi itu sembuk do babai sonang asok mun manmi ke bau enden kedua si pikong korong-korong hadiah 5 sen odi tuk do won makong ngan man maan lebit odi man duo bala dengan ma ya ungkit ma ungkit do banyak man ma ungkit do oke. Kurang boos, susah pikir. Kurang duit, otok usaha. Mak dorai boos, terus usaha. Tetap ogi hasil. Otok pun sonang. Okay. And then, makung ko suang terus ko bos. Asong ku rasu, bodoh. Poon kunya menidak obuh makung duo, obuh mokos. Grok piin grokos.

0: Aduh, okey lah. Gila saya tersiap. Aku ada DJ jawab apa ya?
1: Ya.
0: Okey. Man sagu nyopuk dang besen. Pak tumbang di kadang. Ngan laan nai eksen eh. Dia puk anang odo pano mau buah puk mau pugung. Okey, aku dah hormi salam sebab masa pun cukup. Aku metik lagu Sok Tom Demis yo, Dayung Penyayangku.
1: Dayung
0: ya?
1: Penyayang.
0: Ah, Sok Tom Demis. Okey, DJ. Thank you, DJ.
1: Eh, Sumuk.
0: Oi.
1: Aku lagi ngonjit pantun kedua nanti. Ini di puun nanti ya.
0: Bah, ini nanti yang nama aku tu, dia.
1: Kong-kong ini nanti yang nanti ya.
0: Sipikong korong-korong.
1: Oh, ini okey, okey. Sipikong korong-korong.
0: Ah. Ya, sipikong korong-korong. Hadiah hari Mosen. Odi tuk newon maskong. Ngan tomaan lebit. Odi man do baradingan. Ma ya ungkit. Ma ungkit ya, ma. Nah, boleh ke DJ jawab noh le dua detik noh.
1: Ya,
0: ya. Dua dia nang dia puan nak atau puan nak punggung.
1: Ya, saya sempat tak malas ya. Okey, ya. Terima kasih
0: okay,
1: semua.
0: Okey, DJ. Bye-bye, DJ. Bye-bye.
1: Bye, ya. Terima kasih. Nanti ya, pantun ni sok sembuh linas tu ya. Tong kolong-kolong ni tu ya. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Hello.
3: Hello, DJ. Sambung bau.
1: Ah, sambung lagi, Mang Patil.
3: Yo.
1: Oh, mantap. Ini lagi pantun tu. Kudu-kudu tengah pantun pagi tu. Kedua atau tidak?
3: Dua taruh pun boleh.
1: Ah, okey, taruh lah taruh.
3: Lemat anu aku main di padang. Lepas main bola di padang aku mering di gramin. Mana bercinta rindu semasa ada bujang. Pak lama di tuuh mau semua ngenai di ramin. Nama dua na. Mana paguh sambal buah mangga. Sambal buah mangga ni por. Masa bujang rindu bercinta. Kadang-kadang mada ada kecewa asyik.
1: Aduh ha.
3: Oh ha. Males pantun mangjep je.
1: Yeah.
3: Tapi mangjep. Nama taro na. Ini nanti je. Ini bo. Selamat anu kaji mimpi. Penuh da umon kejak santip kiu. Pantun iti cuma pantun berarti. Apa baji apa daru. Mana wajah dia?
1: Yo, benar-benar.
3: Yo, kita pantun hiburan saja, Pak.
1: Yo, sekadar hiburan saja.
3: Lepas anu miri sabut wang lamat anu tok ramin sangan datunuh sarah. Kita berpantun dengan berlagu. Ingin ngibur awak dah susah. Ini saja
1: dia.
3: Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Dudu Mang Pandel. Memang mantap. Iyo ti mang top tiap pantun anu ti Mas Kobo Bogo eh. Bang gulok-gulok de meli semau ngati ya. Bang suku punah terima kasih Dudu Mang Pandel. Okey, jadi pantun seterus teningat di ruangan Facebook te pagi ti. Iyo na seterus so ni na andingan tu ti yo na so Mehzan Me mungkin boleh sebut nanti Mehan ya. Ya nah selamat selesa DJ syukur di topak di suabrokate di suabrokate itu aku agi pantu nujunya di kupuaku ini kupuak emperoh gerung jadi dia atas sama ngojit ya nang selamat sansan bara bigurung purun rada di puun sisong dengan tak susah patas diturung sa tadip nga senang asong. Okey, itih pantun sebaya tene so mehans me so kupua emperoh gerung. Okey, terima kasih yana seterus Ya, terima kasih kepada Duduk Kiong Livindi, timang peminat ya, peminat pantun. Ya, nak harap program itu yang maju dengan rami. Nah, ya, terima kasih kepada seberingan di lagi sewak di pantun pagi itu. Memang cukup rami ya, bila tu ngejit berbogok bandingan untuk sewak di pantun. Itu pun ingin peluang seberapa ngejit tadi ya suka ngejit untuk di pantun. Mungkin di pagi itu bak bergerot susah asong pakai bila mengejit atau di pantun. Tung dapat gaya senyum-senyum biarpun senyum esok-esok saja. Jadi harapnya nang sobra to dan keadaan sehat lah mun di do sehat pada patas ke manubat ataupun terus ke di klinik kesehatan di sinok kawasan ingan. Pasang isu ngakai kabin boras nikoh taas ninggak kejewin sonang asong aru agrinas sehat nog adin. Popong ngrokat di daan kabang kotam asul buah gipil konang. Porong sehat boton terang kinyam syukur pikir pun sonang. Ya kira supaya 20 minit atau dang program belajar atau pipantun. Namun sekarang dapat titik lagi beringan di rana paita patuningan di rana telefon ke aku tak pegang buka line telefon ya. Jadi kan ini untuk bibul dia ngejit lagu penghibur mungkin lagi ingin peluang untuk beringan di harus berpikir ini kapan tu dengan apa gitu. Sebab ngatu ngibul jangan beringan di kenyam bakolo bermodo kemodam tia jadi pagi tu lah anak suap berjoget kini atau berjoget berhibur berdangdut dia ngejit lagu dut gedut goyang dangdut so penyanyi semua glinas.

Okey, jadi harap semua orang ada terhibur dengan cerita lagu menghibur tiah yang ada gedut goyang dangdut. Okey, jadi supaya dua mata rumah minit ada ngada pukul semong di setengah pagi atau aruk gedang program live chat atau bipantun. Jua kasang di batu kawah ningak di awah punuak dak turuah. Masa sonang raan yak ruah, yak ruah odi penuh mawa. Rigu sarah murut ke rubang toru kiat toru geh kosong. Ponu mawah nok ke sendubong, ponu niat di ngibur asong. Eha. Okay, jadi aku balas dia pantun sumuk linas seti eh. Yo, agi ngin kuru-kuru pantun. Pakai tindi pantun di sokuk yang pembalas pantun sumuk linas seti eh. Jatuh sama-sama ngojit. Ku mitiak bredi, yoh mit besen. Ku mitiak uwi, yoh mit radang. Yoh bepatiak punuak mun eksen. Bila aboh ngatiak, yoh ponai meradang. Okey, jadi nanti ya tengok pantun, ni tengok pantun ya. Kebalas semua kelina sepak pantun berkaitan 2.5 sen nanti ya. Mau dari support oleh kebalas ya, mungkin minggu baru. Ya, harap asal orang yang terhibur bersama aku DJ J sedang segmen ya dengan diaran tadi pagi yang dua itu ya. Rada lebih sedang program live aja atau bipantun sebab teringat aja ya Bogor dengan tu sesuatu bipantun. Bila aku ingat di dalam ruangan Facebook ataupun Bogor balingan dengan tu di bau-bau suatu bipantun. Jadi roti ya. Program belajar atau bipantun di Bogor beringan dia suka Bogor jadi bapak raan ke suak bipantun dari tenang kira tenang sarah ya pakai tis kadang dengan tu nak hiburan di pagi ni dua beringan tu ngibur beringan tu di susah asong bila mengajit atau bipantun pun terbalik mau jadi senang asong so jenang jawi tambah semasum pun lagi jenang senyum tiap berseri-seri ini kiriak nangga. Jadi pantun seterusnya di soku nyokat siwak pakai banduk anak rokot di daan bijago topat sinok topat dijua odaknya roro doi ponai joro. Sang pisok di puun sang pisong di puun asum ngajuk asum merabuk di oran senang asong bogok mun masam bogok masam doi nya erat muram goyang bisa pur dian dian oma mini sonya a kinyam sonang bida pod dingan dingan oma roo di Malaya. Ya jadi ingat aku reka ku program live aja tu patun apa gitu taruh pongon pantun di soku sana so beringan dari pagi ti harap so beringan dari hibur. Gorong guni bijua di stadium menyiit bonang odak mun kartun. Asong kurami sentiasa je senyum ngojit ingan di pondai bipantun. Sabun bau hadiah sok cegu warna mopu buun mun rimu. Pantun paguh kodaknya melagu odak aku natong di muu. Garo menuduh pari sok London ondu ketaruh penuh ke Jepun. Program moh obuak doi tongon minggu bau tema di bokon. Jadi mak kamu tadi masa di sama handu di sama yo atau lebih hibur lebih pantun lagi dia pakai tema di pokok nah. Jadi harap pasok berangan nanti hibur di pagi ti bersama aku DJ J seragam minggu bertok seterus pagi ti di Dino Ranca kumpulannya dicekan.

segmen Yengan Diarun barang anu sopukor PI Isan-Isan nepukor semengdua Yunano KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, jadi Datuk Ragu menghibur tu Don't Forget to Remember. So kumpulan Bee Gees ya. Okay, jadi kena supaya dua semong ni minit ada dengan pukul semong dua tengah handu. Jadi saya nang tengah itu mau pergi sini-sini ni mau gago tiap dia boleh abu naik mana tengah handu ya. Jadi saya terus info di pukul sini tu so beringan pagi itu yang nak berkaitan dua program vaksinasi anti rabies secara percuma. Yang nak oleh yang program vaksinasi anti rabies pelesenan microchip bayar pendidikan kesihatan berkaitan dua penyakit rabies di mengatur secara percuma di Dewan Serbaguna Merdanggayam di mengatur semong prii yang berada prii 2026 yang berada di pukul prii pagi yang berada pukul 4 ngumi.

Okay, jadi nanti ragu mungkin buat cinta bisin di aseng so mereka lah. Okay, jadi seterus info seterus you know Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak bersama dua Perintah Sarawak mengenai Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 di Bungatur Ondu Rimo Iti ya, 25 Ondu Beran Prii so pukul 2:30 ngarum di Nik Buah Hotel di Kuching ya. Laki Anugerah Iti ya na dia mengatur secara dua tahunan sebagai ingin penghargaan nuduh para penulis buku umum di Baasal So Sarawak.

Orang ko pinggir bulu tu ruruh hati ni ku sa penyanyi Amal Tan Joning pak sungguh di nyama atau mana ke nyuang segmen ia dengan di aran tu di pagi yang dua itu. Jadi rupa itu dia ingin dapat dengar cerita program di bakai bangsa sini kaya na di beberapa hari tu sesu Miri FM. Jadi program di bakai bangsa sini beliau dapat dengar cerita pukul nuang ngumi dan segmen ngancang peta dengan bersama lagi dua pengarut ke di petugas. Jadi aku juga berbuka terima kasih kerana duduk suap berapa kerja tu YFM tu yuk pagi ti di lagi bersama aku so cai ke pukul pri pagi nonoga ke masa iti menoga sambaringan di lagi paita salamingan di ruangan Facebook lagi suap bipantun baik nanti telefon baik nanti paita ke Facebook di pagi ti berbuka terima kasih kerana duduk suap beringan di harap atau bihibur bipantun di minggu baru. Jadi dengan ini aku di JJS mengucap selamat pagi nonoga tebal pendapat baru di segmen 2 ondo di bokon. Bye bye nudu so beringan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing dan semarahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa sayu kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawan ni lah ke rasa kenap man Tuhan dah ho ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anan alam itong geri denak pendamai ya manita malang gina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G Yorubu telok dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.

sayung larah mentelolim ya mejoran Tuhan hitam dan pesuklaan dau ani dani hati gatep 22 dau bulan pitan duman 2026 hati megat te dau 2 ngedani hati hitam dan peji kelengit radio kayan ngejaloh program larang anda hin hapan tamani hati ngejaloh FMG0G.2 sudahin FMG06.G matoh man pukun 22 atang pukun telur levi putung-putung dau ya lahu dong lim kaitam peji kelengi radio kain temani ngajaloh radio online RTM klik tiga kalau payang pala page radio kayan teling wa kungsi tinan tino kalau dong menyak netuai tamdang peji kelengi radio kain temani matoh man pukun 22 atang pukun telur levi putung-putung dau. Lalu mengkelap bakit-bakit ko alang hipun Hawaii tamdang ni peji dahik ngejeloh live alang teh HPS Radio Kayan ya. Empat tak pejalam segmen tam ngedoh ni nak lo kesembar rasa kena manita alang ni peji dahik lagu. Lagu alang buka lasan tam doh ni lagu alang kenan pasta lenecuk hati lagu aku ngetalo ikat Tuhan. Empat aku gerik kenunka hati supaya ku kunci kenunka anu program tam ngejelas segmen ngelarang lu andahin hapan tam ngedoh ni aku semeteng nun dengar kelok bakai-bakai kualang teh peji dahi kalang clear radio kayaan jaka ni saya menitam alang teh kucing lahu menitam alang teh semunjan menitam alang teh serian lahu menitam alang teh lundu habau hatem berduha asa jaya lahu man kelok alang teh seri aman Kota Semarahan, Betang, Mengkelolang Teha, Sibu, Serikai, Bintulu, Miri. Ha, hino toklo teh jakani, kinaku menitam, hitam, mage, mage, paget ya. Ampai yang tepat jalan segmen tam, pen aku sengkusi ano program tam, hini aku sengkeri tam. Kelengi lagu, alang kenan Alex Lihan, hati lagu, David Ina menitam lim.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Influenza A ihanah.

0: janji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang benba jaka duan niken dahin siben. Nunukkah tanda-tanda perah influenza A? Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nunuk tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghada pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegur tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perak kronik, dahin dahak alang nyadui hak umah perak.
1: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Radio Kayan, Miri FM.
0: Karena aku pala sengkeri tam, tak inang kenukan program tam. Hati ngejelas segmen ngelarah ngelu anda hin hapan tam ngedawani ya. Hati tepat pukul 12 junang naik tam peji kelenghi hati segmen ngelarah jaki peji dahin hati kelenghi daun kunan ayah alang mayak. Lahu menpukun ji tempeji alam segmen dengan halang pahma menpa'un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menpukun ji 5 minit tempeji alam segmen tam segmen Dahok Dawani. Kenal ke Dahok Dawani aku alang sageri tanpa kalai nyati Dahok Mirih ya. Menita walang jauh kenuriti Mirih ini dia ya. Kalau dang naik peji dahik lahu naik kunci peji dahik alang teha konti lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti lahu kalau dang mata nak ngejeloh manita malang hipun Facebook kalau dang mata nak page Radio Kayan lahu kalau dang mata nak ngejeloh inbox page Radio Kayan ya lahu hati menpukun ji junang itam peji alam segmen Daho Tangan lahu menpukun ji 45 itam peji alam segmen Dengah Kelia menpukun 25 minit itam peji alam segmen Dani hati segmen Adat Asen. Lahu menpukun 2 junang tanpa peji dalam segmen Lung Alang Jadi Teh Dawani. Lahu menpukun 2.45 tanpa peji dalam segmen Dengah Alang Nemen Hawang Dale. Nunana no program tam matoh menpukun 22 ngedau ateng pukun telur levi. Saya beladau dahin saya ngarah men itam lim. Kerana aku sengkiri tanpa panjaki kelihir lagu Alang Kenan Dania Bampa. Hati lagu Doh Iseng Lungin Men Itam Lim.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kat dia sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngelu antai ke nak nak nyon.
1: Berak tak pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panyi andi ke. Weh suan nan dia.
1: Anak empat tugu ngeriak ha. Kelior kan nak
0: nak nyon.
1: Dia payan tu tu li huma tugu dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Si tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu action saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Action lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nere.
0: Kau
1: ubah kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak
0: daun. Pelak daun.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu daun usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu daun usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
3: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
5: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
4: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarahan.

Hari ni aku senggeritam pala pejalam segmen tam. Hati aku senggeritam tak inang kenung kakiok lun gadau mina alang seng jadi alam dalai tam hasa rawak darah telodo matoh mendani jima dahin duji. Dani hati gate 22 do bulan pitan doman 2026 hati megak te do 2 pedah jima dah kia usan mina seng jadi alam kuri-kuri navan hata ta bintulu kapit miri dahin ha muka lahu hati dah kia maaf lisun mina seng jadi alam tata seri aman betong kucing samarahan sarikai serian sibu dahin ha limbang lahu pedah levi dah kia bahui belari mina seng jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri dahin ha muka lau hati ha samarahan ha serikai serian sibu dahin ha limbang ya lau pada malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit miri muka dahin ha limbang lau dah kia maaf lisun mina senjadi alam tata seri aman betong kucing samarahan serikai serian dahin ha sibu kesudah doa ni hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam daletam alam Sarawak hati doa ni gate 22 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati jima gate 23 do bulan pitan duman 2026 hati gate do telo. Dah kio pedah jima usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarik. Mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina alam senjadi dau jima gatek 23 dau bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji. Duji gatek 24 dau bulan pitan duman 2026 hati daupan. Pedah jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah lebih dah kia bahui belarik mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah malam dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi alam dale tamha Sarawak hati darat lodau. Matoh mendani jima dahin duji. Info ni hati ku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha www.met.gov.my. Lalu mengkelebake-bake ku ala langsung jamlan tetuk kenungka ki ulang gadu minyak lansi di dalam dalik lo hati ku ladang taipala website ala akbasa anandi ya. Aku pala senggeritam hati keling hiji lagu ampai tanpa jauh alam segmen ngarah jaki hati keling hidon kunan ayah alang mayak yati papan keling hi lagu alang kenan joli jengan lagu nyimu halamka men itam lim.

0: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
1: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear, Malays, Chinese, Indians, Sabahans, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we

0: sakuruku.
1: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.G.

Mak ada tampak je hati kelihir lagu Langkenan Awan Jo, lagu Daleh Mekam, ya, lagu nan keritam keren ni. Ya, ti tepat pukul 22.40 minit. Empat tepat dalam segmen tam ngedoa ni. Ini ku sengkeri tam tepah yang jaki hati tepah lapis tam. Alang teha radio kaya ni. Una lo kesembaru sekenap manlim ke. Bake-bake ku alang ni peci dahing, alang ni meju. Mau ku sehalam. Ngejelo segmen ngelarang-ngelan dahin hapan tam ngedoa ni. Unalah sama saya kenap men Richard Linggan, saya kenap men Jenny Payajuk, lalu saya kenap men Wilson Chen, Chet, ini nanti untuk tanya lo, dan kebaraman aku lo, bahil salah, tut ngake dapat jadi dengan aku. Okey, ini nanti hati yang lemon kelab bakai-bakai ku lang ni, peji dahik, lang ni maju husu lah ini, tena kuri-kuri bakai tam, alang keramatai komen dah lo, ngedah ni, ngedah segmen tam, ngelarah andahin hapan ya ti lang unan lo halang neman baketam Afian Mahius alang neman mempawah Kalimantan Barat habara DJ Rin sayu buladau melupa ge DJ kata tabi do buladau menlim bake-bake halang teh radio kayan Miri FM hahino to dolote lahu hati jadla pahapan melu paget ya. Saya kena menikah di Jerin, saya manau hadui ngedawa ni ya. Saya kena menikah Afian Mahius, alang Naiman Su, Daleh Hatatah, Mempawah Kalimantan Barat. Lalu ini hati komen alang kedua alang Naiman Baketam, Wilson ini bara sayu ngedau DJ, sponsor, sponsor G lagu. Alang kenan Dana Bampa aku sawi dengnya ya. Dangkan, wah ni aku medak lagu pengakai kanan ya Wilson. Lalu alang kata lo, alang Naiman Baketam, Apeng Michael, habara sayu blood down. DJ semangat terus kena ini ya, saya kena menikah. Yakin aku metam, aku dang pahapan kalau hahino atau kletek jaka ni. Sayu men lagu kuika, mandahok kuka ya. Ngina aku hati kalau pahapan lim. Lalu ini tajib Baketam, alang nanya maulaan hati Richard Linggan, bara sayu blood down DJ Rin, sayu berkonti. Kata tabi melim dah halang kelengi YFM kayan miri. Kata jadlim nolah ni pahapan. Kata tabi alang nemen akui alang tehat JB. Wah, kena sulah lah ni kan ya Richard ya. Saya kena menikah alang ni kira ngejuo kata loh. Ni ngejuo kalau alang tehat miri FM kayan ni ya. Sampai aku papan hitam geri kelengi lagu. Alah hati pakai hitam. Bakai Wilson madi hati lagu dan yang bampak aku sawi. Ini ku senggeri tam hati kungsi mengkelau alang teha kucing. Yati ni dah bara alang Naiman Menteri Agih Malaysia hati klinik kesehatan Kota Sentosa. Yati G90 alang sang naya ni dah sang mato hati musik kata dalam sang ok dah hati na pelesak X-ray ha klinik Agih Kota Sentosa KKKS. Yati jadah hadang teh keram ok awang menha na hadui petmai na sayu uvung-uvung alang teh hatata hitan ya. Hati mengkelau alang sang perlu teh na pelesak X-ray kelau dang teh pala hati KK Siburan mendaha alang hatata ngavan padawan dahin puncak Bonyo lahu mengkelau alang teh Sentosa mengkelau alang teh stapin hing kucing kelau dang teh pala KK Tabuan Jaya ya. Hati yang nanaji dah khabara alang Naiman Menteri Agih Malaysia Klinik Kesihatan Kota Sentosa. Lalu info yang kedua menitam lim lahu sang kursi menitam hati menhi mengkeluar ni sang akai jadi suka relawan hati jaga dah na pelesak SPM Duman 2026 ni hati kelodang matoh maten aran pah bayak lo maten aran ni hati gate 20 saya do bulan pitan Duman 2026 hati megak teh dau satu minggu maring ya. Yati kalau dah maten pengakai kalau ni ngejelo i lembaga peperiksaan ELP hati aplikasi mudah alih. Lalu kalau dah maten hati ngejelo portal i lembaga peperiksaan ha website elp.moe.gov.my. Okey nana hati marung mendahalang sengakai jadi sukarelawan jaka jaga pelesak CJ Pelajaran Malaysia SPM Duman 2026. Kerana aku perlu geritam hati kelengi lagu Alang Kenan dan yang bampa lagu Aku Isawi ngepnu penghakai baketam Wilson. Kini aku menitam itam pahapan kelengi lagu Alang Enak Milia ni.

0: menarik di Very Okay. The New Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.
1: Jantan ada doa ni ya.
2: Jan ngelarah ku doa ni, lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariang ya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak teh. Oleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
2: Di meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habai ti lo hadui pejaka ni.
1: Dia ajak sang duya ka teh.
2: Alang ikat sendiri. Dok dok aku hindang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ika ni, hama duan kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
2: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin Itam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Ngelarah, ngelalukan, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia.

0: Baran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Arah ngeluan, lahir hapan, men kucing dan semarahan.

Nenek nama adik tanpa ji hati kelihi dengar halang pahma menpa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu tanda peji dalam segmen ini tak cakap dalam pihak ante dau jima ya. Kerana hati tepat pukul ji puluh enam minit aku palo geritam pecah dalam segmen tam hati ngejelas segmen daho dau ani. Kena ke daho dau ani hitam sampah kalai hati daho miri. Kena ke reti miri ha ini kusang kusin dan menitam ya hati. Dalam bahasa Melayu menghiris halus dengan pisau. Anak-anak ha miri kira tak nutok sembalan lo setek kalau dengan video aku kayak baraka kan kalau si pengen ngayan ngayan nanti kita ada kayak kaya nanti nanti pakai YouTube tanda tengah-tengah halat kira nipi-nipi hati ke tu kalau tay pala gaben alang aku sih ini hati dah doh ni tak ke gabenan hingga tanah pelalu aku mertai kata halang unai lo hati imirih bawang men itu lahu alang kedua hati imirih nyipi sin bahwi anan. Anana hati daho miri han ini. Lahu nalok sabar sekena mengkelo alang ne peci dahik. Lahu alang ne meju maok husu halam ngejelo segmen tam daho daw ani. Yati nalok sabar sekena mengkelo alang ne nyemau. Sekena men Amelian Livan Gary. Sekena men

Balan Anyi Taman Lahong. Saya kenal Yen Lahong, Tam Henry, saya kenal Men Wilson Tech, saya kenal Men Jok Imang ya, saya kenal Men Klim kalau nak pergi dari kalang nak maju husu dahin ma ukusu halam. Lalu ini hati teh baketam malang nak kunci kata dah hodoh ni. Ya ti baketam Wilson Baram kata nak ga usu kui DJ kuna ini pasilan kum teguh aku mirisin payau anandi kuna ini ya saya kenal menikah Wilson alang mentai kata dah hodoh ani ha. Lalu tu tema kalau bakai-bakai ku alang sama teh kata dah hodoh ani dan lo kalau mentai na jasa ku kunci nak pergi lahin lo bakai-bakai ta malang teh kelengi radio kayan ha hino tu ada teh cakap ani ya. Kerana aku perlu sendiri tam hati kelihat lagu alang kenal lu tamat lagu kenap kui melu men itam lim.

0: Long tek jo, itam kayan, lekak bulak men dalih lusung laku, pewitang padang itam, tugu urip unak. Ampayan itam kayan, lekak bulak nyarap di pujung awan, alang tek talem dalih belagah dahin telangusan. Pejirahin urip huku telok lake kebiang aran men uma aru leng lalit mejawah belagah.
1: Nah, ku cerita dengan lang kita tak tak langsung laku. Nak nepun hitam panak lah, hitam jam hitam panak kerja ni mencerita alang nuni lah kalau nyam jam. Hati nebuduh dah ngaya ona alang cepun tam dah pemitang ada pak. Ku kat kebiasa aku mati jima duji. Nah, utak ni dahok melak. Kita nsewa ku dah cerita langsung laku ni. Cerita langsung laku orang ni cerita ni kan telah balik ni cerita akak dengi bu langsung laku ada yang dah aku kuy akak sih dengan kalau alang rahi cerita ni yang nak salah tak marong alang dia kita kalau menabah ni kalau jam tak tak gigil ong kalau kau naya telah melak cerita ni tak cerita langsung laku ni tak cerita akak dengi bu langsung laku ni mama tu akak dengi bu tak anda ngerau itu ada niro. Hana dah ahun dia ngeri dah nak calong di pahlang besi kan. Aku calong kat dia ibu dah ia dalam calong tak kita dah hana dah lungun. Nak mahal lungun. Kau nak bak tu kan. Hana dah mati kat dia ibu dalam calong. Ma hana ayo mu'un umah dalam besi kan. Hana dah mu'un umah dalam besi kan. Alang aku sapang dah sapang dah. Abi nak kembali bul mati deh. Nah, nak kembali para jual yang hangu deh. Nak negeri dah umat semuka capang. Nak para baik orang sana. Nah, hubung dia yang deh. Anda ayo negeri dia. Anda negeri ni pan balik ini. Nah, uli ini dah negeri hubung dia yang deh batok big dan. Ya oh, kami hubung nyapi yang niok lah kelewen deh. Uli tu pun dah mentana kami ini. Kami hubung nyapi yang kelewen niok ayo deh. Jangan nak kelutang ke mana? Ba, dah alang kiri hubung dia yang deh, nyawah lino dah. Ba, teh nyawah ada nata sekarang nutan ni kan? Sekarang nutan awak kuhai kuntam. Anan dah nana sekarang nutan. Abang hubung dia yang nangi. Abang batok bik dihuhe itu hubung taman. Ba, nangi hubung dia yang ada nana sekarang nutan. Sekarang nutan aran. Kenal. Bansol dah ada. Insya Allah aku jakahan paharok dah, susu harok dah ayo ni ahli lawan dah, berhubung diang tu. Ya ahli lawan, bah, mejam dah ayo lang man ah. Ya ah dah, nyaw balui. Dah alang muda hubung diang dia mudik. Tang, awin batok bit ni, humbedara. Anak bit mang, nah hubung diang negeri, ni pahal humbedara. Inana dah murid, batok bit ni dah hubung diang.

0: Ayo kenap.
1: Nana nama hari tanpa ci hati kelingi lagu alang kenan Ezra Music Livang Te Uma Aru. Okey, kerana ni aku sengkeri tam hati kunci info apa yang tak pecah dalam segmen tam gedah ni hati ngejelah segmen dahau tangan ini sengkusi menitam hati men kelo alang teha meloh ha betong hati dahana program Sarawakku Sayang SKS 2026 ha betong matah men 25 da bulan hati dau 5 ani Anteng 20 sudah bulan pitan Duman 2026. Yati alang mendaha alang nyoh program min at tena ji program hati i peraduan. Yati alang sempidah daha alang nyoh haduya ni atap apa tading kira ji cabutan betuah kan ni bihak ngecelok telefon. Yati alang menang sengkiri uli Perdua, ya, ti perdua, kesi perdua beza G point telok X, lalu ti dua motosikal, ti G ATV, dahin pekes percutian, nah ni ti dah ti suti ni, lalu kahum menaan ubung-ubung elektrik, dahin ubung-ubung amin, alang sedia caka ani, bemanan ti na G atau 5% naan perkhidmatan alang sedia alang ne mendaha agensi pelita alang tawin alang program ani ya. Lahu hati gate 25 do bulan hati hasengna konsert budaya tepe malam budaya Sarawak 2026 alang matoh men pukun saya malam ha kompleks sukan betong. Okey, alang sepahapan kuna bangu jakanin ai ha nak Alex Wan DJ Renas lahu tena mix project band tena DJ Arias Lucy M Sheila Sheila telo ani ya tiga lahu hati Stanley Mawat lahu hati beh menanam tena persembahan kebudayaan alang Diamond Sarawak Harmoni warisan etnik dahin gedang bermukun ani dau alang unaloh hati dana konsert malam budaya Sarawak lahu hati malam kedua dana konsert rakyat yang tiga te 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh menpukun saya malam hati dah sengna alang sepahapan guna bangu jakanina hati Bob Yusuf tena Fir Afandi tena Cengeng tena Bendi Gaska Irwan Dasri Yandi Dayangku Fadzilah Ricky Anderson dahin Baby Shima ya hati itu kelam mengkelak baki-baki alang teh hatatah betong mengkelak alang melok jelang habetong ti alah balang teh ni tena nepak hadui alang endah na ni lahu hati gate 26 do bulan malam mana lahu dah sang na hati majlis pelaung nyeti alang sang nai pelaung hadui nin ai hanah yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg ya hati Prima Tam Ha Sarawak Komplek Has alang sederhana ha kompleks sukan betong pukun saya Cihima ya itu kalau saya Cihima ni. Nunana hati info marung Sarawakku sayang SKS 2026 alang sederhana teh hujung minggu ni 25 do bulan ateng 27 do bulan pitan Duman 2026. Kerana aku sengkerita hati kelengi lagu di lagu alang kenan Lunau Jauh hati lagu Ketalokui empat tak pecah dalam segmen tam lebih ni yang kedua ni hati segmen dahotangan dahot terbara benitam lim.

0: Itamlo ang Jesus kumaki, alang puso na na. Umalang bubong alam, nusihan ang pasibok, nusinhan niya ang paliruy dahil mahok na hilagatang. Mi anda tayo na teko na paliruy, diyan malah malimda ha alamamin. Malah ha ng klunan, diyan hanyin ang haliktang, alang sayo ni midyo tamantang, alang masurga. Pariktang, jutang, dahuntang, kenaptang, surat Tuhan nihoitang, jadi alam sudah. Amin Tuhan Yesus Kristus dap, kumalahu ihanalah. Ita malang ya Tuhan, ita malang udaranya Tuhan, tetap tam jadi alam khusus.
1: Radio Kayan Miri FM. Alive.
2: Ani dahon Tuhan manitam lim dawani. Ia itam ilaw Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tingan ani. Iha sang multaw dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam. Halam iha na arukenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahap batung nakdap, nusi bau kenap. Nusi ha amsayu barik, nusi ha ilau katman batung nakdap. Nusi melai ngo, nusi tek melok salak lunan. Nusi ha melu alam barik alam abtenang.

Kali ni aku perlu segeritan pejuang dalam segmen tam hati segmen dengar kelia ya. Iti dengar halang dalam sangkusi menita menitam alang teh meloha lundu. Adha sengna regata batang kayan lundu 2026 alang matoh men 25 ni hati 25 da bulan atang 27 da bulan pitan duman 2026. Iti jakan ina kahum naa petading pelawan haruk sendahna yati sanggeri lim sin prais ya naji atu 6250 ligit ya lalu hati jaka malam 25 da bulan dah sangna persembahan yang titik kurun bangu hilang sepapan hitam jaka pelamai nan ai hati alang undan loh Ramli Water lalu tena persembahan warisan menyatu jiwa alang men suku atau mendaha Melayu dahin hati tradisi merapat budaya alang ne mendaha suku Kina dahin gagah beradat mensuku Ivan dahin sehati sejiwa mensuku Bidayu ya. Anana lah sampai papan kunan bangu te 25 do bulan pitan duman 2026 hati mega te 25 ni alang matoh men pukun tusu junang malam ha pentas utama Town Square Lundu. Anana hati program Regata Batang Kayan Lundu 2026 alang endahna te 25 atang 27 do bulan pitan ani. Lalu hati dau alang piah 25 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 endahna Regata Subis Niah 2026. Jaka anin a kaum naan petading pelawan sendahana yang tidak sempat tading alam sambab lelaki terbuka tenas saya pengayuh wanita dahin puluh dah alang naik mesai belia U 20 saya pecut terbuka dahin puluh leong alam naik mesai dah do lalu hati tenah puluh leong alang mesai laki puluh leong mesai laki pecut 25 mesai lelaki terbuka dahin 20 alang mesai lelaki terbuka 20 laong mesai lelaki pecut terbuka 25 mesai lelaki terbuka dahin nyati tolong laong mesai lelaki hati sang kira pelawan ala aran raja sungai terbuka. Okey, tunggu tetang keluaran tetok adu yang ni kalau dang ilau dah ni yang nak encik Arbi lubun kusung G2 saya 2 G22 kusung dahu keledang ilau Puan Serina lubun kusung G pitan 4 saya 5 pitan 6 saya dahin cegu kasi saya cegu C Agnes hati lubun kusung G telok 6 pitan telok saya anana hati marung Regata Subis Niah 2026 alang dah nate hujung minggu ni 25 atang 27 sudah bulan pitan duman 2026 ha waterfront sepupuk Niah. Lahu hati dah sana Regata Korean Pesta Seratok 2026 megak te 2 bulan atang 4 bulan puluh duman 2026 ya. Nyati ani sunhana hasarato. Dau pabaya mendah langsung ngio petading pelawan Regata Korean ani hati kelodong maten aran gate 25 do bulan pitan ani. Nyati tepat pukul 22 bulu adau kena dah mekap nah hati mendah langsung akai tapi sengio pelawan ani ya hati dah sencabut undi mendah hino kalorong sengkelong ngio dah petading ani hati dah nate donem 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun puluh junang cihima nana hati batan dah do mana ni satu sungai satu semangat satu saratok nana hati info kliah lang kukunsi menitam lim itam dan peji laan alam segmen ni te jaka alam pilan te dau jimat.

itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tendok bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke.

Di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring ka nun dahun kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka amna jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tak disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tam duan atau nebara dah alang na jako ni mang hadau maok sayo kenap men kelonan nan alang tam duan di ihati sayo kenap menikah.

0: warna ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Kak ni deh. Salat dim. Dia mau bawa ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
2: Nak nun pi kak. Temoh jantai ha balik ti tegu kak hitup. Te atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
1: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
2: Oh pi tak pahat lalik sang biti kenan perah bukung ngare.
1: Salat dim.
2: Kelalu lalik. Om na lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua ti. Orang agak kak sayu, kanya aw kapi gula te.
1: Wah, temu apa orang?
2: Aw pa tangguh mihnya mi bising, deh. Tebelang gula tua, halam tak kupi alang emna te. Yang kami ni.
1: Wah, temu apa orang? Tutung mama tu naduyu, jarun aku eh, nganyut jalan. Salat im.
2: Deh. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Temah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM Ngapci Itam. Dengan nama Ari Tampak Ji Hati Kelihi Lagu Alang Kenal Rosen Nak Urai Lagu Livong ya. Kini aku melitam lagu nak udang papan kelo Levia ni ha hino ta klete jaga ni. Lalu ini ku sengkeri hati Ji info dengah alang una lo hati dengah alang neman bau tina te Ji laungan ni hati dah alang kemluri alang umun nak nyeti 55 duman yang lugi alam pitan libu saya atu likit man oh yang ni gak puluh wat alam hadui pebelek kelita ngejeloh Facebook ya dah barani alam naiman ketua polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahmat yang barat 55 dua bulan pitan alam lalu di laki ni hati hati inang iklan alam hati ha Facebook barat TG kelita alam bangsa Toyota Hilux 2.4G yati lah kenulah perak nun kayan loh yati lah perak ya alang belegah hati plus saya 1,250 ligit yang inang legah kelita ni kira murah hat nah hati kira nyifah tenang nah lahu hati palalau telefon atau pahabung dan halang hipun atau wakil kelita ni di ngejeloh WhatsApp lahu dah ni palalau nyihui hani nak kuri hangun bayan jadang kira ngatun hadi pebelek kelitanan. Una lo hati ha bayan telok libu ligit 55 do bulan pitan di hati pelaji lubun akan ha Maybank. Lahu putus do bulan ya ni lahu terima ji telefon alang nai menji do alang barai ha ni arana kala ya. Lahu ha ni yang akai laki ni di bayan laan 5,000 ligit hati kerajaan hadui sini ni dia sang dah pakai jangatun geri kelitana musang mengawan alaan bank lock kerajaan ya. Lalu ini perlu bayan 5,000 ini di. Tena perlu saya dua bulan pita ni hak ni janganlah anda hak akai bayan jilibu saya atu lagi tadi menhadui atau apa ya kerajaan dalam pihak lokal jadang dah geri kelitana musang mengawan kelitana dah lock ha bank ya. Yati lim nak alang anda hakei nyiho bayan anda tabah an hana 6,000 saya atu kira aktif bayan alang dihawarati salah enak na yang ni ya benar nak nusik apa lalu pejoh nak hadui kira bayan anda di yang ni ni kan jam gak perlu buat ku ni kuna ni men utak dua wakil ni hati teguh ha geri atau movie dah ni pesuk duyah lokedah ni pesuk dah hina aleng na ya ni hati lugi libna ya na pitan libu saya atu ligit lalu hati pala balai polis padungan tak 20 pitan lalu di tena leput polis dahin kes ni anda siasat kerani ha ida section 420 kanun keseksaan lalu hati dah tangan mankunan bangu ja tuh kalau sang na hadai pebelek ha kelita kaya ngejeloh telefon ni yati lawat-lawat kelo oh kati inang tena hadi plesa lankah nusi hati had kelita alang sedunia ni atapa nun tok rusang kelo na ni tenang ataupun ha, kira hadi pluvat ya lalu tunggu kelas ni uga pluvat kelo dang pelalau pahabung ha pusat respon penipuan kebangsaan NSRC ha lubun pitan-pitan tusuan nana hati dengar pluvat alang unaloh alang naiman bau ya lho tejit an hadi pluvat alang an hana ha bintango ya ani hati tawit tejit doh hani halugi ji libu ji atu tolok pulu ji ligit men oh ya ga pluvat ngejeloh scam job scam alang an hatai ha media sosial. Jadi metotona teh nang dana iklan nang kira nyadui sambilan ala enha teh ha Instagram empayan ni ni enha nyu masuk alam ji kumpulan Telegram ngejalo haduyanan tena ketua polis daerah Meradong diputi Superintendent Polis Tan Slim Mering Bara ni ha ni enha oh kira malaika hadui ti metotona ya nyati enha nyu ha kira menyak tada suka iha apa pelalo kira tena penilaian tek marung produk alang anda ha tayan ni di men uha dua ni ha ni an pelalo dah nihu bayan unak loh bayan
alam ji libut ji atu tolok puluh ji ja komision ni sang dah ok uli te iha ni alang na iha te jam ni gak perlu fat na man oi ha ni ji te dah ok ha uli sin al andha jadi ni de pralo na na lopot polis te pala bahagian sesatan jenayah komersial BSJKIPD Maradong jadah pejoh hadui sesatan empayan te dah takep ji doh dah dalih tam hati hang umun na yaitu 22 man pukun pitan junang jima dah halam deh. Yaitu yang dah percaya dah ni hana hadui nak hati keldai akan hati ngapan dah meluk sin peluvat ani deh hati alang dah na hadui peluvat alang dah kaya. Nunana hati info dengah peluvat alang tek bintang olang kekusi menitam lim. Lalu kere ni aku sengkerita pala pejoh halam segmen adat asentam. Aku sengkeri tam hati kelengi ji tekna alang kenan payak eng dahin cuk dahin payak igau ya. Matunin apa hala pahapan kelengi ji sape.

Akui Nongros Miza Abdullah alias Lahong Anyi, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Pinik Pakar 2 Telok 5 dahin unit jagaan luka Hospital Miri, Lim Itam Doh Matoh Mon Umun 22 Man, Mesti Pelisa Amok Sendiri, Putung Bulan Bi Menitam Alang Ul Lebo Umun 30, Sayu Tam Nai Pelisa Amok Ha Umapra atau Klinik, Ji Hangun Alam Jiduman Lahong. Awi Itam Doh Ni Yutok Pelisa Amok Adang Senang Kai Tam Pusok Perah Kensa Amok Ani. Jasi Dang Naban Salat, Awin Dang Kah Pubat Perah Ani. Nonok Na Pelisa Amok Dap Atau Sendiri, Alang Una Ana Itam Ni Nang Na, kita buka basung nekring tak unang kelingi dahin nginang mok unang tam perisa mok joh hidau su lo usu ujung yung ing dahin nukam ok ju bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mok kelatung mok kelaong te mok dahin buak mok te atau nusi atak atau daha musang atau nilun unang tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na ni antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang behidak mo hilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang kelinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam awi teket alang selap tam pusuk awi jamtuk kelaong lemo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa itam doktor tua alang jam ihak seng kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lebun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam buntelok nak latung telikin mo anak pekalui jam nak lewi git lawan mo selap jam nak men oh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ santa meset niti dap tua. Awi hitam salat pusuk tada-tada kanser mo dahin sepangan mata ubat na adang dangka hitam ne mage. Hitam ujam dah katuk marong kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni haut bulan mang ha eh awin aneh nang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mo. Anak tua saya kenapa

0: ini Radio Mesa Kayan dan Angkerian pakai FM J07.2 dan J06.J menpukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong dong. Lahu Radio Mesa Kayan lingkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J07.2 dahin FM J06.J putong-putong dong.
1: Nama Adi Tanpa Ji dalam segmen adat asan tamlahu hati pahapan kelengi Ji lagu alangkenan Mikael Milang lagu anak hula ya tidak lagu nan geritam kereni hati tepat pukun dua junang apa itu pejalam segmen tam hati ngedawani ini ku segeritam payang jaki tai pala pes radio kayan saya kena menlim kalau bake-bake kui alang ni peji dahi lahu alang ni meju usu mauk husu halam ngejelas segmen yati program tam ngelarang andahin hapan ngedawani ya una lo sebarasa kena men le jomekero FC ya lahu saya kena men Samuel Lahang saya kena men Dingingan saya kena men Pishila Patrick saya kena men Latif Ngau Ani Imang, saya kenap men Betty Ali, saya kenap men Derry Usun, lahu hati saya kenap men Balananyi Taman Lahung, saya kenap men Dolly Tawon, ya, saya kenap men Lim, kalau bake-bake kui, alang ni peci dahik lahu alam okusu alam lahu, saya kenap men Pidowan, ya. Lahu ini, aku iseng basa, G komen, alang ni men baketa, mi hati Pidowan, bara, sayu lebih dahin sayu pahbo, Laan lebih ani DJ Rin ngerem ngelidem ha alan airport kucing DJ aku ngenap akai lagu nun nun tua alang kena Deli Amira ngina lagu anan dan jadi pahapan lim itam alang tangan peji ngering radio Malaysia kayan saya kena menikah DJ Rin ya lahu ini unin aku sengkritam ngati pejoh alam segmen tam lung alang jadi tedaw ni men unin a pala pahapan kelihi lagu penghakai baketam yati Pidawan B B imbanan aku segeri hati kunci info menitam lim hati Marung Sarawak Agrofest alang andahana te 25 daw bulan pitana ni ateng 4 daw bulan puluh duman 2026 ha padang bilun darah bintulu ya ani hana ji expo hadui tubuh alang dekaya alam Sarawak. Jangan ini ke home naan hati hadu klia produk dahin pameran sang endahana hati tia tena agro fresh tena laman padi laman tenakan tena laman ikan lahu laman nanas laman komoditi laman sagu dahin nipah laman pertanian pintar tena peladak e-shop dahin Sarawak Kitchen Agro Track dahin kahum naan ya hadu-hadu sendah najakan ni men kelolang melok teha bintulu ala hawa halang teha ni yati tena peji pahapan te inang program-program ala endah naha bintulu yati Agro Fest 2026 matah man 25 da bulan ni atang 4 da bulan puluh duman 2026. Lalu ni ji bakih tam Pidawan metih ini ha hadale belagah itam deng ngering radio kayan ngejeloh channel SWG G665 kHz men pukun tolo ateng pukun 5 lebih. Lalu hati menghadau hati tepat pukun tolo na itam peji kelengi deng hati peji dahin bakih tam malah segeri tam ngejeloh segmen peji dahin kelo ateng pukun 6 lebih lalu itam deng peji kelengi radio kayan ini ngejeloh Astro dahin My TV tu suji kusung ya. Apa yang aku geritam? Pecah alam segmen tam hati yang pada aku geritam. Pecah alam segmen dengah alang ni menhawang dalih hati. Peji. Alang kenan Deli Amira nunah jadi tuk daw bayar. Biar payanan pecah alam segmen lung alang jadi terdawa ni.
2: Dawani Alam Duman Perupitan Pitan 15 Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud Nira Ji Yayasan Jantung Sarawak Endahak Petubu Alam Mauk Dahok Sadang Petubu Yayasan Anan pihak ti Persatuan Isteri-Isteri Menteri Dahi Menteri Muda Sabati Jam Masyarakat Jam Marung Prapusu Dahin Mejat Dah Hipun Gaya Urip Mage. Yayasan Analahu dan Ma'u Pengjam Marung Prapusu Pelayang Dahok Bara Tavid Prapusu Jadi Dahin Nah Dipilau Marung Nyekang Dahin Naban Dah Alang Hipun Perah Anan. Nio statistik alang endah bara teguanan, kahum 46% mendah alang matai alang en rekod hak Sarawak Tavid Perah Usu. Avin Anan, Datuk Patinggi Tasri Haji Abdul Taib Mahmud, nanyan masyarakat huina dah sekolah ja emna jako. Ihalahu kusi pengjamna marung ngetak na jako, menuh terima jika ben ala nai menha sekolah ala ma'uk dahok behitu keja iha jaga agihna. Yayasan Jantung Sarawak ala empetubu iha ti jihadui tengayet jadam ok pengjam men masyarakat marung prapusu dahi mejat dahak hipun gaya urip makeh.

0: ini hati tepat pukul 2.40 minit. Aku perlu geritam pecah dalam segmen tam. Yaitu segmen dengah alang nemen hawang dale ya. Yaitu dengah alang unaloh, dengah alang nemen Jakarta. Yaitu operasi hadir pebeh dahin masa dah alang telungat tusa. Yaitu menu ferry Vigor Transport 8 alang ngenai hal laut Jawa kerana mihat anda hadna dahin. Patai kerana unai peju atang puluh telur laong. Operasi daw alang kepitan dah halam di dalam pasukan penyelam Badan Nasional Pencarian Dahin Pertolongan Basarnas kerana upesuk te udang pesuk dahin masan telol an patai menkapen anan ya. Yaiti dalam barat te ji atu sail ong alang dang endah selamat lahu te kerani ji atu 22 ong alang pade lo dahin endah pesaya yaiti te alam kapen anan alang ngenai ha alang ngenai ya hati operasi ni alang tulung nei mandalo Seladu Nasional Indonesia Angkatan Laut TNIAL penjidahin hati kereta-kereta alang endah kira pakai remote ya jadai pelesak gaya batung kapenanan dahin pelalu menglan tinok kata tahlim dalam alang pada anidi nana hati dengah alang unaloh dengah alang neman Jakarta. Lalu dengah alang kedua sengkusi menitam dengah alang neman Singapura. Yaiti kerini Singapura sang na denda pah-pah kahum hati atang 500 sin Singapura hati temen dah alang tugung bus dahi alang ngasau dah alang tugung bus anan hati wina ha pertukaran dahin termina bas 20 telok 2 bulan pitan ani. Doh barani alang naiman penguasa pengangkutan darat LTA. Hati salah ni hati peging mendahak alang kira na dah alang tugung bas ni tugu kalau ni kira nusia sayu noh kalau dahin kalau melok dah alang nahdu salah ni alang melok kudek ha ujung ngawan melok dahin kalau pakai medak lagu alang dekaya mesau luhap sebarang hati barang kuman atau pendui hak alam bas LTA bara lim salani hati anda hakna hak ida peraturan industri perkhidmatan bas kawalan tika laku dahin aktiviti bas awam 2026 hati dan ga hukum pah-pah kehum atang 5,000 sin US sin USD sin Singapura ni ya nunana hati dengah alang kedua dengah alang neman Singapura. Lama tang tini tuan segmen dengan halang neman hawang dalil yang kukusi menitam lim hitam dan pejilan dalam segmen ini hati jaka alam pelan te dau jima. Kerana ini aku senggeri hitam hati kelihiji lagu reputih alang kenal Smokey Living Next Door to Alice hati kini aku menitam hitam dan pahapan kelihiji lagu alak milia ni hati kerana ni palo pecoh kelengi lagu ani ya.
1: Hai nun tengah ngelarah Jaki men aku Widya
2: nun hadui kala aku Viviana
3: ini semua aku saya kenal
2: abin pak an pecih dan dedekan.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kirin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenu na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak ada nyihuk kuih, masuk aran kuih. Kuri umun kuih lah, hundak tayo lubun akan.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nongkrom landangnya skamer kaya ni.
1: Nusi, lana ni, ini nongkra. Inang lubun akan ku ni, nak imrete. Sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau, oh Anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangun ani, dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne, padalo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusi dahanyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repoti ke. Minate si dalo polis ti dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kurin dahadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Nuna nama adi tanpa ji hati kelihi lagu ala kena smoky ya tina lagu nang geritam kereni. Nyati melak puluh minit anam pentam sang mekap segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tepat pukul telo lebih. Maju makanan Tuhan nabi program temani upah nau dahin sayu darat telo jam matoh man pukul 12 daun man adi atang kereni ya menghadai tang sempejilan hin DJ Livan alang segeri tam ngejeloh segmen alang kedua hati program peji dahin kelo aku DJ Rin maisa kenap menitam alang tangan peji kelenghi radio kayan Hamiri FM lagu alang meka pelasan tam doh ni hati J lagu alang kenan ibau ajang lagu menglema mengduyah menitam lim pesuklaan bye bye.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku mutang Eka. Ini menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau no nirem. Lelan ku hadau kerai ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh pakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man 30 daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, ha RTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji ita.
2: Masa lebih sang larah menit amli malang tek lenghi Radio Kayan Miri FM Jakani. Ha, kerana ni saya minit lalau pukul telok lebih unak loh ke barasa kena men DJ Rin alang upah panitam atau men pukul 22 blok daun di hatang pukul telok lebih ni ihati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevando ni 22 bulan pitan dahin atau men pukul telok ni atang pukul 6 lebih ni ya. Menitam li malang tiak hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan anu nampelahu man kelok alang jelang beh ngabananan dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi hangaban kelok ihati FM G 06.G nerepa FM G 07.2 ita malang tiak hak miri anu nampel jelang man pasan miri ini dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 dan lahu 71.0 mentelok alang tiak alam pasan miri. Ya ina tapa ngawan kelok balai teke adang peji ngejeloh RTM Klik lahu hati radio online tam adang download aplikasi RTM Klik ani te telefon telo lusiha radio kayan tu alang dengan telo kelenghi bi 35 saluran norepas siaran radio alang te te alam RTM ni dengan telo kelenghi lahu dan lahu TV siaran TV pelahu dengan telo nyinang ngejeloh RTM Klik ani mentelo alang bingau-bingau am te TV ha amin huena mengkelok anak-anak ya. Alang ate lo su menah dah inan taman telo nerepad hawa ngamin telo teh ha university ka sarayu lan RTM Klik ani haman telo ja telo ambingau ha ngaban telo sekolah ti. Okey, mentelo alang alam kelarah hamin lahu dan kelanghi radio kayan kerani hama tohman pukul telo ani atang pukul 5 lebih na ngejelo siaran ha Astro saya tu suji nu nampak ha My TV ha channel tu suji kosong ya. Ya nana lasan-lasan alang dang antelo pala dang peji dahin radio kayan main kelo alang hipun Facebook ke menghadau bara dengah menakui alang teh ha konti jakani ngejeloh live Facebook ha page radio kayan ho. Ya, apa yang tampak jauh kenapa barano program tam? Doni ada dua itam peji-peji tak alam segmen surat dengah tiap pukul telok junang na. Menuhanan ke pukul telok 45 minit kelenghi long do ani alam sejarah. Pukul 4 lebih kelengelarah jaki kelenghi dong kelunan ayak alam mayak dalih tam. Menuhanan pukul 40 minit doni ada dua peji tak alam program ageh. Pukul 4 junang na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Pukul 4.45 minit peji ta alam dengah usun tanah. Pukul 5 lebih ta malang dang kelenghi atang pukul 5 lebih ke telok pejoh peji dahan tali diok kenyah atang pukul 6 lebih na. Bi mentelok alang dang kelenghi radio kayaan atang pukul 6, pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. 5 junang pejita alam dengar sukan, menu dengar sukan hitam kelenghi bis on A dahin program radio kayani lah si tep pukul 6 lebih matoh man pukul 6 pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayu alangan pahmau men RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam lebih ni hangina dang mauk info nunana pelahu dang palo papan kenap telok lim alang apaan sukung radio kayan mili radio kayan jadi jibake jadi ubung ngaban telok palo papan kenap telok putung-putung dau ya. Ya nun dengar kalau bake pia-pia peji aku si dengar ngejeloh live Facebook ha page radio kayan. Ya lagu anak un alang kenan jolly jangan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: Hina Radio Kaya Putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy Jono.
1: Okey, saya kena minta boleh malah ngapaan pilih nore apa-apaan peji te relasan Radio Kayan Mir FM atau man pukul 22 belak daw di atang kereni nore apa te atang lasina program tam te pukul 6 lebih na. Okey, mentala alang te ujung ala nalunjakan ni boleh sayu te alam manau kelo menghadau pakai jet keselamatan telo te alam kelita ti siha mentala alang driva kelita tu abi mentala alang tugung pelahu perlu lo ketala pakai na ya te nun-nun tu kalang am sayu jadi ti asik kita temang mana ni mangga aya ga neguka nurepa te tavin ta alam tu sahalan alun nanti ya. Okey, hawi talok nyuku dau hui nak mengkelo alang apa nosu man miri te kucing nurepa te palau maru ka ngelarah na jakering ya kap halirin alan ka hilong aban telok ka pawi hate kedai ngaban telok dui kupi jaki kap karing meh nyuku dau telok ti hawi amke hawi telok nyuku dau lalan an telok te lan ka nyuku udu telok ti jaki ke bisu kontek dah hadin telok mang telok tuduk dap te alam kelita alang mega dahin an telok on pe kon lah anan jitu kalang bahaya panal ho ya. Okey, tanpa jauh kelarah tam lebih ni peji kelanghi Radio Kayan Mir FM. Aku sang abara te joh lun.

Kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak hati jarun darat telok daw tu dan ni hatang dopan up. Dan ni lebih ni an kiok sang tiap bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam na an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Onan jima 20 telok di bulan pitan jima-jima an kiok sang tiap usan ha kuri-kuri ngavan ha lam dalih Sarawak. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik lebih an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik lahon. Dopan a 24 de bulan pitan jima dopan an kiok sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho malam an kiok sang te ha usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik hanah la sudau jarun telok dau ni an kiok te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius ya telo nyinang te alam dau ni levi ani ha Sarawak an te sang an kiok sang te bahui belare jadi ha Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serikai, Serian, Sibu, Dahin, Limbang. Malam na ake an kiok sang te usan ha Bintulu, ha Kapit, ha Miri, ha Mukah, ha Limbang, Jerbu, ha Sri Aman, Betong, Kuching, ha Samarahan, Serikai, Serian, Dahin, Sibu. Ya nonana kiok layan dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak jarun dara telok dau ya dan lahu alang dau ni man adi. Ya nuna tuk dengah mengawan kelo tinam bake bara menakui jasi aku petira dengah langan kelo barati menitam lim malang tek langhi radio kayan Miri FM lebih ani ya mentelok lang tek ha pasen Miri ini nusikeha nuno lasue adau bi pasak-pasak kaya bi alam nutike ngina hitam paan lavate johage tam kapaan laho mangadau dui atak lang sukup te alam hadui-hadui alang antelo na nuna pelahu mendahat nyam ta malang te sekolah ga nginah telo paan nangen dah ja paan dui atak alang suku pelahu jaka dalo te ha uma sekolah ti ya menua nin ai tam pejah peji te alam dengah halangan usang te alam surat dengah tam dan ni aku sang papan telo te ji lagu lang ken dua lagu lan ji lagu lang una hati lagu langkenan Christopher alang kuma Clawing dan lagu lang kedua na lagu langkenan Pastor Jirin Dahin Pastor Tujo murip ha usun tanah ji hangun tua mentelolim haradio kayan alang paan ngebji itam.

Ja, nyenang sayu hadir kalau tinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umah, beli kelitak,

0: Dan pastor jirin dawa pastor tujuh alang kumak murid ha usun tanah jihangun tua. Menita melim hari dia kan Mir FM kerana tepat pukul telos 30 minit lebih itam peja-peji tak alam program ta mihati program surat dengar. Ya dengar halang undak lo hati ji dengan halang naiman miri tino ji laki alang aleput pade tegui hati musang bele penguman dahin barang alang anak perlu ha pasen oklong lama an pesuk matai tek be uma akeh ungai baram ji ma dahalam di ji ma do migu di kasi ya pate jeri robert lah umun 25 duman an pesuk labub kio-kio pukun tu su ji ma dahin alang pesuk kehaneke dah klunan alang tek ha kapunganan ka alang temusang norepa langtai kakak ilokan haungai dahin patena ke an pasuk nusik su man uma ruanan ya dah pasukan operasi pebeh dahin iloi ha lalu te palang ngavanana ngavan na an pasukanan alang te asuna hati kio-kio ji kilometer menjeti kem temala. Kepala Polis Daerah Marudi DSP Nur Aizan Muhammad Jamil Bara tino laki ni norepa urip Jerry Robert ni te musang men norepa ha men kem temala te pala pasen oklong lama kio-kio pukul 6:30 minit lebih 25 alang oh ready te black penguman dan barang alang anak perlu pakai haruk nak sedi haruk tamana dahin dalam panak nak ke pesak sang pabung ha ngejelah telefon bi nusi te ha jawab na nyu ai nanuti ya dahin tegu pukul pitan malam do 6 dim tamana te pesuk ji haruk alang ukaham ha ungai baram kio-kio ji kilometer man alating kem temala anan. Unak te anan ke kurin Aizan ni ji leput bara marung kelunan pade ana ha balai polis tong lama tegu pukul 6:50 saya minit lebih do 6 di dai nakai tulung man pihak lang te kuasa jate ilo dem pebeh laki hani di operasi pilau dem pebeh lang unak loh ana tegu pukul saya jima do migu di dai te dua anggota polis peji dahin ji kelita forward drive telok laung Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dah 25 laung dah kelunan umaru alang pakai telok haruk tai pebehai lah tegu aring kes ni ankuma ji kes kelunan pade bi menuh patai naan pesuke kes ni an bara ihati kes matai tak jat nani jahin patai nak ni dia anggeri teh pala klinik long lama jahadi pelesa anak ampayan dah pegawai pubat menglahan marung patai nak ni dahin dah pihak panak na menuhanan geri patai nak teh pala lambir urusan napah anak ya okey nan dengar halang naiman long lama. Pala dengan halang kedua menmiri tino ji sekolah kebang sekolah ke, menengah kebangsaan SMK Pujut tak terima tolong saya perlu set meja ladung dahin telok pulu bangku alang unlock hawang alang naiman OCBC Bank Malaysia Berhad ngalui ubung-ubung alang udara dahin tasa beh men oh anan ke ja nabah ubung pihak ngaban ha pegalai nurepas belajar tak alam kelas ni. Dan ada tolong ni ngejelah program OCBC si OCBC Care Adopt a School. Anan anano kenan hadi peji dahin Lion Club of Batunia dahin maok sayu man kio-kio 2500 nyam sekolah halang teks belajar ha uma sekolah ni. Presiden Lions Club of Batunia yaitu Andy Jong Wan Jun ya bara lim dah nyam sekolah halang teh ngawananan ke home dah majority nak ke naiman panak bi 40 dahin ubung-ubung sekolah ni dang na dah lebih sayul an teh alam pakalai dah dan pesukup nun-nun keperluan alang anda dah perlu teh alam uma sekolah nan. Okey nan aji dengan halang naiman miri dengan halang ke telok man berkenu tak ji bayar alang an pesuk matai dahin ngelabup dahin lahu kalen tak ji tungun Jihe alang te ha hungai Sibuti te beh giat mara Sibuti an pesuk do ni di. Nyoh maklumat alang nai mandaha alang pesuk ha ni tidak patai baya ani an pesuk ha unan ha ngelabu pongai bi paun an di tawit ha matai ke nusi lo kepen dah jam ya. Ya, teguh bayak ni an pesuk tinina kenap kawah dah halang teh hangga bananan huina dah halang mano hadui te kakak haungai bahi te bayak lang habeh laan marung tu kanih ke pihak alang te kuasa anake jala tindakan dahin lahu mano hadui pelesa bahi te ngawan alang te bayak laan dahin lahu nunkah tawit bayak ane matai dan hadir pelasa anak ngejeloh hungai Sibuti. Tidak patah bayar ini dia anginah dan anasan tepala ngawan alang marung jam hungai anan am te ebu nutikeh am tercemar nurepa am masab dan lahu jam ok keselamatan dahin ok sayu menkelunan alang te ha ngawan anan. Ya nunan itam paji ta alam program surat dengah tam lebih ni dan program surat dengah dengan tam kelang hite jaka lang pihalan lebih jima ha radio kayan Miri FM.
1: Ani ha radio kayan.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okay, Radio Kayan Nepji Itam hino to pangga pantam te levi ani ha mentelo alang te hau maru api ha mentelo alang te ha telangusan ha tuto ha apo ha lemting ha belaga ha tubau ha asap ka hinolaan halam pasenin urepa mentelo alang te ha Kalimantan Indonesia ha Melaya ha wang daleh lahu andun dengah kelo bake-bake ha dang barau dengah menakui alang te ha konti ni ngejelo live Facebook tam ha page Radio Kayan jasi tam pia-pia jam dengar halam dale hawang dale dan apa hindok tua ngabantam te kelenghi Radio Kayan Miri FM ya so kenap lah man adalah bakih ta malang utik naik peji dahik so lebih man Grace Lujah dan apa puyang anyi Rona Rudo Fujiwara harin telok Richard Lingan dahin Samuel Hang alang te peji ngajelo Facebook live telok lebih anih ya dan dengar bakih ambaran dan tu gak lundau hangaban telok ti jasitam pihak-pihak jam dengah ke. Dan tini aku kena bara di info Hati Marung Sarawak Literature Festival 2026. Jadi petading alang anda lokna menitam kayaan ni Hati petading tekna alang anda te 26 de bulan pitan itam dang te pala stadium Indo Stadium Miri te nyinang petading tekna ni alang matoh man pukun tusu malam matang pukun puluh malam. Bi te lokah dalok men pustaka negeri Sarawak akai mentelok lang haman dakna ka nona pelahu mentelok alang ngenap belajen tek tekna maring belajen tek tekna ni no si salah nak telok perji tek alam petading tekna ni ji kumpulan tek lima laong aji tukang tekna pa laong nyabai widang ke peklat telok ke doh den lake aru tekna telok ti 5 minit atang 10 minit jaka telok tek nakna nake pakai baso ngasen kanan asen klien asen tam kayan dahil lahu pulu kumpulan alang nyepangan tu alang terima bi teguh kumatang adalok alang gam hadu ini dari dikit telok kah kumpulan mata naran ya pahbaya mata naran jima mentelok alang tek kelengi ni yang keluar bara adalok hinan taman telok di pada hapu kek pudoh telok harin telok kah alang haman nak nak ja register nak ke tek lah kah aku rik daw ngapan telok pakalai nak nak piah-piah ti jakak 26 bulan nak ke tek petading nak telok. Okey, batang tekna ti hati bebas ka versi tekna ke versi labang awi mangalai dika. Dah lahu ngaban anin ha Indo si ha pusaka ya ha Indo Stadium. Dahin petading tekna ani ke. Pihak di mana reh di kan ni pa lang andalo ano di mana reh di bi di mana ni ke. Ginah sa kahum pelaan telo te nyinang dahin lahu sa kahum pelaan penyertaan te alam petading tekna ani ya. Ngenap ku bara hadiah na lahu yati lubun ji sanggeri uli sin prize telo libu ligit dahin te sijil kemenangan lahu. Lubun dua ke dua libu ligit dahin te pas sijil. Lubun telo ji libu ligit te sijil. Lubun sagu hati mentusuk kumpulan awin ha pulu dia kata. Mentusuk kumpulan lang gak megak sagu hati ni te an ok prize 500 ligit. Kirana ji laong ke lima awin ha 500 ji laong ti jatuh ligit lah awi telok megak sagu hati ni. Okay, nunana tek joh petading tekna ni ngina kahom ka kumpulan alang umatan aran lah hum dahin aku ngina ke pihak-pihak tam meju warisan norepa data sentam kaya ni awi haam itam sendiri ke hiplaan ya awi aku pesaya ada bangsa habe pihak nak haiwan ke dap kata anun dah lah hum dalok kenyah ke dap anun dalok dah hum bilang tekna norepa parap ni ke ngina itam dang matan wakil telok awi dang menu maru ti ji wakil men ji maru belah na ya akum. Okay, nunana marong petading tekna alang an adalok pustaka negeri Sarawak Miri Anjur Pergu Sarawak Literature Festival 2026 alang sang mato festival ni matoh man 23 ni ni ha atang dau migu na bi petading tekna ani ke anna tegu 26 bulan pitan hati do 6 na telim lem tam na te nyenang petading tekna ani te gerit hat nyam telo so telo kang luan nyenang warisan repa data sentam an petading te ji pentas alang dakaya ani okey. Ya, tam pejah peji dalam kelarah tam peji kelanghi long down dalam sejarah dah menuhanan a kelanghi ji lagu lang kena rasa na urai lagu alangku ma aku am kasih mentelok lim hari dia kayan Miri FM.
3: Dewani alam ruman perupitan pitan 15 Ketua Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud Nira Ji Yayasan Jantung Sarawak Endah Petubu. Alam Ma'uk Dahok Sadang Petubu Yayasan Anan Dihatih Persatuan Isteri-Isteri Menteri Dahi Menteri Muda Sabati Jam Masyarakat Jam Marung Prapusu Dahin Mejat Dahak Hipun Gaya Urip Mage. Yayasan Anan Lahuh dan Ma'uk Pengjam Marung Prapusu Pelayang Dahok Bara Tavid Prapusu Jadi Dahin nah dipilau marung nyekang, dahin naban daha alang hipun perahanan. Mio statistik alang endah bara teguanan, kahum 6% mendaha alang matai alang en rekod hak Sarawak Tavid Perah Usu. Avin Anan, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, nangan masyarakat huina daha sekolah ja emna jako. Ihalahu kusi pengjamna maru ngetak najako menu terima jika ben ala nai menhak sekolah ala ma'uk dahok behitu keja iha jaga agihna. Yayasan Jantung Sarawak ala empetubu iha ti jihadui tengayet jadam ok pengjam men masyarakat marung prapusu dahi mejat dahak hipun gaya urip makeh.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga

0: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia. Kayan.
1: Okey, peji-peji tanasan Radio Kayan Mir FM, mentelok alang maring peji, dahik ngejeloh segmen PDK tam lebih ni, nginah tam dang peji tak atang pukul 6 lebih ti, nurepah atang pukul 5 lebih, wina mentelok alang teh ha miri, nunak pelahu mentelok alang dang kelenghi Radio Kayan ngejeloh channel Astro dan My TV ya. Ya, menuh hanin pukul 4 lebih, tam peji-peji tak alam program tam, hati ngelarah jaki kelenghi dan kelunanaya alang mayak daleh tam. Ini aku kena bara info hiati marung hadui piwai te alam daleh tam Sarawak ni tinok Sarawak ngalong 437,000 pitan atu 60 saya laung hakai alang Nepala daleh tam Sarawak tegu bulan saya ditua te alam Juman 2026 ni peju 6.53% nawi an petiah tegu jaka alang piah te alam Juman areh di hiati 43,000 saya laung hakai. Menteri Hadi PY Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Hati Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai menawang daleh habe lahu sak kahum peju pala 275,000 saya tu laung awi an petiah tegu bulan saya duman 2025 di hati 244,000 pitan atuh telok laong. Alam tipuh man bulan ji atang bulan saya duman 2026 ni Sarawak ngalung ala atang hakai hui telok poin ji 6 juta laong hakai ngileh ji poin 4 ji persin awi an petiah te telok poin 2 juta laong hakai atang ha daleh tam duman 2025 di norepa duman areh di yang ngiok ke kahu matang hakai ne peju menuh blua duman atang ujung duman 2026 ni ji lahu ke tusah jerebu lahu nah hakai menawang daleh mina amdang ne pala daleh tam norepa amkaseh ke abin nate tusah jerebu bi menbeh sektor hadupi way age ke an pesaya pandang pejoh dan sayu ke lahu dan ini habaran unik teguh malam apresiasi Jabatan Museum Sarawak 2026 Hak Kuching. Okey, anan hati huka hakai alang atang ha daleh tam Sarawak norepa nai nyinang nai panau piwai ha daleh tam Sarawak te alam dumana ni di. Okey, pukul 4 ji minit lebih itam peja-peji ngelarah jaki kelanghi dahun premier tam Sarawak menuhanan a kelanghi ji lagu alang kenan Alexander Ongki Mata Livang Dange dahin menuh ngelarah jakin a itam peja-peji ta alam program ageh pelalau ya dahin itam lima halang teh hari dia kan Mir FM ngina itam dang peji ta atang pukul 6 lebih na'am.

Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: OK, lagu Livang Dangel Angkana Alexander Ongki Mantazai Ugiri Telo Tepala Pukun 40 Minit Lebih Jakani Dahin Kereni Tam Pejop Lalo Ta Alam Program Tam Hati Peji Ta Alam Segmen Age Hati No Ngejeloh Segmen Age Tam Doni Ke Itam Kelenghi Info Marung Nyekang Tuk Alang Amsayu Jadi Ha Amin Ya Dan Alang Bara Tek Joh Info Ni Hati Misi Stacy Awing Alang Naiman Umar Prahaya Miri Menitam Lim Hari Dokayan Miri FM Pejop Peji dalam program AG.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tam paan Kelenghi, dahul halam, halang paan hitup hitam di.
2: Peji Kelenghi, segmen AG, hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim, peji dahik, Misi Awing menjabatan pediatrik Awan dah nyam ha uma perah hayak miri dan ni aku isang bara marung nyekang tok em sayu ha amin nuntuk em sayu ha amin dan ni tok em sayu ha amin alang sang ok petira dan ni ya na ga atau tusah ha amin alang na anak atau nyam ok perah atau alam bahaya tok tok alang em sayu ani ya na legak mepak jelurah ngelsok kebuken, lenyen, kelulen, tusah ngengan, gak karen, netoh atau gak ketnyeat. Gak belpuk, keltip, gak tulan maat, tusah ujung ala nalun, gak en ngeprah, dahin peluwat atau kop, alang seng na anak atau nyam ok prah atau alam bahaya. Nentavi takui seng petira marungani hakna, Langkah nyamuk secara semula jadi tek barik ngenep jam, pesak lim-lim ket tek beh dalok, alang tek telikin dalok, anehna proses atak perlu alam perkembangan nyam nai da kaya. Awan dalok pekalai dahin belajen. Bi alam lidem loh ke anak nyamuk, aneh pa nusik payan dalok jam, nun alang selamat, nun alang bahaya. Lanpah nyamuk empayan jam atau empayan tek uge, dahin koordinasi ihak nah kontrol batung dalok awan dalok nyekang tusah alang seng na dalok gak alam proses ani pedung tusah hamin ani dang na anak atau nyamuk gak ayak perhaya kapet secara kekal dahin berung usu berung kudak berung tekuk berung tulang laong atau pa alang en tak em kasih lan ihak nah patai kahom tuk tuk tusah ha amin alang dang telok nyekang awi telok na langkah-langkah berjaga-jaga mang melak anak okdab pian tinak lan jaga lan anak telok ngalui ubah suai amin telok dahin telikin amin telok jawaban telok lebih sayu lebih selamat nun tua tusah ha amin langsung an ak petira lubunji ya na legak mepak tersak nunok tu kitam nyekang tu sahani ya na mang pakai baby walker kelitak nyam ok mang metai anak ok alam kelitak baby walker awi anak ok alang telok lak alam kelitak baby walker tai jelang san pesumak tu anak kanan legak nukubat menujung san atang hidau mang teji anak umun tusu bulan alang nakubet lubin te ujung san menalem kelitak bebe weke legak gak kahung nak dahalem utak nak jiak lan gak nunan te pa nak ok alang an hinan taman nak lak alam bebe weke

tasuah lemumak do emtek sabun atau shampoo belak ujung tasu alang sang na tasu jelurah. Nusik cukup mesoh hatta ujung tasu tua perlu mepah tasu anan atang em jelurah dahin petgang tasu lemumak do. Nuneh ori tak telsak atau mepak kenan jelurah tek tasu lemumak do. Awi sang meduh apang menggem apang alam kulup alam telok sang sedia ubung-ubung aban meduh anak anan. Alang sayuk nak sedia patem lim ubung aban telok meduh ya hak. Piah bisin atak sabun basahan. Oh anan uri telok geri anak anan alam umak doh. Bulan alang oh anik di teji apang ok apang belak heng. Aring oh kanak alang legak beluh menusuh hinanak teguhin anak sedia ubung-ubung awan nak do. Asilan matai apang ok anan avin lebek dah matanya tai uma perah. Menbehanan nunuk tu kita menyekang tusah legak ani hana untuk lahan keselamatan tek san tek awang tingkap meng emnyinang anak ok naken meng munyam ok naken prabot awang berandah bahi dah legak nakubat. Tusah halang lubun dua ya ana ngelsok dahin tutung. Lok tek marung belua meja su menbalan meja kat kuman kat dui alang lasu. Meng pakayuh melak tek balan meja jadah tapah tek kat kuman dahin atak lasu alang sang oh alang sang nadah ngelsok. Sapa anak ok alang an tak lak alam kletak baby worker melai landa tai navit na. Mang pakai hamak meja alang sang melai anda nyam navit hituk ayang teh halem su mendak nyam iling taring tegu tak nadapi nak kanan. Mang mendak nyam tai jelang teh apui inang landa nunan kalahu inang dah dahin mang munda tepurong palai tam tegu hitam gem ataupun geria kat alang lasu alang panah tok am sayo hamin alang lubun telok ehat na kebuken lok bau su te avan alang deng en ngusi ubat sabun payo it sabun payo balun sabun payo tasu lasun dahin nun bahan kimia awi pewangi alang te hamin lok alang bakah hasan alang te kalung aran ubat sabun, lasun, bahan-bahan kimia anan. Jasi ta'am siwak. Tusah halam amin alang hagen jadi laku ihana lenyen. Mangmalak anak ok dap alam umat do kulam, tawang berdi alang o teata beungai, bebahe. Jaki yo tidot padaha am dang taklak entuk lahan telikin kulam jadaha nyam am taidap. Men uhanan gaen ngeprah. Luna naya perlu aru kenap kontrol emosi mang busak mekah unget tek dah nyam tek nun tua tawit mang metek medeng megoh ayak apeng ok abin demaloh kedah melayu tak dah second baby syndrome kurintam awi jiak kenop jiak pikin stres ilau nak bantuan ilau dah lang dang tengaran dah entak alang dang tulung dang masih tak pedung jiak kenoh nuni tawit dui tabit dadah. Tuk tusah hamin alang lubun nam, ihak na pelubat atau kop. Paan nyinang anak ok alang pakai telefon pintar, smartphone dahin internet. Kahub nyam kereni pakai handphone alang en kelong tua, em tek kelunan ayak inang, em jaga-jaga, anih nah ji tabit alang sang mekoh dahak nyam ok hipun risiko tusah alang em jam. Mengmun dah nyam umun heda pulu duman pakai handphone dep. Katuk anak nyam bara dalo meng pehubung dahin dah hakai meng bara dah hakai dah alang hitam em nelanak marung maklumat pribadi awi alamat awan tamlo lubun telefon. Tuk tusah hamin alang lubun tusu ya na kelulen. Lo su huk nun tua alang daok dang dah nyam taya lemba awi kasang wang buah sin siling bateri belakang mang pakai ataupun beli inu jelly alang kajau nai dakaya awi tepu alam mata water beads arana alam daun English
endah tayar.

0: Radio Malaysia Kayan Pejidhan Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejidhan Kelok.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 minit lebih. Tam pejah peji kelanghi dengan lebih alang-an Alicia Baun Salin dahin anak basah.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luh, kuno kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Tangan dak, YFM kayan. Kelengi sape, pahu kayan. Jam dengah, alam dahun kayan. Paha panitam, tetek nak kayan. Tangan telo nyivan, nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan, menjiu mahak Tuhan. Kelo laki kayan, menglale hapan. Tengayat na telo, nyia Tuhan. Jat telo, murib ngaliman.

Okey, maksa kena mi tamli malam pan lah peji tak lasan radio kayan Mira FM lebih ni hanu dengar kalau bake-bake halang maring peji dahen radio kayan. Ya men adi tamu peji kelenghi dengan lebih elang anpah mau men radio kayan men RTM Mira ini dan lah dengan lebih dengan tam kelenghi tak jaka lang pelan lebih jima. Okey, tam pejah tak alam program tam lebih ni aku sendiri telo pejah pelalau tak alam program dengah menhawang dale nurepa dengah usun tanah. Ya, dengar halang guna lo man Paris tino dah aktivis kebajikan daripada halang ala nunya te ilo ilo dah tulan halang tungbai murip tungbai nuti ke halang amte kluna halang hipun na dah aktivis ini di te pesuk hui 75 seng haji apartment alang daok ha Paris nunan kurin dah halang ala dengar barat te joh tukan ni pesuk na dah kahum seng ini di men oh dah teji kelunan alang anda uga men apartmen yati men perumahan sosial alang teh daerah kelima dan teh polis dahin dah bailif daripada halang mano hadui kebajikan ini ke okay, tolong dah badan amal UK nunan kurin dah dah alang-alang dengah menli parisen barajo tokani tegu dalok te melawat dopa dalang ohredi dah sukarelawan te pesuk 75 seng haji apartmen nanan dahin ayan apartmen nanan kio-kio 50 meter persegi tu dahin tulan ani ke anna nahulung te alam ngawan nanan dahin laho masap to ngawan nanan korena tinan ya dahin anggeri te pala klinik veterina ja seng nanan di an plesa. You know, tak pa patay anak seng lahu alang an pesuk tak alam tong nyengam apa menanan dah badan amal daripada kira NGO ni ni pa nusi dang alalim dalok seng ni di jihangun dahin dah akai ja tu dah alang sukarelawan lang hak beh lahu ni tulung ala dah seng ni di te pasan hang apa nalang hak be kyo-kyo telok pulu seng alang anda hak lok te alam apartmen nanan te jaka ni ampai anda ha ilo ngavan dalok seng ni laan dah ilo anjaga dah ilo dah sukarelawan ke alang dang tubo norepa alang dang nahulung dah seng alang melak ni di. Okay, nuna na aji dengar halang nai man Paris. Sawita nyinang tini, teheda ladong pa tek lim seng ane ya. Bi alam mami na ni ke kahum ka keluan norepa keliah-keliah. Alang anak belek mendaha seng na ni. Ya, dengar halang kedua ke hati ji dengar halang nai man Madrid. Dengar man Madrid tani balak bara tek ji anak oklake. Kelunan warga Maghribi alang lekak mencuta wilayah enclave Spanyol ha Afrika tepala tanah dekaya Spanyol norepa tanah besar Spanyol alang nyihok te idaji bas dah pasukan bun sipak dah lam de okey men nyihok hai da bas ni ke men wilayah enclave Spanyol ni tepala tanah besar Spanyol tek ji pemain Real Valladolid ya halang pesuk anaknya mani nyihok te ida ngaban basanan tek ji palang palang besih dak basanan tinan ni hanak ipit ya tegu basan di tengetak haji stesen bas ji pemain anang inang hatinan dah pasukan man utara Spanyol ni kelenghi oi tek di dahun selap-selap menida basanan ke tak alam anda udalok ti men udalok main tak alam berlawan bi jekanan ke seri ji tak alam pelawan tegu udalok berlawan dahin ciuta wanan ke udalok segnai uli hangaban udalok dahin lawat selat Gibraltar pakai feri dah halang barat teh jah tukan ni ke tino anak o kan di paan lo ke ha nyihok te idak basanan de kipit te palang ji palang besi nandi jarun anau basanan ngioh feri dahin lahu te pala ujung utana te palaan anau basani hui aruna i hati hui ji atuh kilometer ampayan iha ne musang norepa ke tulung ne ha dehin dah pihak alang te kuasa tike bara
Tino, tegu dalo tang ha cuta ni sa am sayu na ngavan anan ke dahil lahu tek ngavan alang ne kahum lalek kelunan menhawang pihak dah pendatang asing kuren hadi dan tina na ngavan laki okan ingin nap tay ni pa dahil lahu kahum dah alang hatan-hatan na tunjuk perasaan lahu hangavan anan dah pelitas Spanyol ampai nanan ke akai ja amte dah kelunan mahawang laan nei palangavan tanah besar nandi pesuluh nate atuk kaleng am sayu jadi hangavananan be abin kenan laki okan ni dikek minate dah kelunan nore pada panak na aleng ngendap anak pala hangavananan nyuju hake ha ngebden tua te nyihok hidap basani ngendap te pala tanah besar ha Spanyolanan ya. Okey dah lang pihak te kuasa na tolong anak kan nanti mata ni ha uli ngelua te pala ngavana no dapat te pala nga kapung na ting luar ya. Okey nanti dengar halang Neiman Madrid dua dengar menitam lebih ni ngejeloh program dengar menhawang daleh ji dengar man Paris man Adi Marung Seng dehen ji dengar ni ke marung ji anak okalang ngebden tua te ngioh bas alang panau su ji atuh kilometer hui ano basana nakipit te ida basanan ho oke okay? Tam pejak larah tam kelangi ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang ku mak mengtimah mentelalim hari dia kayan Miri FM.

Okey, 6 minit lah telah sentai pada pukul 5 lebih, matah man pukul 5 lebih ni na, ita malang teh hamiri. Nunam pelahu mentelok alang teh kelenghi radio kayan. Ngejelo channel Astro dahin My TV, ita peja-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang teh kelenghi radio kayan, ngejelo frekuensi man Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman, Hen Sematan. Kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur, Kuliman na. Pejah peji teh atang pukul 6 lebih lah ya. Dan mau sekenap lah mani telok lima lentik peji dahing matau man pukul telok lebih di atang kera ini nurepa atang lasi na program tam teh pukul 6 lebih na ngejelo Facebook Live hak page Radio Kayan ya. Angin nang tini sisi lah teh alang nai peji bara dengah menakui tini nusi teh nun hak lo uhafah na pihah-pihah lah bara dengah mengapan kelo tinan ya. Mentelok alang teh ujung alang alun cakani aku pesaya ke homenhang telok alang uli nyadui uli kakak mina te pebalai lang te ha kebun jaki kurik pida dah anak telo ulinya dui ke ha telo te jaki te navo kebun te la oki dok tu nove uro mih ka ilo uro ha kebun telo tika ngina ha atang den sayu lahu palang apa nalang an kelo tuju oke mau selebi sang larah menitam le malang te kelang hire dia kayan ya tini aku ngena papan telo te ji lagu alang kenan rasena urai dawa dom romeo lagu alang kuma mapuh tagang jaji ampan telo peji te alam dengan lebih alang empah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur mentelok alang dang peji atang pukul 5 anike pesuk ngeluak jima matoh man pukul telok atang pukul 5 ngejelas segmen PDK peji dahin kelok.

Alarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Men norepah wiha te ketalang telusung ka halamna ka humale lale telusung norepa te ulan ulan nunan ke mangna tusah ku manal anavin nisisayu manage batong tam okey itam laho anake ja mela bahah norepa mate bahah telok ni te alam ngavan alang pekap Tain jam ke telok kenul alang deng na bahah telok ni neng avung norepa am sayu ani lubun jina tavit bahah ni neng avung ihati bahah ni gak ke telang basa norepa wit telok melok na tek beh ngavan telok ala tak nutike mina tek si atak ti te maoh te halam na nutika dahin lahum huluk Norepa usu telo alang basa ka antelo gam takun norepa subang bahahanan di basa basana bahah tilhoanan pelho dang nanak ngabung alang dua ke telo melo ngavan bahahanan di tek ngavan alang tela po lasu laho avim hanah lasu alang lasu dahin alang nyingam pelho ya alang nyingam pelho nusi sayu dang na kulat-kulat ni dang na tubuh te alam norepa dang ne murip te alam bahah telok ti awi sayu ke antelok lok te ngavan alang pasak-pasak lasuna norepa nyingam na nuti ya awi dang ke ngavan alang pia kahum udara norepa kahum di helang lalo te ngavan ati ke mang melok na hida hida singki telok ka norepa te ngavan alang lidam-lidam nusi sayu bahah ni ya Alang ketelok nak ke mina bahahani udara. Lan petelok maring belek nak ke mina udara halam kedai ti hakilang tika. Ati halang mina ha udara. Anlok tengahwa nalang pekep. Anlok tengahwa nalang nyingam nunalho. Alang kepat na dah ngawan telok melok bahah hati nusi ha maang. Awi telok awi telok melok bahah kata. Bahah-bahah nanti mang telok metai pelalau bahah lang maring tak alam nalaan awi telok nyinang bahah telok ti ampayan pah kebunang ka mang seven metai bahah lang maring nanti ang telok pekpah lalan bahah lang una nanti onang ke telok mayo maang bakah na nuna ha telok metai bahah lang maring lah nuna noreha sayu ya ok dahil laho mang telok lang lubun jin nanti lok tek ngawan alang tegang lok tek ngawan alang terang dahin lok tek ngawan alang maang orang bahah telok ti tahan darah lah ok mina jima duji ti mina kusi nunuk tuk na bahah ni tahan darah pelaan ok nana info lang dang aku si menitam do ni di ngina info lang sayu menitam nyuina mentelok alang kahum belek bahah je hangun tike nunuk tuk telok nyenang bahah telok tegu telok te belek bahah pelaho telok nyenang alam bahah tu na Avin pernah jangun aku belek bahah ak tang nuti tuan si ku nyinang nah kedai ti nyata ngamin ke ak buka na bahah nan dio pang telusung halam bahanan kenun ngau usia ngawong kenun ay ngendak-ngendak putih dide ke Avin telusung ti kuman na pa tapi aku geri na ha kedai ke nusi dah kedai terima na lah Avin ak buka na bahanan dia nan ke ji lahu ji ketuk-ketuk aku lah ampayan tak te tegu tak te belek bahah ti Avin pedong dipa tulaka laung bahah hati tak alam su tati antelok nyenang tenang hasayu ke nore telok belek na awi sud bahah hanan o ngeluvang bang belek na bahi ute telusung anan de o alam na nunan ya ok nunan ni tanpa ji tak alam info manuma pui nyangina info uma pui dang geri sayu maok sayu maok pengjam alang sayu manitam lem laho ok pejah peji tak alasan radio kayan ampayan telok peji kelenghi dengan sukan ji lagu alang kanan Deli Amera nunah jadi tuk dobaya mentelok lem hari radio kayan Miri FM

0: payang beta o. Ku payang behole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelo.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan menghilangkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: kunan nigok bertaman lah.
1: Lan amedok hindi barak. Asam buka bertaman, man kunan selap.
2: Buka bertaman deh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin kaya, kamu kuat.
0: Dan kawa ikam, kawa hipun debak kaya.
1: Nak kaya asam tuk jilangnya, kuna selap nan.
0: Kamak dah hinak, yak mun, kami, bon kak batok.
2: Kaju kurem, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka pertemanan. Petna, telefon nama. Aku takut ni Petna.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

0: Okey, lebih ni hawilong korek menadi tanpa je dah himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan ala ngatak antam nala nak norepa u berjaya lantai ala maduina. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak ini ni, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mak saya kenap menikah lah abin mak kabah kat ni peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke matang marung dan kabara asan kat ke dahin hadui lang imna ti ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepas. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ni ikat ni ke jidoh inan pikal ho tepa anak tepa family nanti ke. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho te ka tanggungjawab ka lah ho te alam hadui ka usahawan lah nang inan ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Oi contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tak ti sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pihak alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak. Tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh. Aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak ji pencapaian telo anak kayaan. Yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam doni. Oktan yang menikah abis ni kau anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, jitu kalang sayu lah mina tek kemenhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mematang harin telo puan mujan ni te alam hadi lang anak na nonok tu karing na repa nonok tu ngenang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pihak kerennya.
1: Paling penting alam diri ku unak loh mesti ka jujur abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim te lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting disiplin te sin alang masuk te awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang mesti unlock sebagai mode pusingan tanak ni tak 20 duman paan am te mode usiena berjaya. Paling penting mesti entak lo modal tu. Disiplin diri yang paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
0: Dan pihak hati kepenita sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan. Situ sah ika elau dah laan.
0: Dah
1: elau ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang o anak barap. Aku sekedap jangan keluar. Abin habah naik peji tinggal me. Ingin apa suklaan? Halam program tam hari dia kaya ni.
2: Radio Kayani

nona nita mau pergi tak alam bis on air pergi kelanghi sangun kawa hari entalo mujan lah ya marong hadui alang anak na tak alam kena dia tak alam bidang keusahawanan okey main kalau alang hipun hadui dagang norepa mentelo alang enap petula norepa pelaku hadui su telo hadui alang antelo na bisnes telo ti dang WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu jaka lo dangilo kelo norepa dang nai na rekaman ka ya bara hadui dagang alang an kelo na. Okey, 10 minit lah. Telah santai pala pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 lebih ni naai. Tam peja-peji dah hendak lo YFM bidaya. Halangan pah mau man RTM Kuching. Dan pesok luar, itam jima ngejeloh program radio kayaan Miri FM. Halangan pah mau man RTM Miri ni. Matoh man pukul 22 blok dau. Atang pukul 6 lebih. Putung-putung dau. Jadi aku berasa kenap mengkelok lima Avin utek peji dahik matau menpukun telok di atang lasi nak program tam tek pukun 6 lebih ni. Ji lagu alang bayak lo mekap lasan tam nyihati lagu alang kenan Ezra Music lagu tong tarung tiboh ampa yang telok pejah peji dahin dalok YFM bida ya alang anpah mauman RTM Kuching saya lebih senglarah Tuhan memberkati tamlim tak alam nun tua hadui nurepan tuk alang antelok telungak doni. Bye bye aku Livan mauk saya kenap.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale.
3: Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan.

Kor nuam sungumi anu. Sebung sermuti pun abar transformasi digital Sarawak nama paguh penyedia perkhidmatan nuduk rakyat. 200 monum juta ringgit abenyukad saan nai lorong overtake di nuam lokasi orang Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026 platform peruah bakat berkualiti. Bersama Dr. Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidayoh Dodemuti Abar Punua. Sarawak jurah masang ekosistem digitalisasi ngerusuk transformasi digital Sarawak. Iti saat nama paguh operasi dua penyedia perkhidmatan. Gapit setiap usaha Perintah Sarawak Datuhi Changki nang iti berniat saat notab rakyat terima perkhidmatan terlebih mudah selamat dua teratur. Pemasang infrastruktur digital jadi puun perkara demorot de kawasan luar pasar saan kinyam akses de sama nudu dunia digital. Kodak soe nai menara telekomunikasi 4G 25G, rangkaian fiber optik, kabel dasan laut baya penyambung satelit. Hasil pinama paguh pemudah internet adin mob kombang robih prii propratus di kawasan Pinopat Ratus. Ia sebut terdiri takak krakal eksklusif bisama RTM. Semadi ino Sarawak masih ngejauhin penurak dan nogap transformasi digital. Gapit setiap usaha Perintah Sarawak Datuhi Changki nang iti demonot notap teknologi sistem the community tapod sama-sama kejauhin. Gaya geografi de ayu tanah berdorod bayar pendapat ratus dekati kani, mungkin penurak nuduk penyedia pemudah internet lebih binaan dua big quality. Iti berguna dalam perancangan modal dua penyelarasan dedoi potod-potod. Penurak lebokon ratus dua organisasi Perita masih kurang pengipuan dua doi bisedia pakai pemudah digital. Sarawak tong jawin penurak nyambung sistem dua aplikasi The Ogi, The Office Menteri, Office dua agensi. Sarawak mesti notap sistem ino benar-benar bersambung saan pemudah berkusi pinorang. Keroja naik lorong overtake dan nuam lokasi strategik mopang orang persekutuan FT Moi Kosong Taruh Bintulu Bakun jurah abu plan dan jaka man beranja 200 mong nuam juta ringgit. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi nangiti raka awal ngidio orang ino berkakat jadi dua lorong. Cadangan ino berhendai bitunak dua kiang moto-moto ayuh demakin bertambah luar seguna orang ino nudu aktiviti ekonomi. Yonang pakai lorong overtake ino, moto-moto ayuh tapod pakai lorong bingon sa moto-moto iso tapod motonga. Nuam lokasi de bercadang ino ialah di kilometer semong nuam, kilometer 30 PI, kilometer 40 PI, kilometer 75, kilometer 100 nuam, 2 kilometer 100 PI, ombu kira semong 2 kilometer. Ia sebab terdiri takar odi ningga projek orang persekutuan FT Moi Kosong Taruh. Bintulu Port Holding Berhad BPHB pikirian prestasi belanja detogap ngerusuk ngin dividen moi ratus 2 juta ringgit nuduk setiap usaha keuangan negeri Sarawak dua equizer aset senirian Berhad. Pengerusi BPHB Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nampi majoriti pikirian pikungang syarikat ino nai duman dan pimokat ekonomi Sarawak. Yenang Bipod Buckles ketubuk terima 4 juta tan kargo dan disewa demorot kira 25% tokod ekspor Sarawak. BPHB tong tajoge hub halal serantau dan bulan ju derapas. Ya sebab terdiri takkan majlis apresiasi BPHB di Bintulu, Sumia.
BPHB ngejakak yang nambah kapasiti kargo luar sok nogap inisiatif pelabuhan mampan. Ketubu dua abar. Grand Unifor dua grand projek isok luar pasar bitokod RM750,000 moh obosorah nuduk 35 penerima di Opis Watas Buyau on Witi. So dikiang ino RM250,000 moh obosorah nuduk 30 penerima grand MRP sementara RM500,000 nuduk 2 penerima grand Unifor. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi nang setiap sukat belanja mesti mengatur dengan robih bertanggungjawab dua puno-puno apa pakai. Itih saat nama hadok tingokas pimudah kebajikan bayar aktiviti ratus saat piutung komuniti kawasan Sebuyau. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tuan Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima pimondok hormat Panglima Angkatan Soldadu Jenderal Tan Sri Dato' Sri Malik Razak Sulaiman di Astana Negeri Sarawak on Witi. Itih pimondok des bungas Tan ia menunjuk jadi Panglima Angkatan Soldadu ke-24. Dan bidapod inoh yang ingin penumpu nuduk penyaga pinglamat di Baat Sarawak Kalimantan de monot ngatur robih moi puluh orang dedoi bengebonar saat aktiviti motas Baat. Cadangan Kakat Pengkalan Soldadu Laut Sanjaga Pinglamat Kawasan Laut Sarawak Tong Mestigah Oboh Nimbang. Berdapat ino Tong Nyatuk Gah dan kerjasama serantau Nurak Penusah Kabus Asuh Motas Baat. Radio Gema Borneo jadi platform saat peraku hasil seni komuniti Sabah 2 Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM Saifuzaman Yusuf nang radio inom Adin masih dan takah pingisuba. Kandungan nah dan bogo masam sina do pikirian bogo masam community di Borneo. Sejaka itu berguna saan peraku hasil seni oma do obopuan da mung bau. Betul nak do ino ratus da ogi naik rakaman atau hasil kreatif oma abogorak da nginah nudu RTM Sarawak. Hasil seni ino ya abu nama pagu di segi kualiti ngidia abu peruang rusuk gema Borneo. Luar so ino, radio itih tong tapot ge abu ngojit di takah terbangsa ngrusuk RTM Klik. Ya sebut terdiri takar krakar bisama Sarawak FM. Bitanding bintang kecil ngatur da RTM jadi platform saan peserta abu pedah nudu aspek kualiti dua beragu. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzaman Yusuf nang peserta mengajar pasal kualiti suara pitunjuk do emosi ngurusu latihan do bersedia. Peserta tong abop dahaga nudu bogo aspek tun pentas bayar 800 dang suni hondu. RTM tong nupu ga dang bogo masam bakat bayar populariti penyanyi de media sosial. Rakah iti tapod tulung berkembang potensi bakat nog ketakah atra bangsa. Ia sebab teriti nuduh pinggir abal selepas krakal bersama Sarawak FM. Peserta bintang kecil 2026 Muhammad Rezaria Indra Ridwan ngaku odapa saiz mudap toban mada berhelah dalam pentas final on limo iti. Ina ragu ino pakai nada bergatung pak iyo bisaya iyo tapod tobana. Penumpu ya abungin puno-puno nuduk beragu takal ditun pentas. Ia sebab teriti nuduk pinggiran abal selepas krakal bisama Sarawak FM. Iyo tong pakai Dato' Sri Siti Nurhaliza jadi penyanyi degorak iyo dalam bidang beragu. Dan ku ngemasa bari muti ku basa puhna. Transformasi digital Sarawak nama pagu penyedia primata nudu rakyat. 200 juta ringgit abanyukan seandai lorong overtake di nom lokasi orang Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 platform peruah bakat big quality.
Dinitis ija ina abal YFM Bidaya da bas diada Azrina Sabri so section berita was masa RTM Kuching. Seramagumi dua salam sejahtera.

Aku dek kinanam siapa macam mati nang lagu pi muka kita ada kami anduti bersama dengan penyanyi nak siapa macam Amelia Lia dengan Generation B Band. Jadi selamat kami andu bersama dengan aku the community Beatrice D ataupun DJ D the segment ngancang peta masuk pukul 6 kami andu sampai pukul 3 bingara.

Jadi pengisi segmen ngancang peta kita ada Community 22 Neburan Prii 2026 segmen Cina Anu 2 dan pukul 6.30 Community Mati kita orang keping agah Kemiandu di menan sendak bidaya biata dengan de pukul juk Kemiandu kita orang keping agah di menan sendak bidaya bukar sadong dengan kita ada lagi program Bis On Air. Wasian kita iram puan gaya andu dan mempeluah pada Office Meteorologi Malaysia dadak andu ti. Dengan ada lagi program Radio Business bersama dengan penerbitna si Emensiana Mildred Anin. Jadi harap semua ping-ping YFM Bidaya dan community sehat dengan ceria selalu. Balik kita boleh ke pinggir media YFM Bidaya dengan frekuensi 96.2 MHz Kuching. Jika balik kita adanya ada kawasan Serian boleh ke pinggir dengan frekuensi 96.2 MHz. Ataupun boleh lagi ke pinggir media dengan aplikasi RTM Click atau bersama dengan media dan community di Facebook Live YFM Bidaya.

nasib sepit break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul 6.30 Sengumi Andu. Transformasi Digital Sarawak negah penyampaian perkhidmatan ke rakyat. Pemerintah 206 juta ringgit irnai lorong memotong di 6 kawasan Jalan Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026 Platform Peruang Bakat Anibir Kualiti. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Marceline Gansi termegah su YFM Bidia. Madin Tengenegah. Sarawak akan kakat ekosistem digitalisasi edupuno so transformasi digital Sarawak inamah kena operasi ke negap penyampaian perkhidmatan. Gapit Setiausaha Peritah Sarawak Dato' Hi Chang Ki Kedaat Nang raka ane-ine hinutu rakyat kinyam perkhidmatan adi rebis udah seramat ke raju. Penyekembang infrastruktur digital jadi asas bas saman di kawasan Jok Sok Pasar inutu akses adi samah ke dunia digital. Kedah pemudah atau kakat inah saman menara telekomunikasi 4G dengan 5G, rangkaian fiber optik, kabel rasan raut saman ketersambungan satelit. Asir seorang kahana kadar liputan internet nanyam ke kawasan tempat teru Madin seun rebis peri peratus. Ikan saat ini dalam krakar eksklusif bersama RTM. Nga anak Sarawak gibawa nurak kudu-kudu penyemar dalam rakah negap transformasi digital reis. Gapit Setiausaha Peritah Sarawak Dato' Hi Chang Ki Kedaat Nang ati sama netu teknologi sistem nga masyarakat dapat sama bergerak. Faktor geografi edabayah kap skap sama tempat teru rakyat adi mengare mengetaban susah tunuh rakah nyedia capaian internet adi pagung ka bian kualiti diki ati guna di planning pelaburan saman penyelarasan adi jari tokanu. Penyimar beken inah takah literasi digital saman penyedia masyarakat nga organisasi peritah terima pengubah. Sarawak menegah nura penyimar nyindi sistem nga aplikasi setia agi di Ofis Menteri Jabatan Saman Agensi ka berguna natu sistem ana dapat menjawit nga kerja kutung penerak nga ngasi. Pengenai lorong memotong di 6 kawasan strategik sederhan Jalan Persekutuan FT Mai Kosong Taruh Bintulu Bakun akan dalam plan dengan projek anak Dok Anggar man peranca perungun 206 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Kedaat Nang ati ina rakah awar supaya arat anak Dok Atuh Takah ke 2 lorong. Cadangan anak Dok Nai nanyam perungun lori baga adibat ke Begatung. Pengikutna arat anak ke aktiviti ekonomi rakyat menegah re Dok Tambit Kira. Kedaat Nang lorong memotong anak dapat beda lori baga anak penuh ke lorong bengen disidah yang senang ke moto-moto seat yang ke pegarat. 6 kawasan Dok Cadang an inah di KM 96, KM Taru Propri, KM 4 Propri, KM 75, KM 06 saman KM 06 Pri nga amu pergarat inah 92 km. Aikadaan sakti tipuh merawat kawasan ke Jalan Persekutuan FT Mai Kosong Taruh. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB keren prestasi beranja ari tegap so pengengit dividen 500 taruh juta ringgit ke Setiausaha Beranja Negeri Sarawak sama Equista Aset Sendirian Berhad. Pengerusi BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kedaat Nang penyeunan keren penyebisa company ari turun kakat penyekembang ekonomi Sarawak. Kedaat Nang by Port Bulkers jarit mengatur kapasiti 4 juta tan di Sarawak adi saman sindek 25% perungun ekspor Sarawak. BPHB menegah mansang hub halal serantau nga buran Julai adiripas. Aigran saati di Majlis Penghargaan BPHB di Bintulu, Mijah. BPHB netet ian pibayah kapasiti kerja ngurus kargo begen soana negap ge inisiatif pelabuhan mampan. Pijudingi ngagah.
Perungun RM250,000 geran projek sit sepak pasar MRP dengan geran Unifor dok serah ke taruh perimah penerima di Sebuyau. So, perungunannya RM250,000 dok serah ke taruh penerima geran MRP ke stedenannya RM500,000 ke dua penerima geran Unifor. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi Kedah Tenang tiap pinitah berguna dok ngurus ngapuno tanggungjawab ka nakit toh pekai. Ati menega yang kata takah pemudah kebajikan saman aktiviti kemasyarakatan yang penyiutung rakyat di kawasan Sebuyau. Aiku ka kerja serah geranana di Opis Gedung Sebuyau, Anuwati. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kamat Pimendek Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman di Astana Negeri Sarawak Anuwati. Adina sesi berdapat rasmi I Adi Sepungas Ripas Dok Setu jadi Panglima Angkatan Tentera Adi 24. Dalam kerja berdapadana, ia nekan penyeguna negap menjaga atau seramat Baat Sarawak, Kalimantan. Adik sama Nora Rebis Mai Pro Aratan Adi Desah, Adi Dopekai Ian Jenayah Mutah Sebaat. Cadangan ia netap pangkalan soldadu raut, ia netu atur seramat raut Sarawak duk jaga, berguna dok nimbang. Kerja berdapadana menegak nyebut kerjasama serantau derem nura jerebu mutas baat. So dua pihak menegak bertukar cenderahati jadi tanda kenangan. Radio Gema Borneo jadi platform yang pinandang karya seni masyarakat Sabah dan Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM Saifuzzaman Yusof Kida Adnang Ati Madin dalam fasa ujian siaran kandungan I Bion Barak Masam Piminyu nga nyidia penyebabkan komuniti di Borneo. Raga anak berguna isa karya seni adi dia jari Dr. Mitpuan ka Dok Ngangen beda tibaran mara Sundi Sandu. Nga anak daerah tus adi bion rakaman puan ka karya kreatif amba Dok Ngatat Serah I ka RTM Sarawak tunda penyerahan ngera. Ati redok perhati ka dok nama kena so parat kualiti sepayuh dok peruah so Gema Borneo. Bagan soana ati menegak bian potensi dok penandang ka takah antarabangsa so RTM Klik. Aikiran sakti tepuk krakar bisama Sarawak FM. Bitanding bintang kecil adi dok ngatur RTM jadi platform yang peserta sen penyepuan dalam aspek kualiti nga gaya beragu. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzzaman Yusof Kida Adnang peserta dok kedaan pasar aspek kualiti sen persembahan nga emosi so training adi dok sedia. Peserta menega dok kedaan pasar penonton ekspresi saman gaya norak nga masyarakat tipuh je. RTM menegak temit bat tunduh menyebabkan bakat bagan so populariti penyanyi adi ruah so media sosial. Raga anak dapat turun kakat potensi bakat ke takah antarabangsa. Aikid ansa di ke penerisegah Ripas Krakar bersama Sarawak FM. Peserta Bintang Kecil 2026 Muhammad Rezaril Indra Rizwan ngaku nang adep inisit kemeter Interban Ragu Madah Berhelah di final nga anurima adire. En raknang ragu ana biat nada adib katung parik teban ragu ana nga puno penyabah. Tumpuan redong yens puno I tipuh beragu di pentas. Ekran sakti ka penersegah Ripas Krakar bisama Sarawak FM. Ayah menega bedak Datuk Sri Siti Nurhaliza jadi kedak penyanyi adi jadi inspirasi I derem pita beragu. Aku ngemas segah, aku perik basah pun ni. Transformasi digital Sarawak negap penyampaian perkhidmatan ke rakyat. Pinitah RM206 juta yang naik lorong memotong di 6 kawasan Jalan Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026 platform peruah bakat adibian kualiti. Ana diregah adi medok nyusut meda Azarina Sabri so section berita Ehwal Semasa
RDM Kuching. Selamat Sengmiandu Ka. Salam sejahtera.

0: Cari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami.
2: The segment Ngancang Pete,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.
3: Selamat kami andu, berdeput lagi The Abih Bis On Air. Episod The Community, kita bersama dengan Indi Urang Taylor, CMN Cik Puan Mariana Selma, masuk kampung Sebemban, dia ada ngundah dagang na Masuramin.
4: Aku ti Mariana Selma. Pak, dati nya selalu kenal ku Andi Gegel. Nah, tandu so Andi Gegel, wang ku di kampung, tanahnya Andi Beben. Nah, aku Mariana Selma. Kampung masuk berasal masuk kampung Sebemban, kampung Sebemban Serian. Sawa semua peri purungan Bobby Taylor aku. Anakku wang sen lagi melemayan lah. Nak kena mandi jadi masuk sen lah tak eti dirana bawa taruh purur lebih sawa enten lah mele ngundah kain ya. Ngundah kain adep sendiri cie, ngundah kain sendiri, ngundah kain belanak anak adep. Jadi wanginya nyikin adep pandai ngundah kain ti boh maja bo nancak nyadep ngundah kain nancak ngundah pakaian jojo makin tundah nak ahi pengundah adep bo nangkep ngundah kayuhnya pacap pakaian macam-macam pakaian tundah ku wanginya ngacak ngundah dress ngundah baju aneka baju koprat ka ngundah baju belakon misi kah pun on sekali undah baju fadeng undah baju de gereja mendah baju tradisional semua tundah tiap andu ngadade ce mendeg ngadade meret nih umani baranya ngentir kain bet mutong seluar kah mutong kape kerja nih kape kerja seluar musen wang musim aja musim pun mendeg ce ngadahi tempahan makin banyak pegawai ngundah baju pakaian tradisional baju pegawai mesti kai ke sa belajar pe asas ngemin kan ada sekolah ngemin bit sen rumah tangga pak mesti bo ada ku kerja dengan bisina intele mesti de prati ngundah kayu ni prati jung minat ku mui minat jadi pandai
5: ya. Kami dah tubuh cantik
4: kau ni ya. Contoh asas naja. Kalau nanti, beruntin ku bingare, tunda ku anduti. Beh, keran dia bahan nanti. Kalau dia ku ti, kalau rimu puru ke enam puru. Ngajah jenis, ngajah fashion lah muda dress. Pakai ngajah jenis pasaran lah. Kaya ngajah pasaran macam mu pasaran hin. Contohlah mu pasaran ti mu dress munti ya. Dalam rimo puru kaneka anjaku down check 40 msen tolah contoh mu dress munti lah pakaian batan asal batik ke semua nyogon kain. Jadi aku pelan miri accessories nah. Accessories aku pelan miri mati rega nah. Kira murah masuk pasar lah. Kira pasar mendek taruh 100 lebih. Mau aku ngundah na 100 mahi puru musen. Sebab na customer buk kain ni. Ngundah dengan accessories aku empu na. Aku mirih na.
5: Ini punya sah. Mungkin na ani aku nya.
4: Santai-santai. Mau anakku aku lagi cek pun. Anakku macam kain na kerendah ni. Anakku berdamu anak ani pakan semua cukup sekenyang-kenyang na. Dasar aja ada sagan-sagan cien, kain ngaco. Kurung pun deh mah. Wang timpu kurung kain ngajah pasaran lagi. Macam jupuruk mahi puruk cien diset.
5: Kira kurung biasa.
4: Kurung biasa, kurung modern. Macam-macam. Nombor telefon.
5: Iya,
4: boleh. Nombor telefon boleh. Aku kosong di PRI. 2 taruh 6 24 mahi 6 Mariana Selma Facebook pan moga maju jaya lah
5: semua makin ahi customer
4: memang bo makin ahi lah bo tengah-tengah bo kasade nah Ya. Makin nahi pengundah.
2: Sian saja episod Biz On Air The Community bersama dengan Puan Mariana Selma masuk kampung Sebemban dan ada ngundah dagangnya masuk ramin. Kita berjumpa lagi The episod The Beken.

0: Gerak Bersama.
1: Jadi saya mencedah mata nak kita mengkaping program Biz On Air bersama dengan penerbit nak The Community. Saya mencedah Beatrice D. Saya mencedah ada pekuk The Community. Ini pun juga bila kita ada baru buka radio dah jam ti bersama dengan aku DJ D di segmen Ngancang Petuk. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul pre-e bingara dah andu ti. Jadi juga bila kita ada wang masa iti nak meri masuk tempat kerja iram meri remin ataupun ngumit anak meri sekolah antena. Ataupun ira luah maaf ataupun gepi-gepi saja penyalan kita ada community sama-sama kita nyaga adep kita ada jeram bahas kai ngira minamoto ataupun motokar sama-sama kita nyaga adep kita paya mah kita ngeban moto ataupun motokar ya. Ini pun bagi kita kembali ada pukul juk community mati kita orang keping agah kami andu di menan senak bidih buka sadong. Jadi sebaiknya yang kita berhibur tayar dengan dua buah lagu berhibur kita Masu Dagen Das Band Bak Bigorot dengan lagu Masu Cikgu David Aku Meh Pencet.

Si bengas nanti pun-pun agak. Transformasi digital Sarawak ngekat penyampaian perkhidmatan negrayat. Belanja 206 juta ringgit tinan ngundah lorong napet dan 6 tempat dajeran Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026, platform kader bakat berkualiti. Selamat Kemiandu, salam Malaysia Madani, bersamah dengan aku, Beatrice D, The Agah Kemiandu, YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah. Sarawak bidek mancang ekosistem digitalisasi depuno minan transformasi digital Sarawak. Ti tina nambah paguh operasi dengan pidatuh penyampaian perkhidmatan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datu Hi Chang Ki menang, langkah ti tinan pasti rakyat kinyam perkhidmatan dan lebih senang, selamat dengan cekap. Pimancang infrastruktur digital jaji asas bahas di kawasan Utak Terun tinan pasti akses di sama nek dunia digital. Ancah kimudah dedok tunda, kiberut minara telekomunikasi 4G dengan 5G, rangkaian fiber optik, kabel abi laut serta penyambung dengan satelit. Hasil kerja ti, kadar line internet di kawasan di akhirnya itina lebih prii puruperatus. Napida anti abih temubual eksklusif bersama RTM. Duah timpu CN, Sarawak nurak penyusah duah langkah negaf transformasi digital negeri. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Datuk Hi Chang Ki menang, tik kiberut pasti teknologi, sistem dengan nyeratus dapat bergerak bersama. Faktor terun dengan kidaan tanah dengan juh serta tempat ngenai nyaratus dekait disusun mendak langkah nyidia internet de stabil dengan berkualiti jaji susah. Ti perlu pirancang, pelaburan dengan pengatur de kai patut. Penyusah beken CNC tahap literasi digital serta nyaratus dengan organisasi perintah nerima perubahan. Sarawak penurak penyusah mengintegrasikan sistem dengan aplikasi dah ada abih kementerian, opis dengan agensi. Dengan Sarawak perlu pasti sistem ti dapat doktrinan dengan berkongsi maklumat dengan pagu. Ngundah lorong tina napet dan 6 tempat strategik dejeran persekutuan FT Mehi Kusong Taruh Bintulu Bakun bidek dok rancang. Projek ti dok jangka minan ungkos 206 juta ringgit. Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi menang ti langkah jaga si bayu jeran ti dok pidatuh taraf nek 2 lorong. Cadang ti tunda setegal kahi lori dah bertambah. Jeran ti berguna nek aktiviti ekonomi setempat pendok tumikira. Namanang lorong tina napeti boleh mendak motor bahat penuh minan lorong debengi. Sekaligus dapat mendak motor beken overtake. 6 tempat dedok cadang CNC de KM Semengnem, KM Tarupu Prii, KM Patpu Prii, KM Juk Perima, KM 106 dengan KM 100 Prii dengan kambuh Semeng 2 km. Nak pida anti wang milawat nak tapak jeran persekutuan FT Mahi Kusong Taru. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB bertengah prestasi kewangan dan tegap. Ti minan sumbangan dividen Mahi 102 juta ringgit nek Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dengan Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Pengerusi BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang pencapai ti pitengah kupaya company dan nulung ngakat ekonomi Sarawak. Nek pidaan Bayport Bulkers penyalan kapasiti 4 juta tan ni sewa.
ting libat kira-kira 25% kahi ekspor Sarawak. BPHB penyelancar hub halal serantau wang buranju derimpas. Nak pida anti de majlis penghargaan BPHB de Bintulu nyanduna. BPHB nyasar pibahas kapasiti nyalan kargo selain CN negap inisiatif pelabuhan mampan.

Pisilung aga. Bikahi 250 ribu ringgit geran projek kecil sepak pasar MRP dengan geran Unifor juga nak taruh perimah penerima dah sebuyau. Masukah iti 250 ribu ringgit juga nak taruh-taruh penerima geran MRP. Dengan 500 ribu ringgit juga nak duh penerima geran Unifor. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi menang, tiap belanja perlu doh nurus dengan punok tanggungjawab dengan tinan dengan pagu. Tik tinan pidatuh kimudah, kebajikan serta aktivitinya ratus dadah pinguntuhnya ratus di kawasan Sebuyau. Nenyugon garanti di opis daerah Sebuyau ijena. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima kunjungan hormat Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman di Astana Negeri Sarawak ijena. Tik tinan sesi bikana rasmi si bungas adepna rimpas Dok Tinibu Jaji Panglima Angkatan Tentera ke-24. Dua bidaput CN menekan perlu negap penyaga pilamat Baat Sarawak, Kalimantan. Ti keberut ngampeng lebih mehipuru jeran terun dan tinan mata sebaat. Cadang kadang pangkalan tentera laut tinan jamin pilamat laut Sarawak perlu dok rundeng. Nabi deput ti pan berundeng kerjasama serantau ngampeng jerebu mata sebaat. Kedua pihak pun bitukar cendera hati. Radio Gema Borneo jaji platform tinan pitengah karya seni masyarakat Sabah dengan Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saifus Zaman Yusof menang, pikarati masih dua fasa ujian siaran. Isi program ti ngelibat ahi banca sena dengan pitengah ahi banca kaum de Borneo. Langkah ti biguna mehen karya seni de damba kait magan dengan dapat Dr. Berg bedak tak abau. Dengan CN nyaratus dak de nyimpan rekod atau karya kreatif damba Dok Sungka Nyugon nek RTM Sarawak secara isan. Diira Dr. Berg dengan Dok tambah pagu masuk segi kualiti sebayuh Dok peluah minan Gema Borneo. Selain CN pikarati pan Dok tekat nek peringkat ancah bangsa minan RTM Klik. Nek pida anti wang dok temu bual bisama Sarawak FM. Pertandingan bintang kecil RTM jaji platform dadak peserta tinan megau pimpuan dua aspek kualiti dengan bilagu. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saifus Zaman Yusof menang, peserta pendok pidaan pasal aspek kualiti suara, persembahan dengan emosi, minan latihan demah doksidia. Peserta pendok pidaan pasal latar kalayak, ekspresi serta cara bitura dengan nyaratus dan masa iramandek. RTM pun nekan ahi banca bakat selain populariti menyanyi dan mendek masu media sosial. Langkah ti dapat nulung ngekat potensi bakat nek peringkat anca bangsa. Nepidaan ti rimpas sesi temubual bisama Sarawak FM. Peserta bintang kecil 2026 Muhammad Rezariel Indra Rizwan ngaku adepna gagah wang irak ngeban madah berhelah de pentas final andu rimah ti. Nepidaan lagu ti minan suara de datu, pak irak ngeban lagu ti minan puno keyakinan. Ne irak nyugon tumpu puno nek lagu wang de tunduh pentas. Nepidaan ti rimpas temubual bisama Sarawak FM. Nepun pijaji Datuk Sri Siti Nurhaliza, jaji penyanyi inspirasi na dua bidang belagu. Tinan ngemas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Transformasi digital Sarawak ngekat penyampaian perkhidmatan nuk rakyat. Belanja 206 juta ringgit tinan ngundah lorong napet dan 6 tempat di jeran Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 platform kader bakat berkualiti.
Keti agah YFM bidaya susun beda Azrina Sabri masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching sinalin minan senda bidaya beda Mike Hansen. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Cari kerja,
1: Niraya fikir
2: sama dengan Ami.
0: The segment ngancang petek
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
1: Bidaya.

Jadi saya mencinta Martina dua buah lagu menghibur kita dengan reti. Saya mencinta lagu masuk Natasha Jagu Bunga Andurami dengan lagu masuk Dino dari Pogan. Dia mengabang kita 2:04 minit rimbas pokok. Ijo bingara.

Jadi dia ada bersama dengan Amik dah di Facebook Live YFMB. Dia ya ada segmen ngancang. Betul ada Anuti Semenchina, Paul Sekin, ada lagi Nurul Atika, Ronald Dennis. Jadi di komen masuk Paul Sekin, selamat kami andu dengan selamat ngancang. Betul jadi dengan semua ping-ping YFMB dia ada kami Anuti. Harap kita semua sihat dengan terasa pagu dengan jerebu andu ami di kawasan tiba-tiba dalam mata duiti kuat ni ya. Harap ada jaga, ada terima kasih Nepal Sekin. Dengan ada lagi bersama dengan ami si macam Nelson, Tony, Rohaya, Jack. Ada lagi Pita Kilan, Jenny, Lilon. Dan ada lagi Henry Bali. Selamat bertugas di jadi ingat geng-geng awah radio tetap on. Kuah nenok pukul 9.2 ngarom. Salam damai. So, ku puak bumbok. Terima kasih nak Henry Bali. Dengan ada lagi bersama dengan nama Sen Chena, Puan Nimoy, Midesem, kuah nak. Midesem request lagu Ruruh Atiku masuk Imelton Joning. Kuan ya. Terima kasih nama Midesem. Ada lagi dengan kita Anit Anit, David Ikom, Ji Chun Fo. Ada lagi Durang Gubes, Hadi Jadi, selamat sengumiondu, selamat berdugas nuju DJ di Konti. Salam ngancam peta nudu tim DBP Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Peminat setia YFM Bidaya, Kuana Dindo L, Sumugjang, Jikin, Menek, dengan salam damai. Kuana terima kasih nak Durin Gubes. Dengan ada lagi bersama dengan Mi Sanchina Edward, Edward Kalo. Nurul Atikah dan Masu JB request lagu Kampung Love kuana. Dan ada lagi Charlie Chung, Jackson Rita, salam damai dengan Masra kuana. So ku puak mambong pen recent. Dan ada lagi Rachel Marikan. Mati ku maca komen bala kita ada bukan ya. Jadi terima kasih bala kita ada sudi bersama dengan kami the YFMD the segment ngancang petuk the anduti. Jadi mati-mati ku ras kunci dengan bala kita gaya andu demah peluh pada opis meteorologi Malaysia dadak anduti 22 anugerah PRI 2026. Jadi sebaik usian kita berhibur daya dengan lagu ping hibur kita Masu Vivian G berjanji dengan lagu Masu Mawa tungkat semangat dengan lagu Masu Eliza Suljina Jobeng.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Anak anak kering kot ya. Buka bukan. Anak ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit lah. Ni ngak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Buat usah nak milih ha.
2: Ani bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi saya mencari matinah lagu penghibur kita Masu Eliza Suzina. Saya mencari jobang. Jadi tiseh kita ira sama-sama tiba gaya andu dema peluah pada Opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti saya mencena 22 November pri 2026 de bekuat kuasa de masuk pukul 4 kami andu kinuhai semung 2 jam. Jadi gaya andu dah kemenuti saya mencerna ribut peti ataupun hujan di kawasan Kuching, Serian, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Masih lagi ada jerabu di kawasan Semarahan, Sri Aman dengan Betong. Gaya andu dah ngaruti hujan di kudu-kudu tempat di kawasan Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang dengan jerebu di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike dengan Muka. Kiraan umat laut Sarawak, laut Gelumah Selatan Barat Daya si mencina semeheng sampai 20 km ini jam dengan yang gelombang kinatuh 0.5 sampai 0.0 meter. Dengan suhu minimum CMU channel 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya mesti ada mati nak gaya andu dan berpeluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti 22 bulan Pri 2026 saya mesti andu 2 dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kinuhai semung 2 jam. Wani pun dah pukul mahi bingaru mati kita irang keping program Radio Business bersama dengan penerbitna Simon Channel Midrat Anin. Sebaik saya kita berhibur tayi dengan lagu penghibur kita masuk Melton John yang Ruruh Atinku, lagu Madu dan Racun dengan lagu Acid Run Kampung Love.

0: Okay, selamat berpagi dengan selamat berdapur kita, The Radio Visual Business, The Berpagi Ti. Kita bersama dengan ni orang Senceh, The Ginang Ikan Kulam, ya. Usahawan kita, Encik Johnny Nipa, The Masuk Kampung Bentang Serian. Okay, The Berpagi Ti, aku tebuk akhir lagi ikan dan ninang, nah. The lebih lanjut, nah, kita ranyikan Encik Johnny. Ini sebenarnya ikan-ikan dan ninang, nah, dengan sekini cara ninang ikan ti dengan sekini proses nenyua, proses nenyua ikan ti di penyaratus di kawasan Serian, nah. Terima kasih Encik Johnny ingin dan nanti dapat bersama dengan kita dari pengisi radio visual business kita. Okay, Encik Johnny, kudu tuhai sebenarnya akan mengusah ninang ikan ti.
1: Aku kudip ikan ti mau taruh sawah.
0: Taruh sawah. Betagi sawah ke tu?
1: Betagi daburan semeheng sawah 2024 dah sampai ke panuti.
0: Ani jenis ikan-ikan dan ninang Encik Johnny ti?
1: Ikan ti ada dua jenis, ya. Ikan tilapia ada bedaya dengan bangku.
0: Dua jenis ikan saja, ya. Kurasa proses wang kita nginang ikan ti kudu tuhai kita nginang ikan ti dengan kudu masa de era tumit kita wang nak sede jual, lah.
1: Tilapia ti rumit masa rimemburan, lah. Yeah. Rimemburan baru nemu kira mau cukup bahas nan ada nyewaan, ya. Mm-hmm. Bangku ti taruburan, lah. Taruburan kira nemu ini orang sen dapat na taruh 100 gram ke 400 gram sen, lah. Mm-hmm. Tilapia ti uang nemu rimemburan agak-agak timang na dalam 400 gram ataupun 500 gram. Boleh juga.
0: So dalam rimemburan, lah. Rimemburan. Kan ni akan minang ikan ti. Adakah susah ke kahit minang ikan ti sebenarnya?
1: Penyusah na kudip barang demen ti memang nak kadang-kadang ada, lah.
0: Iya.
1: Contoh memang kadang-kadang jadi ini ada penyakit dah ni.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada lagi penyakit nanti pada selalu tubuh. Sehingga penyakit nak enda penyusah dan bagi aku, lah.
0: Okey, semasa pi sebenarnya dapat ilham Encik Johnny ane kena lah nginang ikan ti.
1: Ilham ti selain meneg secara ni spontan kau ni.
0: Spontan saja, ya. Yeah.
1: Spontan ni nanti min aku ti moritaya yang kau itu nak min nak bikabun cek ni.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi nak untuk mengisi masa lapang kau nya. En aku berpikir oh pagu ngun aku lam lah semadi nan dep ngunah tambahan kerja adep ni.
0: Setakat itu na kudu kali sebenarnya nampak ikan ti dalam ni anu.
1: Pakan ikan ti biasa na wang berpagi ni sedah, lah. Kemudian dah lama tenu pukul 6 ke pukul 7 ke ni sedah lagi pinulah lah ni anu.
0: Okey, Encik Johnny, masa pengalaman Encik Johnny dah nginang ikan ti, adakah Encik Johnny ngemit kursus ke anika?
1: Selama ti iya anyap ku lah ngemit kursus. Ya,
0: ya. Sama-sama pi Encik Johnny belajar cara nginang-nginang ikan.
1: Selalu na aku selalu tubek da YouTube, lah, tubek cara balati da kayaknya ada mau biasa aku dipikan ni.
0: Iya, iya.
1: Selalu na sen lah nan referen nan da tubek mengenai cara balain aku dipikan.
0: So kena masuk pengalaman Encik Johnny ti dan metaruh sawah aku dipikan ti. Aku rasa ini dah penting nak uang kita nyaga ikan tu.
1: Dah penting na sence kualiti umur na lah.
0: Kualiti umur.
1: Ah, namun dia kualiti umur na kita mesti ratu bek ke keadaan umur ni. Uang mana perlu rat nukar umur ataupun sub filter yang perlu kita sentiasa tubek lah. Tak nak bising. Kemain pimaan lah. Pimaan memang bala abok kan. Dengan nemu tarun sen penyihat ikan, lah.
0: Penyihat ikan.
1: Penyihat ikan setiap saat tubuh ini bin ada penyakit ini mengtelepia ti jadi ini kau ni ada andam da jadi ni
0: ada insang
1: lah ini. Selalu nira tangga ini.
0: Okay, Encik Johnny mati di mana ada Encik Johnny belajar masuk YouTube. So ini sebenarnya pekakas dan tindan munah tangki dan munti tangki ikan ti.
1: Pekakas namang kita metip.
0: Ya.
1: Semen.
0: Ya.
1: Batu ya. Pasir.
0: Ya.
1: Dengan bala basi darungan.
0: Ya.
1: Dawe ni.
0: Ya.
1: Dengan bala pipe ni lah, pipe.
0: Ada saluran asing.
1: Saluran. Ayo. Filter nanti.
0: Filter ni ya. Oh, minat se-end sajalah. Yeah. Oh. Ini ada mirih ikan ti. Masa pi sebenarnya. Ini ada getik mirih ikan dengan Cik Johnny.
1: Bala dia selalu getik mirih ikan ti. Cik balami dia binua ti lah.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang ada lagi bala dah susah pa binua dah sasah. Ya.
0: So, sekali dengan sambutan ada masa itu ni?
1: Sambutan memang pagu. Kadang-kadang aku pun mau kayak cukup stok.
0: Kayak cukup stok.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. So ada setakat titik na, mana jangka na ikan dia jual?
1: Ada dah bahasa, ada bangku, ada tangki, ada ini.
0: Yeah.
1: Boleh jual. Eh.
0: Boleh jual. Okay, dalam ni kilo ke tu rega na?
1: Bangku ti semang ringgit ni kilo.
0: Semang ringgit.
1: Telepia ti semang lima ringgit.
0: Semang lima ringgit ni kilo. Yeah. Okay. Okay, kena feedback dah masuk pelanggan Encik Johnny. Sekarang ni feedback masuk bala na?
1: Feedback na bala en memang menang ikan ti. Kira pagoh lah hanya masalah ni na. Ni na kain na hanya seketawang kuan na bising ni.
0: Iya, iya. So far dia sakit na pagoh lah sambutan pagoh, dia.
1: Iya.
0: Okay, dia setakat ni sekarang ni dengan keuntungan ataupun penguntung na masuk hasil dijual ti, dijual ikan ti.
1: Penguntung na en memang ada dengan mina aneh dah tu nak hadap dia, memang ada jadi na ni bala ane kau nyari kod.
0: Iya.
1: Kudu pemirih habuk, kudu pemirih bala jadi ada bala benih ni mati mau.
0: Iya benih na.
1: Tumbuh kadap silung na en kudu nak pencekan ada memang ada lah.
0: Iya iya. Okay, ada skambu Encik Johnny kudip ikan ti masa pi Encik Johnny Encik Bine na Bine ikan ti
1: Bine ikan ti meng telipia ti dapat yeah. Kumumin masu tarad
0: tarad
1: kadang masu PM aquatic di bertuju sama bangku ti pun main
0: lagi wan yang nyua Bine na sana dia ada quality na kas kan ni kah
1: quality sen payahlah kita nyantangin na balas sen ce nyaga quality ni ada ti miri pak adep harus tebak lah dan mengenai dah suka
0: sesuai dulu lah. Okay, pimangan ni sana pitayen nak balik kita ada ngusa dagang dan munti dah secara kecil-kecil nanti
1: pitayen aku sense ani satu lah kita mesti fokus lah mina akan ngaban kain untung dah bahas pakna akan ngaban kepuasan dengan dia lah.
0: Iya yeah, betul.
1: Kepuasan dengan dia mengusahakan. Nah, waktu tu bok dah mesti asing dia pun terhibur ni.
0: Iya. Yeah. Aku rasa dia pun magu nak lagi ginang ikan dia kuasa ramin mesti ya.
1: Ada pagu sebab nak ada enan ada luar ramin berbi tu bok mesti ni enan ada kira healing kau ni healing.
0: Iya yeah, betul. Okay, ini pengharap Encik Johnny dia masa daerah Manik dia dega bisnes ikan ginang ikan dan munti.
1: Aku memang ada cadangan lah rana mah kolam dah sesah ini.
0: Iya.
1: Yeah. Cadangan aku kena kan mengizinkan lah kena keadaan mengizinkan lah.
0: Iya. Yeah. Rana mah lagi ya. Rana mah lagi kolam ikan ti lah. Eh, Nipah terima kasih dek Encik Johnny. Encik Johnny anak Nipah dia ada bersama kita ada Anuti dari Radio Visual Business de Kampung Bentang Seriat ya. Kita tebek ikan de ninang Encik Johnny. Ada taruh ketong ikan na de ninang na de bagi remin saja. Baik pendengar biarus bala kita boleh berhubung dengan Encik Johnny. De lumur kosong ini 6 mahi icu 5 4 6 peri 6 bagi bila kita daerah miri ikan de mesu Encik Johnny ya de kampung Bentang Serian BSN keti program radio visual business kita dengan saya ucap salam Malaysia Madani Maxima Pingkaping YFM BDA RTM Kuching.

Jadi saya mencari mata nak kita makan pengen radio visual business dan masa sesuai dengan peluang pada Mildred Anin dengan retik. Jadi kita ada terus komen bala dengan kita ada abi Facebook Live YFM BDH di segmen ngancang peti dan nuti di komen masuk Vilonia Elizabeth selamat lambatan tu DJ masuk tu dan Miri kuana. Ada lagi dah bisa mah dengan kami saya mention Andy di Boss Andy Laku Johnny Oni. Ada lagi Christopher Muni selamat mengarah DJ BDY di bertugas kuan harap sehat selalu abak kurangnya harap bala BDY tibu kabin lagu demain pada DJ kita kuan ya terima kasih na Christopher Muni. Dengan ada lagi bersama dengan kami Sanjana Willy Chang Gary Green James Pengiran Kiong Livindi selamat ngancau peti DJ Shalom geng-geng awah dengan peminat YFMD harap sihat-sihat selalu. Dengan ada lagi Zack di Viper selamat bingar DJ di salam masuk kampung Rayang Serian kuana ira request lagu piamah masuk kumpulan di Viper kuana semoga sehat dengan ceria selalu. Terima kasih Nek Zack di Viper. Dengan ada lagi masuk Binet Thomas. Selamat ngarum DJ ni abar ku anak bagus. Ngin salam ngan cabete nudu pala peminat YFM Bidayo. Ngan geng-geng awah di daki-daki sijaan salam syariaan. Salam damai. Nudu soingan salam sok kampung Sega Siniawan. Jadi kami masuk Michael David Protesi sama menjalankan tugas DJ di Kuana pada DJ main lagu Aku Mau Pencen. Mau kita main lagu Aku Mau Pencen masuk Cikgu David izin ya. Dengan ada lagi Jiho Mitoy Landy Lamina Nefila aku yang ucap sepenuh terima kasih nak balik kita ingin suding keping kami di stesen radio YFM BDU bersama dengan aku DJ di segmen ngancang peta sampai top pukul pre-e bingara dan duti. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita masuk di Vipers Piamah.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nya mu ni di, bu makung bak ku ti ngujit mu sinai di no ni. Adeh.
1: Eh, mu tu bonang lihat dapat gitu, mu terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati ni nengak mu, nengak ku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuninga mu monu mu shoti ya kon kon, mu nali li, mu nat palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gemo toti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mu lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari noni nang tonggon ponu, paling ngapu kati pus kani nyujuk kani bojang ponya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ne. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dogak berani na. Kamu mama, ngah tak bohos lagi ya. Iti ti dolia aku na. Cuti aku sih nasi diku. Ina aku nang memang mau ti mabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada doh. Ini tua lagi na aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bohos dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor mabuk. Bahaya.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

nombor ni. CM Syedah Martina, lagu penghibur kita masuk di Jegan Band. Jadi di saya ada taruh 10 minit lagi bersama dengan aku DJ di the segment Ngancang Peta The Undertik. Wah, ni pun aku rasa kunci dengan bala kita CM Chena. 6 orang finalis Bintang Kecil 2026 irap berentak ataupun irap bertanding di pentas kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 sewaktu The Auditorium P. Ramlee Kuching. Jadi pentas kemuncak Bintang Kecil 2026 ti irak dok natur wang 25 anduburan pre-E si emincina andurima ti. Jadi bala kita boleh tebak siaran langsung ada TV2 ya wang pukul pre-E bingara. Jadi sama-sama kita nyukong dengan tebak siaran langsung Bintang Kecil 2026 si mencena 6 orang finalis Bintang Kecil ira bitanding da pentas kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 da sawati The Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Sama-sama kita irang ngekat seni muzik ya the negeri kita saya mention negeri Sarawak. Wah, ni pun kita pisilun lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Wooden Gun Bunga Mayak.

0: Oi,
1: oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office TV? Bun todang babu buna.
1: Eh, oni bila buuh na ini bu.
0: Eh, oni di mana no? Sapi mana buuh ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, atih mendinga. Itih nak kau tengok kuti, itih nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buuh na. Oni ngam taban kopi semaing kan? Di office di mau buuh na mu.
1: Bah, bahmu noh, dah kimi kulit mana?
0: Hei, siapa makan di tempat bokon? Tiada susah, tiada kulit pangus guna air depan yang ngasong tak kuda ni?
1: Mati.
0: Tiada kau bisa nanti, siapa yang dari tempat kuki spetalnya?
1: Bah, tiada mula bisa nanti. Ini dia kemana tiada jok tiada kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Eh. Muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itih pengumuman cidik depan mu. So no no nyaman kiti na.
0: Ye, ada pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adih. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman su aja ye ge. Subah nyaman si ja pengumuman.

Jadi semacam matina lagu penghibur kita masuk Fiona John ada bidingan. Jadi jam de studio de masa itina mau pokok mahi 44 minit. Jadi de pokok pre-i bingar mati kita ira keping agah de masu pusat berita Kuala Lumpur si mencana de National FM. Jadi sebaiknya kita irang keping agah de pusat berita Kuala Lumpur kita bihibur taya dengan lagu masu Develo Amuk Dayung Bidaya.

Saya mencari Madina, lagu penghibur kita masuk Ezra. Saya mencari Randip. Jadi dah jam itu saya meh pukul mahi rimah perempat minit. Jadi aku DJ di rang emas tugas. Aku dah ngerti. Aku rang ucap sepenuh terima kasih nak bala kita ada sudi bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidia. Segmen ngancang peta dah masuk pukul 6 kami yang dui jena sampai tau pukul pre-e bingara iti. Jadi kita bida put lagi dah segmen debeken, andu debeken dengan jam debeken. Jadi saya saja dah masa aku selamat bingara. Bye-bye semua.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya tambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anu ting suat 2009 taruh kontingen Malaysia mujur kakak Dener East ngaja jadi juara sepungas kejuanan track nga balapan sekolah Asia 2009 taruh adi dong ngatur di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Kontingen Malaysia mujur 92 pingat emas semang 4 pirak nga semang gangsa ni sidah ngarah India adi di tempat nomor 2 nga Thailand di tempat nomor taruh. Dia sukup dengan pemujuran Nor Syahidatun Nadia Muhammad Zuki, atlet lompat jauh, dengan lompat kijang reis, gelaran jadi atlet wanita terbaik kejohanan. Rami Sarah Price Medok Mansang beda yang berhormat, Datuk Muhammad Zaili bin Besar, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing, adingarun yang amat berhormat, Datuk Sri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi edi 2 kejohanan nanti dong ngatur ngesuak 2005 di China. Anu tidum sejarah aduk seun seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM.

Okey, semua hati lagu Bibur kita masuk Eric pada seband dengan lagu Anu da Nyanun kawan kita. Ngebana kita me 26 minit pas pekal pri. Bingare, selamat bingare, selamat berdepo kita ada bingerti. Tapi segmen ngaram pawon da bingare ada 22 nuburan pri 2026. Habis semangat aku lejar game kita hai tarucam kita bersama da bingare city. Masuk pekal pri bingare tepukor semang terap Ngara City Mati. Okey, dengan abang lah biasa pekal semahang bingat mati kita rasa sama-sama keping agak hadap Ngara City de minan sena bukar sadung. Adik pas en namang dia biasa pukul semahang suku Ngara. Kita bersama penerbit na Abraham Chang yang dari program Pibor to Abdama. Dengan pas en kita maca komen-komen abala dengan kita pukul semahang dua terap Ngara City Mati. Okay, sen mati na. Antara pengisian dah habis segmen dengan rempawan kita dah bingar reti. Bagi bila kita ada bau bersama kami dah habis segmen dengan rempawan. Selamat bingar reti. Selamat berdapur dengan terima kasih. Ahi-ahi. Sebab sentiasa milih YFM Bidaya dah bingar reti. Siti tina tak sama-sama bibur. Tina tak sama-sama berinang. Tepuk kurs mendua. Terap ngara Siti mati. Okey, terus dengan lagu Bibor kita ada bingar Siti. Ini tinggal lagu masuk Namilia Lia bersama dengan Generation B-Band Oku de Kinana Mekuana.

0: Dayu, gerak bersama. Cerahilah seorang bintang.
1: Kemuncak Bintang Kecil 2026, Redo Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semakinlah lagu Piper kita masuk ke pelan Viper dengan lagu Piyama Kuana Hangi Ber kita Jepingara City. Okey, dengan semua pengara kita mengucap dengan semua bala Jeping WFM di Jepingara tidak bisa man kita ada mengerti kengira bila kita ada Jeping Ami The Radio dan mana frekuensi di 0.2 MHz dengan di 0.6 MHz ataupun bala kita ada bisa man kami the portal RTM Click ataupun The Facebook Live. Ada pengaruh cerita. Terima kasih sebab sentiasa milih lagu-lagu sentiasa bisa mengenami The Pengaruh City. Dengan sahabat pengaruh kita ucap nak Ronald Dennis bersama kita ada pengaruh cerita menang. Sahabat pengaruh semua belah geng-geng awah dengan Pika-Ping YFM. Lebih lagi harap nak semua lebih lagi nak semua bala dikenal dengan adab nak harap kita semua sihat sihat selalu kuana. Okey, masih lagi during the best bersama kita ada pengaruh cerita menang. Sahabat ngarum tuduh peminat setia YFM dia. Salam damai kuana. Ada lagi Simoni Karong bersama kita ada dengar Siti. Terima kasih semua bala pika ping YFM media ada dengar ti. Acak terus dengan lagu-lagu pibor kita ada dengar Siti bersama dengan di Jegan Cinta Nomor Nie.

Okey, semati lagu pibu dan masa kumpulan di Cegan Cinta Nomor Ni. Dengan nama saya pukul semuanya dengan temati kita sama-sama kepi agah udah peluah agah minan sana buka sadung sebenarnya. Dengan repasen kita dapat sama-sama kepi program pibu tak dah maha pukul semuanya suku bingara setimati.

selamat bingara bersama aku Lecha Kim agak ada bingara sikit. Program Transformasi Company Nampu Perintah Sarawak atau SOE Fasa 2 dapat kata hasil tamah nak peripen 6.2 bilion ringgit wang sewa 2000 taruh pura. Premier Dato' Petinggi Abang Johor Tun Openg Manang inisiatif Daudok Mas Tundak Tunah Titinan Masting kada nipuan 6 bilion ringgit untung rimpas cukai telaras serta kira-kira nipuan 2 icu bilion ringgit dividen ancah 2020 icu nak 2000 taruh pura. Angka ti senca uncuran dengan berkenah pencapaian. Transformasi kait semina bergantung na company bahas meng Sarawak Energy Berhad dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Mengenipan, tiap entiti ada peranan tidak ngekat prestasi serta kada nilai minan kekuatan masing-masing. 504 masuk 600 perumahi semua projek agensi pemancang wilayah bersepadu semerahan IRSDA mesiap tunah setakati. Taruh puruk projek bedek tunah. Ada peringkat pengguna dengan 67 projek dah habis rancangan. Menteri Pendidikan Industri Kreatif dengan seni persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah depan pengerusi jawatankuasa pemandu IRSDA Manang semina icu projek Daudok Prati. Projek da tunah kiberat sektor infrastruktur kemenyang ekonomi dengan sosial. Menipan agensi dangunah senceh masuk opis kejarai Sarawak, opis pengairan dengan saliran, opis kemenyang serta pihak berkuasa tempatan. Masuk segi status kewangan, ini pen 264 bilion ringgit, masuk ini pen 5 bilion ringgit belanja, umah udah tinan. Projek berkait kawalan penyihat baat negara perlu udah juga perhati dibahas dengan udah senyap ngajah timpuh da tinatap. Menteri da Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dengan Sarawak Dato' Mustafa Sabmud Menang pekerati tinan masti kedaulatan negara terus udah cinaga lebih lagi da Sabah dengan Sarawak. Siwa projek udah jaga dorongan Majlis Keselamatan Negara supaya dapat udah cepat. Lebih nanti, wang tubek tapak projek Kompleks Immigration Custom Quarantine dengan penyelamat ICQS Serikin. Dabi timpuh de samah projek ICQS Serikin mencapai 90% siap tunah. Dato' Mustafa Pidaan ancah pingaco projek senci nyidia jaran dan kemudah utiliti kiberet karen umok serta telemukasi. Dengan perlu urak natur supaya projek kai lama. Nepan senang aseng dengan kerjasama paguh Perintah Sarawak dan nyidia. Belanya telah guna jalan bahas nek ICQS Serikin. Sebaiti nepan tubek projek Pusat Kawalan Sempadan PKS Teluk Melano dan masih dapi proses tender. ICQS Serikin jangka siap abi timpuh ini sewak dengan projek PKS Teluk Melano jangka siap abi timpuh dua sewak. RTM perlu negap kepercayaan nak nyeratus nak media arus perdana. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Arswad Ismail Manang dengan ada media alternatif dengan media sosial nak pidaan kepercayaan nyeratus nak media-media arus perdana makin kurang. RTM pan mesti minan langkah peraga maklumat dengan debau dengan minan langkah pempengaruh. Pak agensi penyiaran ti kait berkompromi tak habis agah dengan maklumat dan betul mendepan nurak media sosial dan pantas. Dan pindahan siti dan timpuh temubual khas de Sarawak FM. Dengan saya kata agah de bingar tidur susun pada Nur Akila Arba'in masa seksyen berita urus semasa RTM Kuching dengan senalin minas senabdaya pada Mike Hansen. Selamat bingar dengan Salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu Bibur kita masuk Roland Elias dengan lagu Bucang Slow and Steady. Kerana dengan Itina cerita sama-sama pin program Bibur Top Dama habis yang penerbit Abraham Changin.

Okey, selamat dengar dengan terima kasih yang bersama aku dari program lagu Tap Demak. Kita dengar reti dengan dengar reti. Balik lagi aku dengan balap penyanyi Tap Demak. Tetapanku dengan menghibur. Balik kita ada terus setiap bersama aku tiap ngarah ada dua dari program penyanyi Tap Demak. Jadi kita nak lagi lagu-lagu penghibur kita dengar reti bersama dengan dia dengan lagu Mesu Francis Nujil. Berduet bersama dengan Christina Renyuas Fikir dan Otin. Minada YFM Bedia segmen lagu-lagu Demak.

Okay, terima kasih anda dan semua belakang ini dah tetap setia ngampan teman dengan program kita ada setiap hari 02 dengan menggenangi kumpulan bertayun kita ada mengikuti balik lagi dengan balap penyanyi-penyanyi tak bermak kita penyanyi-penyanyi dan ikut lagu dengan RTM Wang Sawa 70-an dengan Sawa 80-an kemudian lagu Sebunga Semasu Francis Nujul berdua bersama dengan Christina Ranyuas lagu The Pengenan Pikir dan Otin dengan T ini lagi lagu biduet mesu Francis Nujul dengan Christina Ranyuas Lima Otto Bitogan Minada YFM Bidia lagu-lagu.

Okey, ada bila kita ada masih Bayu Beres sedang ngerti. Terima kasih Nina Masang YFM Bedaya. Dengan dengan kita ada ngerti ya, mungkin kita ada ngerti susah kita kedem betul kita hanya setagal malumlah dan ujian mungkin kita maru dengan kena sampai betul pun agak lagi nak Beres. Ada lagi tinggal-tinggal kita orang kena memang senang betul ada Beres. Ada lagi tinggal-tinggal hadap kita orang tibuk tenang kena bina pun susah nyam kita kedem betul kita. Mungkin dan ujian ada bila kita ada Haji Pengirih bersama dengan beladingan kita mungkin kita Pengirih Mohut Umah beladingan kita ada pun sedara mara di kawa kita ada ni yang doang ujian kita dog daun siru lah dia ujian susah dan kedua membantu kita ya malu belah paras ya dua taruhan dulu dari empas yang puncaknya ni dua taruh minggu dah lalu hujan sampai berubah dia dua taruh lalu dari empas hujan hanya jatuh dengan gaya anu pun baru jadi dah ngerti aku terus dengan lagu-lagu penghibur dengan kita ngibur baladu kita ada bersama dan aku tetap setia bersama aku dengar radio dengan lagu-lagu demar lagu mesu diri Chad Kudi dan aku lagu dengan RTM Wang Suwa.

Lagu mesu dari Richard Kuti, lagu berkenaan Deep di Tatang Toto. Malumlah kita ada dunia ti macam-macam bina pencuba, macam-macam bina penyusah dan mangka tu hidup kita ya. Dengan masing-masing hidup kita ada saja cerita, ada jalan tu hidup kita. Ada inya ada senang, duko, nak ada kayu. Ada lagi ada ti kerja sampai nyuman unuk nyuman bayi hidup kerja pun kadang-kadang nekai lagi sadu nak ada dek ni borak ya. Mengepan kayak kita nyesal, kayak kita menihnya di Tegal, mungkin si emak nasib dan juga tempat anak kita. Ya masing-masing kita manusia hati, ada dunia hati, ada jarang tumbuh kita. Ya ada senang, ada yang senang, ada yang susah, ada yang mudah, ada kayu, ada yang susah, ada kayu. Semua nasib kita ada dunia hati, mau untuk natur pada tempat.

lagu mesu Debbie Daum dengan Johnny Raymond Bihut, lagu dan perjalanan Bersabar Bila Bicinta, lagu dan rekod Wang Sewa 70-an. Masih bersama aku Dabi, segmen lagu-lagu demar, program lagu-lagu demar, tenang kata keting lagu-lagu demar, lagu-lagu dan rekod dengan RTM Wang Sewa 60-an, Sewa 70-an, Sewa 80-an dengan Sewa 90-an. Dan ngerti aku ngeban bila penyanyi dan rekod lagu dengan RTM Wang Sewa 70-an dengan Wang Sewa 80-an. Balik lagi dengan dengan lagu Mesu Akristina.

Nama dia lagu masa Christina Ranywas, lagu dan perjalanan Penyi Poson Soku, Penyi Poson Tujuh dan Bala Dengan Kita, Penyi Poson Tujuh dan semua Bala Dengan Kita bersama aku dan lagu-lagu demah, lagu-lagu dari korang ATM orang sawah 70-an dengan sawah 80-an dan tambahan aku dengan reti tenang menghibur bala kita lebih lagi bala kita ada memang minat lagu-lagu demah, lagu-lagu dan rekod orang sawah 60-an 70-an dengan sawah 80-an jarang kita keping lagu-lagu demah nanti yang bala DJ DJ bau tin suka main bala lagu-lagu bau dengan lagu-lagu demah nanti simpan de habis archive RTM. Jadi sekarang ada peluang ada pun bangsa lagi ngumit masuk akan dengan timah peluang tidak kita keping lagu-lagu demah, lagu-lagu dengan rekod dengan RTM wang sawa-sawa.

Barangkali ini kita masih ingat dengan penyanyi dan pengenana Cincin Ahit. Tematilah lagu masuk Cincin Ahit, lagu pengenana Otin Ngeraju. Cincin Ahit ini lagi masuk penyanyi kita Bidayuh dan rekod lagu dengan RTM kurang sewa 80-an. Mungkin sewa 80-an. Ini lagi lagu masuk Cincin Ahit. Terdapat kongibur bila kita ada kereti. Lagu dan pengenan Rindu Ku Di.

Oh ya, jom-jom masa berlalu kita sampai tok ke pemangan program kita ngerti dengan pengharap aku ngarap lagu-lagu de blog ngerti dapat menghibur bila kita lebih lagi bila kita peminat-peminat lagu-lagu demah lagu-lagu de Greco dengan RTM bangsa 60-an 70-an 80-an dengan sewa 90-an. Jadi berkambut bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demah wang dengan bau dan setiap pukul semuang suku dengar dengar anu dua. Jadi kita kena masa program lagu-lagu demah kita dengar ti ini lagu Mesu Christina Ranjuas. Sekarang kita nutup program kita dengar ti. Dan sen selamat berhibur, selamat bersama aku lagi wang bau. Berkambut setiap pukul semuang suku dengar wang dengar anu dua minggu bau.

0: cak kati ya. Ponu nak ya ponu. Mu tidur sihat sebenarnya ponu.
1: Eh, tiak. Tadi boleh dukun kena dari tubuh ku puak teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan yang muti tiak. Yo cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi di mid nomor pada tu sedih ni dia. Tunggu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik daripada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya leh ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ngai gulu gulu gulu. Aba aba aba terubu. Ya, betul
0: terubu. Gulu gulu ti.
2: Kini mda iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu-gulu kulis dia.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, benar nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang benar nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Ana sebona le iyo ti. Ko ningak so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tongan membuyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa le. So lagi so enok ge mo umur kan ti. Kuasa doi di pesa to pai kuasa.
2: Abah yes. Musen mesti rap ngecek sesang ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau aku ngecek kemati. Kau nama
1: si Ian.
0: Itu yang nama si Ian makmu no it na.
1: Ayah mai.
0: Oh kebis.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature muti bo.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni cek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ke pagu he.
2: Selamat ti ada bringku-bringku nyampakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu ke kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali bak ulang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai. Ano lagi, ada yang lain tu, Mai?
2: Ngecek adak, mataya, ngecek adak mu.
0: Domni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau bergatung. Patut meter mau tonggok lagi sombong enggak?
1: Okey, mati.
2: Okey, hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Tanya tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iyo ke iyo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Iyo lah, iyo lah, iyo lah. Ti
2: surat siklif mula, mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya, nas nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dari ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor lagi nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Okey, semakin lagu Pibor kita masuk ke bulan Merkis dengan lagu Steady Amang Kaluh. Kena kembang kita semangini minit pas pekol semangini bingara. Okey, dengan sama bingara kita the bingara team masih lagi dari segmen dengan rempauan. Selamat bingara kita ngucap ne ke Simoni Karong lebih sebab kita Henry Bali menang. Selamat bingara ne semua bela geng-geng awa. Zalamani sekupok bumbok kuana Kiong Lifindi, James Pengiran, Vincent Tagau, Veronica Set menang. Selamat ngaram Yun Seperok harap berselulut ngaram tia kuana. Ayah, saya mati nama so Veronica Sat dengan dan Mai bisa kita pengar tin menang so pengar semua bala keping YFM dia dengan fan club Sumukrina Squana Adik Azan bisa kita Willy Cheng Nur Artika asli lagi boleh kita bisa kita pengar tin. Okey, Nur Artika menang so pengar semua bala keping YFM dia ngarap kita semua sehat rasa ngarti salam ceria salam damai masa JB Squana Christopher Neil bersama kita salam so Kampung Punau Adani Lim Richard Linggan han menang sama ngarem ngarem pawon dek semua pikaping YFM dia ada kenal dengan dan depna dengan ucapan selamat bingara salam maso ada benda JP kuana. Okey, ya terus dengan lagu Bibul kita ada bingara sini dengan lagu maso YY Pang lagu Engarah.

Okey, semati lagu Masa Miracle dengan lagu Cinta di sini. Asa dengan kuana. Jadi, apa khabar Tanu Rima City? Ini program Mudah Natur di Auditorium Piramli RTM Kuching. Zenche Dewaran Bintang Kecil 2026 Peringkat Kebangsaan Mudah Natur di Auditorium Piramli RTM Kuching pukul Mahi Bingar. Jadi sama-sama kita mandek anak auditorium Piramli RTM Kuching pimeret secara percuma dengan debaran kemunca bintang kecil dapat dokan tubek ada TV ni pukul Mahi Bingara ataupun saluran Sarawak FM. Jadi sama-sama kita mandek sama-sama tubek bala bakat bala adidi kita ada bitaning da abi kemunca bintang kecil 2026 dengan negeri Dapikah daerah Dok Perkah sebagai juara bagi kemuncak bintang kecil peringkat kebangsaan Dok Natur Anu Rimah City 25 Anu Berana Pri 2026.

Okey, semakin dah hal aku masuk keluarga garis dengan lagu Diki Aku Kana. Tapi kita ada dalam masa itina, haraplah kita semua terhibur dengan lagu-lagu dedogan sedia kita ada Bingara City. Dengan sama Bingara kita ngucap ke Richard Linggam, dan bersama kita ada Bingara City. Ada lagi Landi Lambit Nenek Villa, Rachel Merikan, Salam Maniso Siburan Aku Kana, Esther Kia, Salam Maniso Kampung Kuap. Yesen Matina, antara blending kita ada bersama kita ada Bingarti da Facebook Live. Terima kasih sebab komen juga salam dengan kita ada da Bingara City ya. Dengan ada 26 minit lagi tinta bersama ada habis segmen Ngaram Pawan. Okey, jangan sama-sama kita bibur da Bingarti dengan dicingin lagu Mazumak Rantai Pengerindu Ampa.

0: Melalui penyuk MHz di Suria.
1: Jess, oh Jess, jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru gumu dah selimut. Wat kia sehat.
2: Oh ni, noh ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti, no kopi, oh ni.
1: Bah gere. Oh ni ngan mu maput indung baba mu kada noh. Banang covid covid medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
2: Eh, muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
2: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapo drobi sehat.
2: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
1: Eh alasan je. Kamu nak ada muda dia, ku jogging sa dia dapku je lah.
2: Yo, naik ni ke?
3: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
2: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Okey, semakinlah lagu Bibur kita masuk Alina Chaba dengan lagu Dasan Laut Biru kerana jadi ketika ia segmen Ngarum Pawon kita ada bingara Anu Dua City. Semati kita sama-sama keping lagu-lagu Bibur kita tu pukul 6 berpagi dengan WFM dia dapat lagi tu keping pukul 6 berpagi di mati dari segmen Ngancak bersama dengan Makan Krim Has bersama dengan pengaruh Nami Debekan dengan saya aku Alina Chakim mengucap selamat pengaruh selamat berpulang lagi dengan Salam Malaysia Madani.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan mau nak mudoria, ku jogging sa dia dap ku jelah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapi nyihat dek tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, aku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tawar ya no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Riu, ya mau di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh, nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuning nggak mau, mau nunggu syuti ya, kau nekot, mau lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di ku ponu deh, kaki ku guyu ponu loi, tonggong. Bunuh ku no ku ga mau te
1: bukan ni aku soto eh mau gi soto eh kada di dengan ku ni ha soro pai le gagal yun dua kuati ke nang dope idoh de no ni nang tonggon panu paling ngap push kati push kan ni juak ni bojang potnya idoh ku tahu ku sebenarnya ne mu rasa mu nang do dapot nang do dapot aku bukan ni aku ti dog pun ada bago Kristen ku gi pakai dok berani ne mu ma nah terbos lagi ya iti de do li aku ne. Coti apa sih nasi diku? Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nengah mau tua tanamu kau nada tuh. Ini tua terlagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk bahaya.

0: ngadem di seir. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar, anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minati saja de kampung kita ti, minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti aku ti misen pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabuus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Tapi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan kati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, patang, rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ningan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ningan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 043 ataupun 25 mai 0000.

kataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dek 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perik takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni ngak, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinda Mel. Duk beningat ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi obor hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asal mau nam.
2: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
2: Oi. Oni, dia naik muda tu ya. Protek tu telefon. Ogi nyakirin anak mu suaman batu, ay.
1: Mama mu sebarang napa anak ku tu. Doi anak ku reman koyuh de koda inu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
4: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni, dia naik anak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

Jerebu dapat teban enam ka perengta. Rebis i berpaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ng ruut na. Nyujek kayo naan mong sa etna. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Ngan kay merati. Kay puan kayo naan niya.
1: Kanya ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, jenya daru-daru da jawi kayo naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin ihang sungko nyong pahadep puan.
0: Gati mo tubang. Tubak mati jay. Lagi bayu hadep maan na. Maruut na. Majidek na kenaan adep. Beken na de nak nyuci kajak na. Masu api-api kena manuk mati.
1: Asih dengan adanya jek kayu naan mudamu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati pun. Puliamu tak menang aku jek kayu naan mudamu. Pari jenya ngai kayu naan nadep.
0: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Ngira maan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngumau praminka. Gulatia nebadamu ngan puri dari mangeh mutika.
1: Mudamu aku de sedia kenaan. Aku dun cikait. Semua kaya deraminti semua aku de ngurusna. Puli amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia kan amu gantu beken. Pagu memudip derangita desing kepak ramang Subiti beket nampu anak pihamin siya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siat namu.
1: Kayu adep na siat, nanti ada salah. Adep mudip tetunuh tanah. Mana subi kayu murid daramin adep. Masopi, bunna ira jalan lagi. Ira buncana nyirot, durungan semen. Amu

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai

sedewen adi jadi sumber serat manyah kemet mok pi kosong man buah-buah kayu nanyam tiang adi patut kata adep tak sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adep tak tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai sinaman ngan netu.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si tinggah dah kakai.
6: Anak topong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Dukadutun, patang, rasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembak.

0: hujan.
1: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 06.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar ne hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi nah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihut.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, ya muni di. Bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat podcast tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali dia, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh, kalau di dengan aku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari anoni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima kau Kristen kau gigi pakai do kebelani nang. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak dia aku leh. Cuti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mu tole mabuk. Bahaya.

Hish, nasib sepet break. Kebayat teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar keman moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita dan tim Positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita nek ni bacaan ayat dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim Positi. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan timputi Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senambah kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dan timputi Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti, penyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da tim Positi supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu Siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami Tuhan senaga mami sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pejuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat nek bala dengan mi nek tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kantor mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamet bala anak bala adik mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadek nini ami datim puti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang anuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganara kami sal masih tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

mengasih pun penegak. Belanjawan 2027 Sarawak Biharap MA63 PJU Dog Temit Bad. Kerjasama RTM Perintah East netap rakah konstruktif. Udung Skasen Dun Sarawak jaga dongatur nga brand Oktober Adire. Seramai sesan kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dis termakah do peruasa YFM Bidia. Madin tengah leka. Sarawak biharapi masang pikara adi mestuju sok sepekat Malaysia semangperi 60 taru puankah MA63 PJU Dr. Mitbat derem belanjawan 2027. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Kedatnang kedak sok pikara adi dog harap piberut penamah penitah yang nyukong penyeguna derem penyekembang rais. Dog Siken kedai Sarawak jaga penambah berita dalam sukat beranjana Premier Nang Pikarana Dosaraka Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 redok jure di Parlimen ngga prii Oktober adirik. Kerjasama rapat di asal Radio Television Malaysia ngah Perintah Rais ina pimenas yang tetap raka adi konstruktif yang pinyi utung komuniti kerabisi pinyi kembang Sarawak saman Malaysia. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Aswad Ismail Kedatnang raka hana dekaus ngan penetan yang nik-nik program panka acara pak piberet ge raka yang nyedia atur bidingan adi lebih kena di asal RTM ngah Perintah Rais piberet nurak penyimal teknologi logika kandungan. Pengubah transformasi digital ini kedak so penyimar adi berguna kerjasama asah sektor. Atur bidingan komuniti di Sarawak ngas Nanjong menega berguna dokakat ngas sama-sama terima keunikan ke penyebeke adi meagi beramah ngas aspirasi ke harapan komuniti yang PJU maju. Dato' Aswad Kedatik ripas sesi town hall di RTM Kuching. Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak rek dok ngatur ngabran Oktober adire dikir jadi udung skasen yen penggal semasa. Speaker Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar Gratnang pinerang tutos pasar udungana piber senarai pemaga undang-undang RUU adi rede jure rek dok gagah tipu sedang media di Andus Bayu udung dok ngatur. Dagmadin opi speaker gibayu terima tede RUU sok berita. Aikrat nanti di penulis segah, lepas kukak seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belian negeri Sarawak di Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak red report ngabran Februari 2027. Pitak hal ehwal Sarawak ngasabah di opis Perdana Menteri berpiguru libat urus bersama Suruhanjaya Brunei SPR yang Bruneng hala tuju karaka pemasang cadangan yang nambah ahli Dewan Rakyat so Sabah saman Sarawak. Menteri di opis Perdana Menteri yang Sabah ngas Sarawak Dato' Mustafa Sakmutnang pikarana do Bruneng tipu kerja mistabi ke pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Kerja Bruneng menegang yang penetan tunu proses kepada setimbang perlembagaan undang-undang ga teknikal piber aspek bat yen Brunei baat in Brunei data adi berguna samunnya dia libat urus asa perita SPR samun pihak bipawet. Madin Sarawak ke Sabah biar nerima perenam kerusi puankah 25.5% so perungun Dewan Rakyat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Pramata bersama dengan Amal dan John yang ruruh atinku di Pramata Isu Saat Lalu Hati Sama Isu San Kasa Pergah. Berapa ingat tak dalam segmen Mekat Kalimah Khas bersama aku DJ Hazel
1: dengan aku Mildred Anin. Kami dua bersama dia berpagi di pengisi Mekat Kalimah Khas. Berpagi Anu Taru de Anuti ya.
0: Betul. Anu Hati berdua pertaruh lebaran PI 2026 membetingin nyamik mil. Dia mendik minggu dengan tarik meretka beran semeng.
1: Beran semeng semenik semenik taruh beran.
0: Betul. Berperi beran di sewat 2026 mati. Jadi semukika mun pingarap kerja pengendai ta ia steket neka malit nanti harap ge ia na barata di nang ta agi pingarap i sewat ati agi meset negi metateng pimujur ini.
1: Betul. Ada dah menceen na pimujur ada dah rataban so bau lagi
0: pun ada lagi. Okey, selagi ia na isesat na nuati ngan bisa make Twitter jam kamai kamai tangan bisa apa dia bisa make di Facebook RTM klik sama na siaran radio 2000 ni kosong di pun ni kosong di pun jump megahertz ke ni kosong enam pun di megahertz.
1: Baik nama ibu kita dengan pimpinan RTM klik pun dapat bersama dengan kami dua berpagi ti baik na di Johor mas bumi kenyalang pun dapat bersama.
0: Betul. Jadi min sebagai tarik dengan agak dari pimpin buka sadung atau Bipraman dia dua tengah ragu mesti dia akan sopra dengan atas sesama Bipraman bersama dengan Asidrain di Praman tengah ragu Kaleng Kimpang kerapasa nak tak bersama dengan Lindsay Yesi pengerindu otom. Mereka mati bersama KD YFM dia gerak bersama.

0: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, ka dapat ge ngurang risiko 6 de berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

Pukul 7 berpagi. Sebungan sepempenaga. Belanjawan 2020 Sarawak Arab MA6 Pertaruh Pisilung Tumit Bahat. Kerjasama RTM Perintah Negeri ngada langkah konstruktif. Kudung Pimangan Dun Sarawak jangka tunah Buran Semeheng. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di tengah naga. Sarawak Arab Bikara de Medok setuju minan perjanjian Malaysia 1960 taruh MA6 Pertaruh Pisilung Dok Tumi Bahat Da Abi Belanjawan 2020. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Menang tingah pikarati kiberetna dana tina nyukung pimancang negeri. Dok siken sama ada Sarawak jangka ada pinamah belanja dua belanjawan ti Premier Menang pikarati senarah Neg Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2020 irataban Neg Parlimen Peri Anugerah Semeheng de Irama Neg. Kerjasama pagu ancar radio televisyen Malaysia dengan Perintah Negeri asas guna langkah de konstruktif de deg penyenang inya ratus serta pimancang Sarawak khasna dengan Malaysia amna. Ketua Pengarah UPIS Penyiaran Malaysia, Dato' Ashwad Ismail Menang, langkati beken minan numpu ne keindi program atau acara. Pak ngelibat langkang kedeh teribidingan de lebih dinamik ancah RTM dengan Perintah Negeri kiberetna nurak cabaran teknologi dengan pikara bikait. Pirubah transformasi digital tingah cabaran de perlu kerjasama de anyap hatna neg baat politik atau geografi. Dari bidingan inya ratus di Sarawak dengan semenanjung pen pisilung dog tinagap dengan bisindi dua damai serta tagap demeh dok tunah beraja dengan aspirasi dengan pengarap inya ratus pisilung maju. Dato' Aswad Pidanti rimpas sesi town hall de RTM Kuching. Kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak jangka tunah Buran Semeheng daerah mana daerah jaji kudung pimangan dedek penggal semasa. Speaker Tan Sri Muhammad Aspia Awang Nasar Menang pikara bikait kudung ti keberetna senarai perambu undang-undang RUU di retaban ira dopidaan de sidang media indi andu sebayuh kudung ti tiguru tunah. Setakati upi speaker bayuh nerima sibarang RUU masuk perintah. Pedanti rimpas ngirasmi seminar Aku Kasih Malaysia Pemimpin Belia Negeri Sarawak de Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak iramangan Wang Buran 2 Sewa 2020. Bahagian hal ehwal Sabah dengan Sarawak, Opis Perdana Menteri Metiguru berunding dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkait hala tuju dengan langkah cadang nambah kahi ahli Dewan Rakyat masuk Sabah dengan Sarawak. Menteri de Opis Perdana Menteri Sabah dengan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut Menang, pikarati dok rundeng wang kunjungan hormat neg pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Runding tipe nenyugok tumpu neg proses serta pirati perlembagaan perundangan
dengan teknikal berkena aspek baat bahagian pilihan raya, data de perlu serta berunding ancah perintah SPR dengan pihak berkait. Wang Timputi Sabah dengan Sarawak ada 5.6 kerusi atau 25.6% masuk semua Dewan Rakyat.

Selongagar. Blubber Semerahan jangka jaji tempat program Perintah Sarawak Abi Timpu Tarusawa lagi. Projek berharga RM102 juta ringgit Iram Merit Fasa 2. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang fasa Sibungas projek melibat ungkos RM25 juta ringgit. Tender fasa 2 jangka melibat ungkos RM70 juta ringgit. Bluebird Semerahan ti biguna jaji alternatif venue guna acara bahas wang timpu iramanda. Tempat dada mung Padang Central selalu nurak penyusah bibadeg tiap kali guna acara atau program. Pidanti de abi sidang media de Kuching. Dua hal berkait, Perintah Sarawak setuju guna fasa 2 projek tebing sungi Tamberat de Asa Jaya. Ngelibat ungkos lebih 100 juta ringgit. Dato' Sri Abdul Karim de Penadun Asa Jaya menang fasa 2 irang ngelibat kampung Tamberat dengan kembuh ini kilometer. Wang siap ira jaji tempat de Timegah dedek inya kampung Tamberat. Fasa Sibungas projek kai dapat doktuna rimpas ada penyusah 2 sewa de rimpas dengan ban pikarati nek peringkat perundangan atau rundeng anca agensi pemantau dengan pihak kontraktor. Kira-kira 1,500 deramintangan de spau ira nerima penguntung wang pidato taraf jeran patut neg nangga bangkit siap tunda lebih jaga. Adun Bukit Saban, Dato' Amar, Douglas Uga Embas menang projek ti negap akses serta ngekat aktiviti sosioekonomi. Projek berharga RM150,000 dengan program transformasi sepak pasar ngelibat guna jaran simen kembuh periratus mengini meter. Jaran ti ira pikedek timpuh pimpanu nek pekan spau masu ini jam nek semerima minit. Jaran ti penghubung kudu-kudu remintangan de kawasan ti. Tinggal remintangan remin tangan matop, beduru, sungai pelando, teburu, munggu gernis, pelawa, nangga bangkit ulu, nangga bangkit ili dengan remintangan putus. 445 penerima masuk muka nerima bantuan kia remin minan program nambah paguh remin miskin Sarawak PPRMS masuk sewa 2019 tok sewati. Ahli Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib da abi Facebook pidaan jawatan kuasa PPRMS Mukah menyokong belanja 6.4 juta ringgit tinan kerja engkir remin penerima de layak. PPRMS langkah perintah Sarawak nulung inya de bipincuen icek dengan abi mamba de perlu tinan kia ramin balati sekaligus ngurang beban belanja serta pidato takah penyelamat dengan pimagu tempat ngenai. DJ Radio Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 sewa atau DJ Zek entagan dunia ngarana rimpas dog dapud kai intian de upisna de RTM Sarawak. Pingabusna dog nesah beda pigawai perubatan Hospital Umum Sarawak HUS. Azarani dog dapud dengan sama kerja wang pukul mahi 40 bingara nguleng de abi jaman upis. Nak taban nek HUS
rimpas usaha ngilamat dengan resusitasi tunah Kai Bijaya. Tegal Pingabus bayuh dok puan dengan masih dok nyaset. Gapit pengarah penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya mendek ngesuk turang Azrani de HUS.

Anda tinggal semua sempri mai pertaruh Yang Mulia Al-Malik Hussein Raja Jordan dengan Yang Mulia Nor Al-Hussein Permaisuri Jordan mendekat Malaysia yang ngatu merawat resmi tuai taruh andu. So dua bagina mendek pakai beron DC ni kosong di padang beron Subang pukul 9.25 minit isan-isan kalau kamat beda yang amat berhormat Datuk Musa Hitam Gapit Perdana Menteri. Upacara penyitaan rasmi repasana duk ngatur di bedak bangunan Parlimen Kuala Lumpur maksua bedak bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Mu'azzam Shah ngak ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Haja Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Merawat resmi tui taruh anduan teban kat kerja merawat kat Tugu Peringatan Negara Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah nga Felda Trolak nga penetun agi inah yang negap nikaban diplomatik nga kerjasama so dua parais sama perhati model penyekembang sosioekonomi Malaysia. Anu tidur sejarah doksen so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

YFM Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kita buat doa bar. Belawat Semarhan Saka jagi topat pingatur program-program Ayuh Perintah Sarawak dan Tipuah Taruh Sarawak dari Enek. Projek deman beranya 120 juta ringgit ino Saka Morat Fasa Kedua. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang, Fasa Sibungas deman beranya 25 juta ringgit mepadu pagu. Sementara tender Fasa Kedua, Saka Man beranya 70 juta ringgit. Ia nang, projek ini biguna, jagin alternatif topat pingatur acara ayu ngan ngurang pinusah orang bidadek de lokasi kodak de Padang Central. Ia sobatai nitik dan sidang media de Kuching. Berita Sarawak setuju naik Fasa Kedua projek tebingan Sungai Tambirat de Asa Jaya pakai beranya robi 100 juta ringgit. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dejagin ke adun Asa Jaya nang Fasa Kedua ini melibat Suo Kampung Tambirat de Omu Ni Kilometer. Ya nang, semua mesiap projek ini sakangin utung nudunya ada kawasan ini. Sementara ini Fasa Sibungas de Ogi rusak dan dua sawat deropas rana hobo toban de takah undang-undang atau berniang de osa agensi pemantau dua kontraktor. Kira seribu naan nyaa so kudu-kudu bori botang de spau ria terima utung so projek kakak takah orang putus nek nanga bangkit de saka siap robi suam so tipoha. Ada muki Saban Dato' Ahmad Douglas ugah embas dan projek deman beranya taruh RM150,000 dari buat program transformasi luar pasar melibat kerajaan naik orang konkrit omu periratus mengeni meter. Ia nang orang ini dapat yang kurang jam pimonu ke pasar spau. So kira ni jam, jagin jek semengerima minit sejak rasa nyamung kudu-kudu bori botang sini kino. Kada sana bori botang matop Beduru, Sungai Pelanduk, Teberu, Munggu Garnis, Pelawa, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ili, dua bori botang putus. 440,000 orang nyaa de muka terima pinurung Biki Bori ngirusuk program Biki Bori Nyaa Miskin Sarawak PPRMS dan Sowa 2019 nek Sowa ide. Ahli Parlimen Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib Nang, jawatan kuasa PPRMS Mukah, mengin sekabranya 2.4 juta ringgit sen kerja-kerja Biki Bori nyaa de layak. Ia nang, program ini turun kabar de sepi dapat, dorawang de idip susah, murang pinusah branya, rasan sidia topat de'e dorbi selamat dua sinunu. Penyampai Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 40 juta sawa atau robis nyapuan DJ Zack tegan dunia ngaroma seropa sebab dapat doi ngen odepa the officer the RTM Kuching. Bidau sebab dapat dingan sama keroja kira pukul moi 40 minit ngarom doi ngen odepa dang jaman opis. Sejak ngarama debo naik sebayu bidau sebab toban ke Hospital Bahasa Sarawak HUS. Pak bidau apa notap medoi dan pegawai perubatan HUS. Penyebab apa masih arus soknya puan, dua kes masih hubuh nyasat. Gapit pengarah penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya, sua odininga bidau de HUS.

Dan kemas Sabah ke Sabah pun puna. Belanjawat 2020 Sarawak Arab MA63 Kitubu Obongin Perhatian. Belia Sabah RTM Dua Perintah Negeri Mitrakah Derobis Konstruktif. Udung Pio Bo Dun Sarawak Oboh Saka Oboh Ngatur Beran Semeng Idi. Demetis Jabah YFM BD dah menyusut da Nur Akila Arba'in dah menukar Kang Sinabau dan Josh Martin Sensection Berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bisam. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bisam.
2: Cerahilah seorang bintang.
3: Kemuncak Bintang Kecil 2026. Redo ngatur nge 25 September pukul pre-ia sengarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaramana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.